Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Walaupun ku tak dapat
2: melihat. Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
3: Dengarkan lagu miliki makna
4: di 100,6 FM Heartline Radio,
2: your family station.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini?

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Pagi Ragil sih.
0: Pagi di Kearuan.
1: Yang habis holiday, seru banget.
0: Aku ini kerja aku kemarin tuh.
1: Kerja apa?
0: Kan kerja, ngupas bawang.
1: 700.000 ya? Ikut dong. Pagi hari ini kita menyapa untuk teman-teman yang ikutan gabung bisa di akun live TikTok ya pagi hari ini.
0: Oke, dan kita sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Selamat pagi, Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Good morning semuanya.
0: Morning, semoga semuanya sehat ya. Sehat-sehat ya kita semua guys. Dan tentunya tetap bersuka cita, tetap semangat.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa untuk kasih senyuman terbaik kamu pagi hari ini buat orang-orang yang ada di sekitar kamu.
1: Kirain untuk diri sendiri.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: 106,6 Heart on FM, your family station. Ice cream, ice cream.
1: Ih, pagi-pagi makan es krim biar adem hati kita.
0: Pernah enggak ngerasain brain freeze gitu? Hmm. Saking lu pengennya makan es krim. Es krim itu kan dingin ya? Tiba-tiba otak lu kayak ngerasa beku aja.
1: Pernah sih ngerasa pengen banget gitu kan. Jadi akhirnya
0: ya, bener-bener.
1: Berangkat sendiri gitu cari. Karena enggak ada yang mau ikutan.
0: Gak mungkin gak ada yang mau ikutan kalau diajak makan es krim.
1: Ini ya, harusnya ngajak lu ya. Pasti lu nomor satu. Cus, langsung berangkat lu ya.
0: Oleh-oleh gue apa dong hari ini?
1: Ada deh, oleh-oleh. Nanti gue ceritain ya oleh-olehnya ya.
0: Tapi perjalanan aman kan kemarin?
1: Aman.
0: Gak ngeliat asap-asap kan di seputaran jalan?
1: Enggak. Puji Tuhan, enggak. Ada apa nih? Sebenarnya apa yang mau kita bahas nih?
0: Kita mau bahas yang ini. Kebakaran hutan ini loh. Karhutlah. Kebakaran hutan dan lahan. Cuma ini kayaknya udah kejadian berulang kali ya.
1: Udah beberapa kali gitu ya.
0: Betul.
1: Di sejarah itu memang sudah ada beberapa kali kejadian yang besar gitu.
0: Yep.
1: Yang menghanguskan hutan.

0: yang ada di Kalimantan.
1: Betul, dan ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah karena sejumlah wilayah Kalimantan apalagi saat ini menghadapi peningkatan aktivitas kebakaran dan titik panas. Wow. Tapi yang terbaru kayaknya di wilayah Riau, Sumatera juga terjadi kebakaran hutan juga nih, Zee.
0: Di waktu yang sama. Maksudnya ini belum kelar kan, belum yang kelar. Di Kalimantan ini sekarang udah ada lagi gitu.
1: Betul.
0: Waduh.
1: Jadi BNPB juga memprioritaskan penanganan Kalimantan setelah terjadi peningkatan titik panas. Dan dari Reuters yang mengabarkan, pemerintah Indonesia meningkatkan upaya pemadaman kebakaran akibat kebakaran mulai menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan.
0: Benar, karena memang kondisinya itu nggak hanya soal apinya ya, tapi juga kualitas udara yang memburuk. Terus ada gangguan juga aktivitas masyarakat yang tentu aja bakal terganggu kalau ada yang namanya asap ini. Sampai juga ancaman ekosistem, karena kan itu banyak mengganggu tumbuhan dan hewan-hewan yang tinggal di hutan itu.
1: Gue kemarin ngeliat kayak ada orang hutan gitu, Zee. Jadi dia tuh dari keluar gitu.
0: Iya, dari hutannya, karena kebakar rumahnya.
1: Terus ada yang sampai apa ya, kayak mereka tuh kayak mungkin cara sistem bertahan hidupnya
0: gimana?
1: Kayak di pohon gitu. Tapi untung gak kena kebakar gitu.
0: Oh, jadi dia tetap maksudnya tetap berlindung di balik pohon itu gitu.
1: Maksud gue tuh memang sih mungkin belum tentu kejadian yang di Kalimantan. Gue kemarin lihat yang video contoh hal kayak misalnya tempat mereka itu kebakaran gitu, atau tempat mereka tuh kayak dijadikan apalah gitu. Jadi mereka kan pada keluar gitu ya. Ada yang bertahan, ada yang survive-nya dengan cara seperti itu.
0: Oh, kasihan ya. Pasti itu orang-orang hutan yang sekeluarga-sekeluarga itu mereka ngumpul gitu kan sama anak-anak mereka, terus pasti juga ketakutan ya, kenapa tempat tinggal mereka itu dibakar gitu.
1: Terbakar, guys. Kita aja manusia aktivitasnya jadi terganggu ya bagaimana dengan mereka yang hidup di hutan gitu.
0: Karena asapnya itu ya. Dan laporan terbaru ini juga menyebutkan bahwa kebakaran di Kalimantan Tengah ini telah membakar lebih dari 7.600 hektar. Nah, sementara ribuan titik panas ini juga terdeteksi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Wow.
1: Tuh kebayang gak sih kalau misalnya nih, misalnya kita tinggal di pedalaman lah ya kan. Terus tempat tinggal kita tuh kebakar gitu, terbakar gitu. Sedih gak sih?
0: Iya pastilah. Kayak pasti itu kayak berasa kayak ini nyata gak sih? Atau ini mimpi? Atau aku masih tidur sih
1: pasti
0: ini?
1: Pasti kita panik
0: gitu
1: kan?
0: Iya,
1: kita gak ada, misalnya gak ada internet aja di sini, kayaknya rasanya udah
0: mati kutu ya.
1: Mati kutu gitu.
0: Aduh, beneran aku gak kebayang juga sih. Nah, jadi Heartliner, kalau menurut kalian ya, penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan saat ini itu tuh lebih banyak karena faktor alam atau karena ulah manusia? Kalian bisa ikutan berinteraksi pagi hari ini. Gimana caranya? Bisa berkomentar di live TikTok Heartline FM atau juga bisa di WhatsApp ya di 0819269000. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini. Thank you banget. Ada Pong, ada OB juga. Dia bilang, aku dengerin loh di radio mobil dan nonton live-nya. Tapi jadi kejar-kejaran. Gak apa-apa ya, olahraga ya, biar sehat ya. Kejar-kejaran ya. Thank you OB sudah mampir ke live TikTok Heartline FM. Ada Ibu Rita Mutiara juga menyapa Ragilzi dan juga Dika Arwan. Ada Fiska Nuria, thank you sudah mampir. Ada Gosul, terus masih banyak lagi tadi yang sudah bergabung. Dan kita merapat ke sebelah dulu. Ada siapakah? Ada Mbak Sari pagi hari ini. Selamat pagi, Jeng Ragil yang habis dari kampung. Mana oleh-olehnya? Oleh-olehnya berupa cerita, boleh enggak? Nanti aku dongengin. Mbak Sari mau memberikan ucapan selamat ulang tahun hari ini buat Bu Madyo dan Mbak Yustin. Sehat selalu, panjang umur, penuh sukacita bersama keluarga. Thank you. Terima kasih. Terus ada Lydia juga tadi sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Agus.
1: Pak Agus.
0: Terima kasih ya Pak Agus. Ini Pak Agus di Cengkareng bukan? Terima kasih Pak Agus sudah bergabung. Dan kita masih menunggu atensi kamu. Yang jelas Morning Espresso ini bakal temenin kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Follower banyak, omset nol. Di zaman sekarang, angka follower sering dianggap ukuran sukses. 10.000 follower, 100.000 follower, bahkan jutaan follower, kelihatannya hebat dan meyakinkan. Tapi ada satu pertanyaan penting, berapa omsetnya? Karena kenyataannya, banyak akun rame, tapi penjualan sepi. Banyak yang viral, tapi bisnisnya tidak berkembang. Mengapa? Hardliners, karena follower bukan pelanggan, like bukan transaksi, view bukan keuntungan. Masalahnya, terlalu banyak yang mengejar popularitas, terlalu sedikit yang membangun kepercayaan. Mereka sibuk mencari perhatian, tapi lupa menciptakan alasan untuk membeli. Konten lucu dan sensasional memang bisa viral, tapi kalau tidak berhubungan dengan kebutuhan customer, hasilnya hanya satu. Ramai sesaat, lalu hilang. Bisnis tidak dibayar dengan jumlah like, tapi dibayar oleh pelanggan yang percaya, yang akan membeli, yang puas, dan yang akan kembali. Pelanggan yang loyal akan merekomendasikan. Itulah aset bisnis yang sesungguhnya. Hardliners, jangan tertipu angka, karena angka besar belum tentu menghasilkan uang besar. Lebih baik 1.000 follower yang tepat daripada 100.000 follower yang tidak peduli. Mulai sekarang, jangan hanya bertanya bagaimana menambah follower, tapi tanyakan bagaimana membuat pelanggan percaya, karena kepercayaan selalu lebih mahal dari popularitas. Dan bisnis yang dibangun di atas kepercayaan akan bertahan lebih lama daripada bisnis yang hanya dibangun di atas keramaian. Dan ingat hardliners, tujuan bisnis bukan menjadi terkenal. Tujuan bisnis adalah menjadi pilihan pelanggan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Registrasi kartu SIM baru wajib biometrik wajah. Pemerintah siapkan perpres untuk PLTS 100 GW. Kebakaran lahan ancam permukiman, Brimob Kaltim dikerahkan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kementerian Komdigi menetapkan biometrik wajah sebagai satu-satunya metode untuk registrasi kartu SIM prabayar baru. Kebijakan ini sekaligus menghapus penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga sebagai metode registrasi konvensional. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dani Suwardani, pada Selasa kemarin menyatakan akses verifikasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga telah ditutup secara permanen oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Operator seluler kini tidak lagi diperbolehkan melayani registrasi dengan mekanisme tersebut. Penerapan penuh biometrik wajah telah berlangsung sejak Rabu 1 Juli 2026 lalu. Hingga Selasa kemarin, 25 Agustus dan 2026, tercatat sekitar 19.669.890 kartu SIM berhasil diverifikasi untuk penggunaan berusia di bawah 17 tahun. Registrasi sementara dilakukan melalui verifikasi biometrik kepada keluarga atau wali yang sah. Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem agar pengguna di bawah usia tersebut nantinya dapat melakukan verifikasi secara mandiri. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden atau perpres sebagai bagian dasar pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 GW peak. Rencana ini disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani, dalam peluncuran program PLTS 100 GW di Gilimanuk, Bali pada Selasa kemarin. Perpres tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan seluruh pengembangan PLTS 100 GW. Pemerintah juga akan merevisi Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik atau RUPTL periode 2025 hingga 2034. PLN telah mengajukan tambahan kapasitas PLTS lebih dari 50 GW peak serta sistem penyimpanan energi sebesar 142 GW hour. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga mendorong perusahaan swasta atau IPP untuk ikut mengembangkan PLTS. Jika tidak ada investor yang tertarik karena harga listrik dinilai belum kompetitif, pemerintah akan mengambil alih proyek dan membiayai melalui Danantara. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Respons Bencana Batalion Aplopor Satbrimob Polda Kalimantan Timur dikerahkan untuk menangani kebakaran lahan di Jalan Kimia Gang Swadaya, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Senin lalu sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah dan berpotensi meluas hingga mengancam pemukiman warga serta vegetasi di sekitar hutan kota. Personel Brimob pada Senin lalu bersama petugas pemadam gabungan dan masyarakat langsung melakukan pemadaman serta pelokalan titik api. Kobaran berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 4.35 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah itu petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Dan Satbrimob Polda Kaltim, Kombes Pol Roni Suseno mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi vegetasi kering. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: 106.6 FM, your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Masih ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti ya. Dengan memutarkan lagu-lagu yang bikin kita itu jadi semangatnya tadinya lemes, loyo, bisa langsung terisi penuh gitu baterainya ya. Semangat maksudnya.
0: Ya, sama pun aktivitas kita di hari ini semoga lancar-lancar aja ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa juga untuk selalu ditaruh di dalam sebuah doa.
1: Oke, Dian.
0: Seperti janji kita di awal tadi, kita akan ngobrol tentang update untuk gempa NTT yang dimana kita ketahui juga. Dan BNPB saat ini mencatat ada data terkini korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 di NTT. BNPB mencatat korban meninggal sampai berita ini diturunkan dari detiknews.com bertambah menjadi 103 orang. Dan dari BNPB juga memerinci korban meninggal di Manggarai berjumlah 41 orang, Manggarai Timur 34 orang, Nagekeo 13 orang, dan untuk di Sika 6 orang, di Ngada 5 orang, ND 3 orang, dan Manggarai Barat 1 orang. Selain itu lebih dari 185.000 orang masih mengungsi akibat gempa yang terjadi. Dari BNPB juga menjelaskan gempa susulan masih dirasakan di seputaran NTT. Kita kemarin tuh ada komunitas Gemar, jadi teman-teman dari komunitas Gemar ini turut membantu dan memberikan bantuan. Dan kayaknya kita udah tersambung ya.
1: Sudah
0: dengan
1: tersambung.
0: Pak Denny, founder dari komunitas Gemar melalui sambungan telepon. Kita sapa yuk di pagi hari ini.
1: Selamat pagi Pak Denny.
0: Selamat pagi Pak Denny.
2: Pagi.
0: Suara saya, suara kita terdengar jelas nggak nih Pak Denny?
2: Jelas. Iya, jelas.
0: Pak Denny lagi di posisinya lagi di mana nih Pak Denny?
2: Dari perjalanan mau ke Labuan Bajo dari Ruteng.
0: Dari Ruteng, oke. Pak Denny, kalau boleh tahu nih, Pak Denny ini di NTT sejak kapan nih, Pak?
2: Hari Senin kami berangkat. Okay. Dan hari ini mau kembali, hari Rabu ini. Jadi ya, dua hari lah.
0: Oke, di lokasi pertama yang Pak Denny kunjungi di seputaran mana, Pak?
2: Kemarin hari Senin itu ke Rego.
0: Oke, Rego.
2: Desa Rego di Manggarai Barat.
0: Oke.
2: Kabupatennya.
0: Oke, Pak Denny ini sendiri atau bersama teman-teman dari komunitas Gemar nih, Pak?
2: Kalau saya sebenarnya ini saya berangkat atas komunitas ini Gerakan Kristen Nasional.
0: Oke.
2: Mas Dika.
0: GKN ya.
2: GKN ya.
0: Oke, berapa orang Pak yang berangkat Pak?
2: Ada 24.
1: Oke. Baik, mungkin Pak Denny bisa diceritakan nih situasi di sana saat ini seperti apa Pak Denny?
0: Silakan Pak.
2: Ya, kemarin kami mengunjungi lokasi-lokasi gempa dan melihat rumah-rumah yang hancur ya. Kemudian juga mereka masih tidur di tenda-tenda karena gempa itu masih ada. Kemarin kami juga mengalami gempa tuh semalam di hotel dan tadi pagi juga masih ada gempa susulan. Kondisinya ya mereka masih tidur di tenda-tenda pengungsian. Karena masih ada gempa-gempa susulan ya.
0: Gempanya sering nggak Pak?
2: Sering, semalam aja dua kali.
0: Oke. Besar Pak dirasakan Pak gempanya?
2: Lumayan, sampai bunyi kret-kret di kamar hotel.
1: Wow. Gede Pak arti ya.
0: Oke, berarti saat ini Pak ini masih dalam perjalanan nih Pak ya. Mau ke Labuan Bajo ya Pak infonya?
2: Iya, mau ke bandara kembali ke Jakarta.
1: Oke. Pak Denny, kalau dari pemerintah sendiri apakah bantuan sudah sampai ke NTT Pak Denny?
2: Ada sebagian sudah, tapi ya yang kami kunjungi justru yang belum terima bantuan kebanyakan.
0: Oke. Di Rego Pak ya, di hari pertama ya.
2: Hari pertama Rego, terus kemarin ke Desa Waning, ke Gorogoro, kemana itu, ke beberapa tempat lah, banyak desa sih. Kita banyak lokasi yang kami kunjungi.
0: Oke. Ini di Manggarai, Pak?
2: Di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai.
1: Oke. Pak Denny, kalau melihat dari para pengungsi dan juga para korban bencana ini, kira-kira kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh mereka saat ini itu apa, Pak Denny?
2: Pertama, selimut, minyak kayu putih, karena mereka kan tidur di lokasi tenda-tenda pengungsian ya, terbuka dan baik yang masuk angin. Dan ini kan daerah-daerah yang cukup dingin suhunya. Di desa-desa ini cukup dingin, di daerah pegunungan juga.
0: Kalau untuk
2: jadi makanan, mereka butuhkan itu minyak kayu putih kemarin, selimut, selain makanan ya.
1: Kalau di rumah sakit sendiri, Pak Denny sempat melihat situasi di rumah sakit juga nggak? Penuh kah?
2: Oh,
1: atau
2: enggak.
1: Bagaimana?
2: Kami nggak berkunjung ke rumah sakit karena kemarin itu fokus ke mengunjungi desa-desa yang ini, yang mengalami gempanya. Kami enggak dia yang daerah yang terkena dampak, kami enggak berkunjung ke rumah sakit sih. Itu aja waktunya dari pagi selalu sampai tengah malam baru kembali.
0: Dari pada nih yang amati nih Pak, selama membantu penyintas di NTT ini, bagaimana untuk kondisi dari lansianya sendiri Pak dan anak-anak?
2: Ya, mereka merasa masih trauma ya. Mereka masih trauma untuk kembali ke rumah, dan juga kami kan juga ajak mereka nyanyi-nyanyi, memberikan penghiburan, kekuatan. Mas Dika ini bersama saya juga ada dari Bang Mangnas, Pak Pendeta Hence dan Pak Ibu Pendeta Henny. Kalau mau bertanya-tanya silakan ya.
0: Boleh.
2: Ya, silakan
0: Pak Hence. Selamat pagi Pak Pendeta Hence.
3: Selamat pagi.
0: Iya, shalom Pak.
3: Shalom juga.
0: Oke, Pak Pendeta Hence, bagaimana nih pengalamannya membantu teman-teman penyintas di NTT Pak? Mungkin bisa diceritakan nih ke pendengar kita.
3: Ya, kami waktu datang ke sini melihat situasi dan kondisi di setiap kampung, desa sangat menyedihkan kita melihatnya dan memprihatinkan, sehingga ini butuh penanganan yang lebih serius lagi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena mereka sangat waspada, tidak bisa tidur di rumah, bahkan sudah hancur rumah mereka. Mereka sangat berharap di mana pemerintah atau siapapun untuk bisa turut ambil bagian dalam membantu mereka, karena sampai saat ini masih terjadi gempa, kita pun turut merasakan, dan situasi di sini memang sangat-sangat memprihatinkan lah, butuh uluran tangan daripada siapapun, donatur atau pemerintah untuk menolong mereka. Demikian, Bu.
1: Baik. Pak Pendeta, tadi ada Ibu Pendeta juga bersama
3: ada,
1: Bapak?
3: Ada, sampai saya.
1: Halo, Ibu.
4: Saya dengan Ibu Pendeta Henny Dondo Kambe.
1: Dengan Ibu Pendeta Henny. Gimana nih, Ibu Pendeta Henny? Silakan.
4: Ya, kalau saya kemarin sama dengan Pak Hence dan Pak Denny ya. Cuman kemarin ada satu hal yang saya agak terenyuh, karena ada satu keluarga, ibu dan anak. Jadi ibunya sedang hamil 5 bulan, anaknya masih kecil, umur mungkin 2 tahun, tertimpa bangunan. Jadi anaknya dibawa, ibunya jaga supaya anaknya tidak tertimbun bangunan, dan ternyata ibunya kena, tapi anaknya kena juga, agak luka dan katanya patah tulang belakang ya. Cuman yang membuat saya akhirnya saya buru-buru turun karena saya tergerak di gerakan Tuhan untuk saya mendoakan kandungan dari ibu tersebut. Gitu, karena dia nangis ya ketika kita datangin, karena daerah desa yang kita datangi ini adalah desa yang belum terjangkau oleh pemerintah dan belum didatangi oleh siapapun. Jadi mereka merasa bersuka cita karena pemimpin kelompok kita mengatakan bahwa ya kami turut merasakan beban mereka, turut merasakan apa yang mereka rasakan dengan adanya gempa ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi kan atas izin Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai dan tetap ada bersama dengan mereka. Itu sih, kita langsung buru-buru. Dan kemarin terakhir kita ada mengunjungi dari hari Senin sampai dengan kemarin, ada lebih kurang 10 desa.
0: Oke.
4: Lebih kurang ya.
1: Iya.
4: Saya sampai lupa ngitunginnya karena ada kalau kita melihat ke belakang lagi kemarin itu agak berat ya Pak Denny ya jalannya ya. Kondisi jalannya agak berat. Kayaknya kalau kita bayangin, wah seperti kita tidak mampu secara manusia ya. Tapi kekuatan Tuhan lah yang memampukan karena kondisi jalannya juga kurang oke, tapi driver-driver kita ini luar biasa mobilnya dan apa drivernya juga keren-keren, mereka menguasai ya karena mereka orang sini ya, menguasai medan. Kira-kira gitu. Dan ada satu tempat di mana kita harus turun, mobilnya harus naik karena itu bebatuan jalannya, jadi penumpangnya harus turun. Lari-lari kita ngejar mobilnya karena kan mereka udah naik duluan dan ada yang malam-malam kita harus naik truk. Naik truk kecil lah, apa sih namanya itu?
2: Pick up,
4: mobil pick up. Wah itu seru sih, itu seru. Malam-malam masalahnya, jadi pakai lampu dari HP ya, senter dari HP karena kita mengunjungi satu gereja yang retak di atas gitu. Jadi kita kesana ngeri juga sih karena gelap kan. Ya pengalaman yang luar biasa lah. Kira-kira seperti itu. Kita mendoakan berarti mereka gitu.
0: Kendalanya di
4: Pak Denny juga.
2: Iya, Mas Tika. Itulah kisah-kisah kami ya di NTT ini.
0: Menarik nih Pak. Semoga jadi berkat juga ya buat
2: Di NTT.
0: Pak Denny, selain untuk akses jalan, kendalanya apalagi nih Pak Denny?
2: Iya, akses jalan sama sinyal susah. Itu karena kami masuk ke pedalaman. Kami nggak bisa komunikasi kemarin selama 2 hari.
1: Jadi mungkin karena akses jalan yang susah untuk dilalui itu juga yang membuat mungkin bantuan dari pemerintah belum masuk sampai ke sana gitu ya Pak Denny?
2: Betul, betul. Iya. Sepertinya itu.
1: Baik.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak Denny.
0: Terima kasih Pak Denny.
1: Bu Pendeta.
2: Ya, terima kasih.
1: Pak Pendeta. Ya. Terima kasih.
0: Selamat sampai tujuan ya Pak Denny dan teman-teman.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Tika. Tuhan berkati.
1: Itu tadi sedikit laporan ya yang kita peroleh dari teman-teman yang saat ini sedang ditugaskan gitu ke NTT.
0: Tergerak hatinya
1: Tergerak
0: untuk
1: hatinya.
0: Membantu saudara-saudara kita yang mengalami korban gempa di NTT sana. Karena mungkin ya tidak adanya gempa aja kayaknya udah susah gitu. Ditambah lagi dengan bencana gempa ini. Nggak kebayang kan jadinya seperti apa gitu. Dimana aksesnya juga untuk ada beberapa tempat atau wilayah yang aksesnya juga susah. Kemudian dari penyintas juga saat ini masih mengalami trauma dan mungkin akibat dari gempa ini kali sih ya. Jadi mereka nggak ingin pulang dulu ke tempat tinggalnya.
1: Karena apalagi masih ada gempa-gempa susulan itu.
0: Ada gempa-gempa susulan dan ada beberapa tempat atau beberapa rumah juga yang udah roboh gitu rumahnya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di gempa NTT. Semoga banyak juga orang yang tergerak nih hatinya untuk membantu.
1: Memberikan bantuan ya. Oke, kita masih akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Z dan juga Dika Arwan pagi hari ini menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes.
0: Dan kembali kita sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa,
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Jam 9 nih. Yuk semangat. Mungkin udah ada yang jam 10 kali ya.
0: Ada. Ada.
1: Samarinda?
0: Ada. Tadi
1: dengan
0: yang
1: kita beda 1 jam kan ya?
0: Tadi yang di jam Makassar 12 juga ada. Ada. Ada. Pak Budi Kurniawan, kan dia di Australia. Bedanya kan iya kan. Pagi dia siang gitu.
1: Okay, semangat semuanya ya untuk menjalani aktivitas hari
0: yes,
1: ini.
0: Kita pagi hari ini lagi ngebahas tentang bencana alam ya guys ya. Ini kan tadi kita juga sudah terhubung bersama dengan teman-teman yang dari NTT tadi yang meliput tentang gempa bumi yang terjadi di NTT gitu, yang sampai sekarang itu masih berkelanjutan ya gempanya. Itu masih ada gempa-gempa susulan gitu guys.
1: Semoga dan semakin membaik untuk keadaan dan kondisi di sana, dan yang belum terjangkau semoga lebih diperhatikan lagi nih.
0: Okay. Dan selain bencana alam yang ada di NTT, kita juga lagi membahas tentang bencana alam yang terjadi di Kalimantan hari-hari ini yang masih belum bisa berhenti gitu, belum padam gitu apinya ya. Jadi kenapa sih sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini sulit dihentikan gitu? Apa gitu yang menjadi masalahnya tuh apa
1: kan,
0: gitu ya Dika?
1: Ini lagi musim kemarau nih sih. Jadi apa-apa kan gampang kebakar ya. Udah gitu juga air juga banyak yang kering gitu. Jadi bukan sekedar api yang muncul juga kemudian langsung dipadamin gitu aja. Salah satu

0: Kayaknya bisa, tapi kayaknya agak lama ya.
1: Agak lama kan?
0: Harus nyari dulu tepungnya ya. Dan butuh berapa ton itu kira-kira ya?
1: Tepung kan kayak misalnya kayak kita tebarin gitu kan, kadang suka hilang ya ketiup angin gitu.
0: Bisa kali ya.
1: Tapi gue kemarin lihat di videonya itu memang ada yang mati.
0: Apinya ya, maksudnya memang sudah terbukti bisa gitu
1: ya,
0: memadamkan api
1: nih.
0: Gitu ya. Makanya sampai digadang-gadang ini lagi disiapkan gitu, diproduksi gitu ya. Tapi kan lama juga ya nunggunya ya, kalau nunggu tepungnya nyampe sana ya. Gitu gak sih guys? Oke, jadi menurut kalian ya, penyebab dari kebakaran hutan dan lahan ini lebih banyak ini karena faktor alam atau karena ulah manusianya
1: Tapi kemana emang ada yang lagi ini, lagi diselidikin ya? Yang tertangkap ya benar?
0: Ada ya, memang kan? Masuk berita itu beberapa yang tertangkap ya. Berarti emang ada indikasi ulah
1: manusianya
0: gitu. Oke, sudah ada yang bergabung juga pagi hari ini ya di 0819269000. Ada dari Jingga. Jingga bilang nih, kalau menurut aku awalnya itu ulah manusia enggak sih? Dia kayaknya juga belum yakin ya. Terus karena lagi musim kemarau, jadi ya tambah parah. Gitu.
1: Raka Wilhan. Ya, kalau dari dia sih penyebabnya apa, tapi yang penting itu solusinya.
0: Betul.
1: Ya, jadi jangan main salah-salahan.
0: Jangan sibuk cari siapa yang salah gitu.
1: Tapi
0: loh.
1: Tapi tetap untuk ya, kalau salah aturan tetap harus ditegakkan toh.
0: Benar. Kayak ya pastilah ya, apa yang aku tuh percaya banget bahwa apa yang ditabur itu pasti dituai gitu. Ya namanya orang melakukan kesalahan itu biasanya itu enggak akan pernah mengakui kesalahannya. Iya kan? Benar kan?
1: Yes. Nah, kalau di Indonesia sendiri sih, kalau lo pernah ingat gitu kan, di tahun 97 sampai 98, terus di tahun 2015 itu kebakarannya ini kita kenal banget nih, kebakaran sebagai bencana kebakaran terbesar loh.
0: Pernah terjadi. Kebakaran 97 sampai 98
1: ya,
0: ini.
1: Kalau 97-98 ini salah satu yang paling ekstrim nih dalam sejarah karhutla. Dan ada kajian historis yang menyebut periode ini sebagai salah satu, bahkan dalam sejumlah penelitian sebagai yang terparah ternyata.
0: Wow.
1: Jadi kebakaran yang melanda kawasan gambut dalam skala sangat besar menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Nah, untuk di 2015 ada data BNPB yang mencatat sebagai salah satu yang terparah juga, dengan luas area 2,6 juta hektare.
0: Wow.
1: Dampaknya ini mencakup gangguan kesehatan, pendidikan, transportasi, aktivitas ekonomi, dan kabut asap lintas negara.
0: Wow. Jadi bukan cuman di Indonesia aja. Betul. Gitu kabut asapnya, tapi sampai ke negara-negara tetangga gitu, guys. Benar sih, ini tahun 2015 ya. Waktu itu aku masih unyu-unyu sih tahun ini. Tapi aku ingat banget ada gitu asap dari hutan yang terbakar ini sampai mereka itu yang ada di luar negeri itu mereka merasa terganggu.
1: Kalau lagi di Singapura dengan, waktu itu ya. Lagi di Singapura ya.
0: Mereka terganggu dengan asap yang dari Indonesia gitu. Aku pernah lihat tuh beritanya waktu itu, masih kecil aku.
1: Lagi di Singapura.
0: Di Singapura. Belum sampai sana, masih kecil soalnya.
1: Jadi kalau ditanya nih mana yang paling parah gitu kan, ya ini tergantung indikator yang digunakan gitu sih. Untuk skala historis dan dampak ekologis di tahun 97 sampai 98. Sedangkan untuk yang terbesar dengan data luasan sekitar 2,6 juta hektar tadi itu di tahun 2015.
0: Wow.
1: Terus mana ya 2,6
0: juta hektar? 2,6 juta, aku kok gak kebayang ya Dika ya. Seberapa luasnya itu?
1: Hutan loh itu ya.
0: Iya, hutan. Benar-benar. Ada Harry nih yang bergabung juga. Saya doakan supaya api segera padam. Amin.
1: Ada kakak Brigita juga. Kasihan alam dan semua hewan yang ada di sana. Tuh, sama
0: bener,
1: kayak gue kan.
0: Benar-benar.
1: Kasihan hewan-hewannya gitu loh.
0: Alamnya juga lah, pohon-pohonnya.
1: Tapi kalau memang itu dari faktor alam, kita mau ngomong apa lagi gitu.
0: Iya, no comment ya.
1: Biasanya kalau cuacanya kering-kering gitu kan gampang kebakar ya.
0: Cepet gitu, cepet merambat.
1: Kayak kemarin kejadian di sini kan, yang TPA Jatiwaringin.
0: Betul, tempat pembuangan sampah ya, itu sempat lama juga,
1: lama
0: seminggu
1: juga. Lebih dari seminggu.
0: Padam. Dan itu benar-benar macet banget ya, truk-truk sampah itu nggak ngambil sampah gitu.
1: Nah, itu.
0: Sampai numpuk sampah di rumah guys. Gimana?
1: Iya. Ada kakak Bibian. Ini yang membuat Ibu Pertiwi menangis nih. Betul.
0: Terus ada Cleo, lebih baik fokus sama solusi, jangan menghujat terus, pakai mulut untuk melepaskan berkat bagi Kalimantan.
1: Kita doakan juga nih untuk daerah Kalimantan dan Sumatera ya, semoga cepat tertangani dengan baik.
0: Yes.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Keep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: 100,6 Hearton FM, your family station.
1: Yuk, balik lagi di Morning Espresso. Masih bareng Rajozi dan juga di Kak Arwan. Yep. Kita masih ngobrolin tentang kebakaran kebakaran hutan dan lahan ya, yang terjadi di Kalimantan. Dan ini tuh yang di Kalimantan belum selesai. Mm-hmm. Sudah ada lagi ya di kayak yang terbakar. Betul. Ya. Di mana Dika tadi?
0: Sumatera.
1: Di Sumatera. Waduh.
0: Ini pastinya memberikan dampak bagi masyarakat ataupun bagi lingkungan.
1: Bener.
0: Ataupun bagi antar lintas negara, tadi juga udah dijelaskan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: banyak
1: iya
0: sih dampak-dampaknya sih ya. Kayak kesehatan gitu kan. Ini kan kayak asap itu kan ada PM25-nya gitu, kayak partikel halus gitu.
1: Betul.
0: Jadi ini pasti mengganggu sistem pernapasan. Dan kajian mengenai karhutla di Kalimantan, kalau kabut asap ini secara periodik dapat memicu masalah kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan gangguan pernapasan ternyata.
1: Bahaya banget sih, apalagi ini untuk wanita hamil, untuk lansia juga, untuk anak-anak, ya bayi-bayi, balita, ini tuh, aduh, bahaya banget. Orang di sini aja ya, di kota-kota besar di Tangerang gitu ya, asap orang bakar sampah itu aja udah
0: mengganggu,
1: sangat
0: ya
1: mengganggu ya, apalagi ini kebakaran hutan guys.
0: Kemarin tuh ada kejadian gini lucu nih, dia kan orang bakar sampah gitu, itu kan asapnya kemana-mana gitu, apalagi ada angin, sore apalagi lagi. Terus ditegur gitu kan, Pak, kenapa bakar sampah gitu kan. Loh, ini sampahnya banyak gitu kan. Iya, ngerti, tapi kan udah diangkut-angkut gitu loh.
1: Iya.
0: Maksudnya kenapa lu bakar di lingkungan gitu, keganggu orang-orang. Dan itu asapnya masuk ke rumah orang yang protes ini, yang negur ini gitu.
1: Terus?
0: Jadi ya hampir cekcok gitu lah.
1: Tapi ininya tetap ini ya, tetap ngeyel gitu si pembakarnya ya, ini.
0: Dia beralasan ingin mengurangi sampah gitu, tapi dia nggak memperhitungkan untuk dampaknya,
1: efeknya
0: ini.
1: Dampaknya gitu loh, buat
0: kalau
1: orang
0: asap
1: lain.
0: Ini kan mengganggu ya, apalagi nih kalau asapnya masuk ke rumah gitu.
1: Benar. Paling sebel itu kalau lagi nyemur cucian.
0: Nah,
1: udah wangi kan dikasih pewangi,
0: bener,
1: terus kena asap.
0: Kan?
1: Aduh.
0: Kesel enggak sih kayak gitu?
1: Banget keselnya.
0: Ya kalau lu ibaratnya lu kalau enggak mau bakar sampah, sampai gua kadang berpikir gini, lu bakar sampahnya di dalam rumah lu sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Setuju banget
0: lu
1: gua.
0: Mau menikmati asap itu sendiri silakan. Yeah.
1: Okay, dan ternyata ini tuh efeknya itu juga ini ya, berdampak juga pada pendidikan. Otomatis ini pendidikan terhenti gak sih kalau ada asap yang kayak gini? Pasti terhenti ya, asap pekat kayak gini ya, terus kantor-kantor ya. Jadi ekonomi, transportasi, perdagangan, pertanian, siapa juga yang mau bertani kalau asapnya seperti ini ya guys ya. Pariwisata, jadi itu benar-benar kayak berhenti gitu semuanya ya. Lingkungan mulai dari habitat juga, wah kasihan banget binatang-binatangnya, terus tumbuh-tumbuhannya, kan itu butuh puluhan tahun loh.
0: Betul.
1: Untuk menanam pohon dan terbakar gitu itu aja, jadi kita butuh banyak waktu untuk nungguin mereka ya, kan nggak bisa cepet gitu guys.
0: Betul.
1: Wah ternyata dampaknya ini bisa melewati batas negara juga, bisa merugikan banyak orang, nggak cuman kita yang ada di Indonesia. Dan kalau kamu diberi kesempatan buat satu aturan baru untuk mencegah yang namanya kebakaran hutan dan lahan ini, karhutla di Indonesia, kira-kira aturan apa sih yang pengen kamu buat? Atau mungkin ini hukumannya kurang berat gitu? Bisa jadi ya.
0: Hukumannya mungkin udah berat sih.
1: Udah berat.
0: Balik lagi tuh.
1: Tapi belum tertangkap gitu atau gimana?
0: Ketangkap sih, pasti ketahuan sih.
1: Ketangkap ya.
0: Kayak yang kemarin kan lagi diselidikin ya.
1: Okay.
0: Cuma balik lagi ya, memang aturannya tetap ditegakkan. Cuma ya mungkin proses ataupun caranya itu salah kali ini.
1: Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah sebentar lagi kita bakal dengarkan juga berita 30 ya.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Prabowo tinjau penanganan gempa NTT. Kabut asap di Jambi, 2 penerbangan dialihkan. Aliansi Masyarakat Pati bersatu siapkan aksi di Jakarta. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bali menuju NTT untuk meninjau langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa di Pulau Flores. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dan bantuan bagi para pengungsi berjalan optimal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu ini menyatakan kunjungan Presiden juga bertujuan memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri dan seluruh unsur terkait berjalan efektif. Sejak pertengahan Agustus, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 204 ton sembako, makanan siap saji, air mineral, obat-obatan hingga fasilitas rumah sakit lapangan. Pemerintah memastikan pemulihan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, namun dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas serta infrastruktur yang terdampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha, Kota Jambi. Penurunan jarak pandang pada Selasa sore kemarin membuat 2 penerbangan dari Jakarta harus dialihkan ke bandara lain demi keselamatan penerbangan. GM Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, pada Rabu ini menyatakan jarak pandang turun dari 1.500 meter pada pukul 2 siang menjadi hanya 800 meter pada pukul 3 sore kemarin. Kondisi tersebut berdampak pada penerbangan Garuda Indonesia 128 dan Citilink QG966. Penerbangan Garuda Indonesia dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam, sedangkan Citilink dialihkan ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sementara itu, keberangkatan dari Bandara Sultan Taha masih berjalan normal. Pihak bandara mengimbau calon penumpang terus memantau informasi penerbangan dari maskapai. Dan untuk informasi selanjutnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Rabu ini dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI pada Kamis besok. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah diberangkatkan untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Dalam aksi tersebut, AMPB membawa 2 tuntutan utama, yaitu mendesak agar RU perampasan aset segera disahkan, serta meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Aktivis AMPB Sutikno menyatakan tuntutan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang ingin pemberantasan korupsi dilakukan lebih tegas. Untuk mendukung angkatan massa, panitia menyiapkan 4 bus berkapasitas masing-masing 50 penumpang. Transportasi dan konsumsi peserta aksi disebut dibiayai melalui donasi publik. Massa pun membawa spanduk serta replika kendaraan atau keranda sebagai simbol tuntutan terhadap koruptor.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso, ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Dan cus aja ya, kita langsung bacain ini beberapa ya, yang sudah
1: komen sih.
0: Yang udah komentar, yang udah kasih masukan juga. Ini ada dari Karina pagi.
1: Halo,
0: hari
1: Karina.
0: Ini dia bilang dampaknya ini pasti luas dan besar dengan lahan seluas itu ya. Salam kenal dari Bali ya, kakak-kakak yang selalu menemani pagiku. Terima kasih Karina.
1: Thank you.
0: Terus ada Lia.
1: Ada Karina, ada Derina dong ya.
0: Ada kenapa?
1: Ada Karina, ada Derina.
0: Derina?
1: Iyo.
0: Oh iya, kembar kayaknya ya.
1: Kakak adik.
0: Oh iya.
1: Ada Lia, nunggu gebrakan pemerintah. Yuk, pemerintah lebih gercep biar cepat selesai.
0: Ada Fofo, gemes lihat ulah manusia yang lapar terus perutnya, padahal perutnya udah pada buncit dan besar.
1: Ada Erika, semoga segera padam apinya. Amin.
0: Amin. Terus ada Bilka juga. Yuk, ya, semua rakyat Indonesia, kita saling dukung dan bantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana di Indonesia. Fokus sama Indonesia ya, bukan yes, sama yang lain.
1: Ada Lili, jadi ingat kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Amerika. Semoga segera padam apinya. Iya bener ya, yang Amerika tuh juga gede loh.
0: Benar, lama juga
1: kan?
0: Itu
1: lama juga,
0: dua mingguan ya kalau gak salah.
1: Akibat cuaca kering,
0: kebakaran
1: juga
0: hutan juga
1: kan? Cuaca kan nih.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Sherly. Ayo, pemerintahan Prabowo, kita pasti bisa.
1: Kita
0: thank you
1: pasti
0: buat
1: bisa
0: semangatnya.
1: Tapi kalau dipikir-pikir nih sih ya, gue juga kadang mikir kok jadi kayak bencana gak ada habis-habisnya ya.
0: Iya, ada
1: gua
0: terus gitu
1: hidup
0: ya.
1: Gue doang yang kayaknya masalah gak ada habis-habisnya.
0: Ternyata negara juga banyak ya. Makanya pusing juga ya kalau jadi pemerintah ya.
1: Kayak tadi kan yang saudara-saudara kita di NTT gitu, mereka aja belum selesai nih, masih ada gempa susulan.
0: Benar, benar.
1: Terus gak lama berselang dari ini kan beda sehari apa dua hari ya, kebakaran nih di Kalimantan.
0: Iya, kayak lanjut terus ya, kayak belum nafas
1: selesai,
0: gitu ya.
1: Selesai gitu loh. Kemudian dari kebakaran di Kalimantan,
0: sekarang Sumatera juga.
1: Dan ini dampaknya juga ke Jambi gitu.
0: Bener. Ini tadi ada Oma Yati yang turut mengirimkan atensinya. Selamat pagi Nona Ragil dan Bung Dika. Di Batam ini juga terjadi kebakaran di daerah Jembatan 1 Barelerang. Puji Tuhan agak jauh dari tempat tinggal Oma, cuma kena asapnya. Tetap sehat ya, jaga
1: sehat,
0: kesehatan Oma Yati. Terima kasih sudah mengirimkan atensinya pagi hari ini. Terus ada Pak Ibeng Banana juga yang ada di Depok yang menyapa kita pagi hari ini. Sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Jadi langsung aja kita tuntaskan, kita baca dulu yang udah masuk ya. Ada Nania juga, dipasang lebih banyak CCTV aja di sejumlah titik rawan kebakaran. Kebakaran hutan ini ya. Di hutannya tuh dipasang,
1: diliatin pelakunya gitu.
0: Supaya bisa ketangkep gitu. Terus ada Wawan.
1: Halo.
0: Zaman sekarang banyak oknum, jadi susah.
1: Ada Erlangga dari Lampung, cuma bisa kasih semangat nih buat saudara-saudara setanah air di sana. Semangat ya teman-teman, semoga segera terselesaikan apinya.
0: Yes, terima kasih. Ada yang bergabung di live TikTok Heartland FM kita juga, ada Oma Yati ini ya. Di Batam kebakaran hari Sabtu. Ada Pak Ibeng turut berkomentar. Entar CCTV di kamuflase. Kayak bunglon berarti ya, bisa berganti. Terima kasih Pak Ibeng untuk komentarnya. Thank you. Baiklah,
1: ya, emang
0: kita
1: kayak tadi gitu sih, bencana lingkungan kan gak berhenti tuh di tempat terjadinya kebakaran gitu kan. Nah, asap-asap juga pastinya masuk ke rumah-rumah, sekolah bisa terganggu, penerbangan pun terdampak jadinya.
0: Betul.
1: Sampai satwa kehilangan habitat.
0: Nah, itu sih yang paling menyedihkan ya. Aku lihat videonya hewan-hewan itu pada nangis, kebingungan, lari ke sana ke sini.
1: Iya,
0: kasihan ya. Sampai akhirnya itu banyak di antara mereka juga yang akhirnya lari ke pemukiman warga. Nah, karena tempat tinggalnya direnggut.
1: Warga
0: gitu
1: juga kan yang jadinya akhirnya terdampak gitu. Kayak mungkin kayak ada macan yang sempat masuk ke ini,
0: ke pemukiman, perkampungan. Iya, benar.
1: Atau gajah-gajah ya, karena tempat mereka udah terusik.
0: Benar.
1: Mau kemana lagi?
0: Iya, mereka pun juga bingung. Sebenarnya itu bukan kemauannya mereka ya, tapi memang mereka gak ada pilihan lain gitu. Terima kasih Pak Ibeng Banana. Pak Ibeng berpendapat bahwa ini tuh karena perluasan perkebunan sawit para pejabat. Jakarta gak hutan yang kebakar, Oke. Ada beberapa gedung ya di Bapenda terbakar juga kata Pak Ibeng. Banana. Terima kasih Pak Ibeng. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan pagi hari ini, guys. Jadi Karhutla Kalimantan 2026 ini adalah pengingat ya bahwa hutan ini bukan sekedar kumpulan pohon. Hutan ini berkaitan dengan udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, kesehatan, ekonomi, kehidupan satwa dan masa depan generasi berikutnya.
1: Kebakaran mungkin bisa ditangani dalam hitungan hari atau minggu, tapi yang kerusakan ekologisnya ini pasti membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk pulih. Bener kan, seperti kayak kalau satu pohon aja tuh mungkin bisa tumbuh puluhan tahun kan.
0: Benar. Oke, jadi jangan hanya bertanya siapa yang memadamkan api. Kita juga perlu bertanya apa yang sudah kita lakukan agar api tidak kembali menyala. Kita pamit dulu dari Morning Espresso pagi hari ini. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Saya Ragil Z.
1: Saya Dika Ruan. Kita pamit dari Morning Espresso. Thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan saya Ragilzi dan Dika Arwan. Dan sudah ada tamu spesial juga di studio kita pagi hari ini ya. Dan apakah yang akan kita perbincangkan? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita perbincangkan pagi hari ini. Jadi kita juga mengundang untuk setiap Anda pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Perbincangan kita judulnya ya, hari ini kita tuh lagi ngobrol tentang bolehkah mengunggah video orang tanpa izin, memahami batas hukum di era media sosial. Jadi yuk, ya kalau Anda punya pertanyaan, segera kirimkan pertanyaan Anda sekarang juga ya.
1: Yes, kita sapa yuk untuk narasumber di pagi hari ini yang sudah ada di studio. Ada Kak Revianti Yovinka, SHMH yang merupakan tim LKBH FHUPH. Selamat pagi Kak Revi.
0: Selamat pagi Kak Revi.
2: Selamat pagi Kak Dika.
1: Kemudian ada Kak Elora Sukardi, SSN SHMH CPCD yang merupakan dosen FH dan koordinator sentra HKI UPH. Selamat pagi Kak Elora.
0: Pagi Kak Elora.

0: Suara saya sudah kedengaran ya?
1: Iya. Sudah, oke. Aman. Kemudian ada dokter ya, Dr. Yuni Priscilla Ginting SHMH, dosen Fakultas Hukum UPH. Selamat pagi, Kak Yuni.
2: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Oke, kebetulan topiknya menarik nih di hari ini. Kemarin sempat viral juga ya.
3: Iya, beberapa waktu yang lalu ya.
1: Ragil sih suka bikin video, konten video?
3: Suka. Tapi nggak rutin.
1: Nggak rutin, yeah. Nah kayaknya kita harus belajar nih sih. Ternyata nih ada aturan-aturannya, ada hukumnya juga ya kan. Agar jangan sampai nanti tiba-tiba jadi tersangkut masalah gitu ya.
3: Karena nggak semua masyarakat juga tahu gitu aturan-aturan yang pastinya itu seperti apa. Betul.
1: Apalagi sekarang kan kayak ada kejadian yang menarik, videoin aja. Jadi kita juga perlu tahu nih, harus tahu nih aturan-aturannya seperti apa. Gitu.
3: Boleh nggak gitu di upload gitu. Betul. Ya di sosial media yang kita miliki gitu.
1: Nah sekarang kan hampir semua orang nih memiliki kamera di tangan gitu kan. Ketika melihat sesuatu yang menarik, lucu ataupun kontroversi, kita langsung kayak rekam, unggah gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita merekam dan mengunggah video orang lain tanpa izin? Yang pertama kita tanyakan ke siapa dulu nih?
3: Kak Revi dulu ya.
1: Silakan Kak Revi.
4: Ya, boleh nggak sih kita ngerekam video seorang tanpa izin? Nah, sebenarnya gini, kita harus bedain ya mengenai rekaman sama mempublikasikan.
3: Oke.
4: Jadi kalau misalkan ini dua konteks hal yang berbeda. Kalau misalkan kita merekam, dia nggak otomatis bisa dikenakan dengan pidana, karena tergantung misalkan konteksnya, kita lihat dulu di tempatnya di mana, tujuan dia merekam itu apa. Terus kita lihat lagi apakah ini memang ada pelanggaran atau enggak dalam merekam tersebut. Nah, bedanya kalau misalkan dia mempublikasikan, berarti kan dia sudah menginformasikan ke orang banyak ya. Yeah. Nah, itu kan artinya dia sudah menunjukkan informasi isi rekaman tersebut ke semua pihak, dan itu mungkin bisa aja mempengaruhi martabat seseorang tersebut. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita harus lihat, kalau misalkan memang mempublikasikan, bisa jadi adanya akibat hukum tentunya nantinya. Seperti itu, mungkin bisa ditanyakan yang lain juga gitu. Pandangan saya sih seperti itu.
1: Iya. Gimana nih?
3: Dari Kak Yuni, gimana nih perbedaan secara hukum nih antara merekam seseorang dengan mempublikasikan rekaman tersebut ke media sosial? Silakan Kak Yuni.
2: Baik, kalau kita bicara tentang merekam gitu kan, berarti itu cuman mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan bentuk informasi. Nah, pengumpulan itu berarti kan kalau misalnya kita ngomongin bicara hukum, berarti memang ada kegunaannya itu untuk apa gitu ya. Kalau hanya merekam, berarti dia hanya melakukan pengumpulan gitu, berarti belum ada satu tindakan hukumnya gitu. Tindakan hukum dia itu melakukan itu untuk apa sebetulnya begitu ya. Tapi waktu dia sudah kalau bahasanya publikasi, kayaknya bahasanya itu publikasinya bukan berarti, kalau zaman sekarang kan nggak harus

0: gitu.
1: Kalau untuk izin gini ya, kalau misalkan memang itu menunjukkan seseorang itu secara spesifik, misalkan kita merekam seseorang, oh misalkan kita rekamnya misal contoh karya seperti itu, dan tujuan dari video itu kebanyakan mengenai karya, misalkan seperti itu, ya berarti kita harus sebaiknya izin kepada karya, karena itu juga sebenarnya diatur ya dalam, tadi kan sudah disebutkan juga oleh Kak Yuni bahwa kita ada namanya Undang-Undang ITE, tetapi sekarang sudah ada aturan terbaru lagi yang kemarin sudah dikeluarkan juga, itu namanya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana kalau misalkan dalam pemrosesan data itu tadi kalau misalkan kita mengunggah, mempublikasikan, itu sebaiknya kita mendapatkan persetujuan yang sah dari pihak tersebut, seperti itu.
0: Baik, kita beralih terlebih dahulu ke Kak Elora ya. Kak Elora, ini kalau banyak orang berpikir kan cuma video, bukan sesuatu yang serius gitu. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan hukum di balik sebuah unggahan ini?
2: Oke, ini jadi masalah yang universal ya sekarang ya. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Finka dan juga Miss Yuni berkaitan dengan merekam dan mempublikasikan, kok kayaknya jadi serius banget. Iya, kenapa? Karena sekarang sosial media itu kan gampang banget tersebar ya. Dulu itu mungkin kita susah, kita dulu pakai SMS, nggak ada sebar-sebar kayak gitu. Jadi masuknya adalah publikasinya kepada koran, misalnya seperti itu kan. Nah sekarang sosial media itu gampang banget. Orang-orang tuh sekarang ada kejadian apa langsung buka handphone. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan, kadang itu menimbulkan penggiringan opini, fitnah, itu jadi sering terjadi di sosial media. Gitu. Akhirnya yang semestinya orang itu tidak melakukan itu dipotong-potong, ada juga kan sekarang dipotong-potong, cuman dilampirkan sebagian doang, kelihatan sebagian, diasumsikan orang itu melakukan suatu tindakan yang merugikan. Gitu. Akhirnya sebenarnya kalau kita merekam itu kan ya orang bilang itu hak kita dong ya kan, handphone kita secara diam-diam untuk tujuan kita sendiri. Tapi kalau misalnya untuk tujuan yang tidak patut kayak seperti tadi, akhirnya menggiring opini, membuat image orang jadi jelek, misalnya ternyata saya rekam Miss Yuni di situ, ternyata menurut Miss Yuni lo kok ada gue ngapainnya di situ ya, akhirnya kayak membuat image-nya tuh jelek gitu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang sangat serius ya. Jadi banyak yang nganggap itu remeh karena merasa hanya konten atau iseng. Padahal unggahan digital itu tuh rekam jejak itu bersifat abadi sekarang. Rekam jejak itu mudah dibagikan dari tahun berapa sampai berapa sekarang kita tinggal keluarin aja. Terus dapat diakses sama jutaan orang dengan cara yang mudah. Nah jadi konsekuensinya kan banyak tuh hal-hal kayak gitu. Membuat orang jadi minder, membuat orang jadi terganggu juga psikologis. Logisnya ada loh kemarin kasus-kasus seperti itu. Jadi itu hal yang sangat serius sekarang perlu diperhatikan. Orang tuh gak boleh sembarangan, bukan mentang-mentang ini handphone saya terus tiba-tiba main upload saja sembarangan, ada muka saya di situ, ada muka Miss Yuni di situ, terus ada penggiringan opini. Nah itu yang menjadi bahaya.
3: Oke deh, berarti secara sederhananya nih Kak Elora, hak apa aja nih yang bisa, yang mungkin dilanggar gitu ketika kita mengunggah video seseorang tanpa izin?
2: Oke, pertama tadi Miss Yuni dan Miss Yunka sudah sampaikan masalah perlindungan data pribadi. Ya, sekarang PDP itu lagi ketat sekali dengan Undang-Undang ITE. Ya, yang bisa mendeteksi itu adalah kita, itu kan berarti sudah meranah menjurus ke arah PDP dan Undang-Undang ITE. Nah, kalau dari saya, dari sisi hak cipta saja, Undang-Undang hak cipta itu ada yang namanya hak potret. Kalau ada wajah orangnya ya, itu namanya adalah potret. Potret itu ada dua, fotografi dan potret. Kalau fotografi itu tidak ada objek, itu tidak ada manusianya ya. Tapi kalau potret itu ada kitanya sebagai wajahnya ya, tampaknya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang kan saya sudah blur ya kan, mukanya udah di blur kok. Iya, tapi ternyata kemarin ada kasus juga, walaupun wajahnya sudah di blur, ternyata kelihatan tangannya ada tanda lahirnya, tangannya ada tatonya yang mengindikasikan, oh ini Miss Yuni loh, ternyata contoh ya, ini Miss Yuni itu ada tanda lahir di sini, misalnya contoh seperti itu. Ternyata ada kelihatan walaupun mukanya sudah di blur. Nah, jadi banyak sekali dari aturan kita, dari UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hak atas privasi, ya jadi hak atas seseorang untuk bebas dari gangguan publikasi kehidupan pribadinya ya tanpa persetujuan, itu kan juga ada hak untuk privasinya, dan juga undang-undang hak cipta.
3: Oke. Kalau misalnya gini nih Kak Elora, kita kan lagi di tempat wisata gitu kan, pasti kan foto-foto ya.

0: banyak gitu ya.
1: Terus kalau kita foto diri kita sendiri terus masuk orang lain nih sebagai backgroundnya, termasuk pelanggaran nggak tuh?
0: Terus kita posting gitu.
2: Oh, jadi saya lagi foto-foto.
1: Iya.
2: Terus habis itu ada Miss Uni di belakangnya wajahnya gitu ya. Ya selama tidak tadi yang seperti sudah disampaikan ya, tidak mengganggu hak private-nya, terus tidak mengiring opini, tidak menjelek-jelekkan ya kan, ataupun tidak memfitnah atau ada pencemaran nama baik, ya selama itu ya tidak masalah. Dan kalau misalnya juga kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, cuman untuk kalau di sosial media kita nggak pakai, nggak mencari endorsement gitu ya. Kalau hak kita, hak cipta tuh salah satunya karena kita mendapatkan endorsement misalnya, atau kita jadi viral di YouTube terus tiba-tiba kita mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Nah itu bisa menjadi masalah kan di kemudian hari. Mestinya ya ada wajah saya nih segala macam nih masalah. Ah itu kan bisa bisa terjadi masalah di kemudian hari. Tapi kalau hanya untuk persoalan private saja, pribadi saja, selama tidak melanggar yang tadi sudah saya sampaikan, itu tidak masalah.
1: Oke. Tapi kalau misalnya Miss Yuni-nya nggak setuju nih, saya udah unggah, saya harus take down tuh berarti.
2: Iya, kalau Miss Yuni bilang kenapa ada wajah saya di situ, ya kan? Oh ya berarti kewajiban saya harus ngapain? Antara take down, misal di blur, ya misalnya Miss Yuni merasa wajah saya kok jelek banget di situ, bisa kan? Maksudnya apapun bisa terjadi. Itu kan hak kita sebagai yang punya muka ditampilkan di situ, ya nggak mau muka saya masa lagi bengong gitu jelek banget, nanti dipikir saya lagi ngapain gitu, ya take down ataupun di blur ya kan, ataupun banyak sekarang anak-anak itu pakai apa, pakai AI untuk ngilangin objek di belakangnya, itu ada juga tuh seperti itu. Okay. Nah, tapi nanti kalau ngomongin AI panjang lagi ya dampak hukumnya segala macam, tapi salah satunya itu adalah upaya-upaya yang bisa mungkin kita lakukan menghindari nanti Miss Uni itu keberatan karena ada wajahnya di situ yang mungkin tidak etis buat dia tampil di wajah di foto saya.
0: Oke. Berarti ini tuh jadi kayak pembelajaran yang sangat berharga sekali ya buat kita ya, supaya kita itu lebih tahu gitu bahwa ternyata sudah ada hukumnya, supaya kita ini nggak sembarangan gitu upload video ataupun upload foto yang di dalam foto ataupun video itu tuh ada gambar orang lain gitu. Oke, baik. Kalau kita hanya mengambil atau repost video milik orang lain ini, apakah kita juga tetap bisa terkena masalah hukum nih? Mungkin Kak Revi bisa bantu jawab.
3: Ya, kalau masa repost ya bisa ya.
0: Bisa ya.
3: Nah, itu balik lagi tadi kan udah dijelaskan sempat oleh Miss Elora juga bahwa dengan merepost video orang lain itu bisa tentu bisa berakibat hukum. Kenapa? Karena itu kan berarti kan kita mengambil video milik orang lain dan tentunya bisa jadi video itu kan punya hak cipta. Nah, hak cipta itu kan balik lagi di mana hak cipta itu kan pasti punya hak, kalau misalkan tujuannya untuk endorsement, dia bisa dapat keuntungan. Sedangkan hak cipta itu punya yang namanya perlindungan hak ekonominya juga. Jadi kalau misalkan dia memberikan ekonomi bagi si yang repost, itu kan dia melanggar hak cipta si
0: yang pemilik aslinya.
3: Betul
0: gitu.
3: Seperti itu. Mungkin dari Miss Elora mungkin bisa tambahkan penjelasan.
0: Iya. Silakan Kak Elora.
2: Mungkin ya, bisa menambahkan. Kan juga kemarin ada masalah juga. Artinya kalau misal seandainya ternyata si A itu memposting satu video yang ternyata melanggar hukum ya, kayak tadi masalah pencemaran nama baik dan segala macam. Terus saya nggak tahu apa-apa, saya biasa kan netizennya suka ikut-ikutan lah gitu kan, lagi ngetren nih gitu, kita repost-repost lagi. Akhirnya kan terus tuh mencemarkan lagi, menyebarkan lagi ya, yang mestinya pertamanya followersnya cuma followersnya Miss Revi gitu ya, terus tiba-tiba jadi followersnya saya, follower saya, nanti repost lagi terus-terusan tuh, akhirnya jadi domino terus-terusan, merugikan orang-orang yang ternyata kena pencemaran nama baik itu, ya kan, dicemarkan nama baik ya. Nah, kalau dari sisi undang-undang hak cipta, tadi baik lagi undang-undang hak cipta itu, video adalah salah satu yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Nah, saat video itu ternyata kita repost, misalnya ya, itu adalah karya ciptanya Miss Revi tadi, terus tiba-tiba karena saya repost, ternyata saya juga mendapat keuntungan ataupun royalti, ya Miss Revi itu bisa marah tuh. Itu video saya yang buat, ya kan? Ada hak moral juga, saya harus menyebutkan itu video dari Miss Revi. Tapi ternyata saya nggak sebutin misalnya. Nah itu salah satu pelanggaran juga di hak moral. Di undang-undang hak cipta ada hak moral dan hak ekonomi tadi yang sudah Miss Revi sudah sebutkan ya. Hak moral itu salah satunya adalah tidak mencantumkan nama pencipta. Nah, jadi kalau misalnya udah repost-repost, terus abis itu saya juga tidak tulisan kreditnya siapa, itu pelanggaran juga loh ternyata. Di dalam undang-undang hak cipta.
1: Wow. Kak Leora nih, menarik yang tadi nih, kalau nge-repost-repost terus ini tuntutannya gimana jadinya nih?
2: Kalau tuntutannya pasti dari UU ITE kan ada juga ya. Di UU ITE itu ada ngomong frasa mendistribusikan dan atau mentransmisikan kalau nggak salah. Ya, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Nah, jadi itu akan ada sanksinya. Sanksinya ya tentunya ada sanksi pidana, ya ada sanksi pertanggungjawaban juga secara perdata. Seperti itu.
1: Termasuk orang yang merepost juga. Misalnya kan banyak ya. Semuanya kena.
2: Kalau misalnya seandainya ternyata hasil reposannya mereka itu mencemarkan nama baik seseorang atau menjatuhkan nama baik seseorang, ya kan? Atau karena suka menambahkan bumbu. Kadang-kadang netizen itu suka nambahin bumbu. Udah repost ditambahin bumbu lagi, gitu kan? Nih lihat nih, ternyata dia nih begini-begini, nambahin bumbu, makin jadi tuh semakin makin apa? Kalau dulu gosip tuh digosok makin sip. Nah, ini di repost makin sip loh.
0: Sekalipun nah, mungkin yang nge-repost ini ada 100.000 rakyat Indonesia gitu. Ini semuanya kena.
2: Iya, kalau misalnya tadi balik lagi, kalau unsur itu terpenuhi, ya tentunya pasti akan kena. Saya kan mempermasalahkan kan, kenapa nih si A nambah-nambahin, si B nambah-nambahin, si C nambah-nambahin seperti itu.
1: Termasuk yang komen juga ya?
2: Iya. Ya makanya sekarang agak ngeri ya ngomongin sosial media itu karena connect-nya tuh gampang gitu ya. Jadi semuanya ikut turut serta gitu. Ya baik yang mengkomen, misalnya yang komen juga provokatif. Kemarin kan juga ada kasus yang provokator di dalam komen pun juga kena juga.
1: Oh, gitu. Oke. Mungkin Kak Yuni bisa menambahkan juga nih.
2: Jago-jagonya Miss Yuni nih sama Miss Revi nih.
1: Silakan Kak Yuni, mungkin mau menambahkan.
4: Oke, baik. Begini, konteksnya sebetulnya tadi yang kita bicarakan itu adalah tadi ya, kalau kita cuma merekamnya itu mau liburan gitu ya, memang di Indonesia sendiri belum terbiasa terkait dengan, karena Miss Olora juga di Haki gitu ya, kita belum terbiasa dengan clearance IP gitu ya. Sebetulnya ini udah secara aturan itu udah cukup, makanya saya selalu sampaikan nggak usah lagi ditambah-tambah undang-undangnya begitu, karena kita tinggal implementasinya aja bagaimana kita tahu mengclearance-kan si IP ini. Nah, tadi juga udah singgung bahwa sebetulnya siapa sih penyebar informasi itu begitu, apakah dia influencer, apakah dia kegunaannya untuk apa begitu. Contoh saya cuma sebagai ibu rumah tangga gitu ya, lalu saya liburan bersama dengan anak-anak di musim liburan, lalu saya posting di Facebook saya begitu. Bukan berarti langsung mendapatkan hukuman karena oh kemarin itu ada bule gitu ya yang pakai baju bikini terus bulenya marah dengan saya, tidak begitu, tidak akan automatically langsung begitu begitu. Karena kalau tadi di dalam undang-undang hak cipta sudah dijelaskan oleh Miss Olora gitu ya. Nah, di dalam undang-undang data pribadi juga demikian. Itu sudah jelas diatur bahwa yang dilarang itu adalah memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Nah, unsur melawan hukum itu yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Contoh dilakukannya apa? Contoh dia ada demonstrasi gitu ya, bukannya dibantuin gitu kan kalau komen-komen netizen, ini malah ada demo, malah video-video atau terjadi kebakaran atau terjadi apalah, ini kenapa jadi? Nah, itu konteks melawan hukum, berarti unsur niat dia itu untuk apa? Nah, kalau dia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka itu yang masuk tadi yang sempat kakak-kakak tanyakan, itulah yang masuk ke ranah data-data pribadi tadi. Nah, kalau misalnya nggak sengaja gitu ya, ikut-ikut repost, contoh ini lagi masanya demonstrasi, terus oh udah repost-repost, padahal dia nggak tahu itu tuh apakah video real, apalagi sekarang AI juga udah hampir menyerupai dengan real gitu ya, karena prompt-nya bagus-bagus, jadi sehingga hampir serupa gitu. Nah, itu juga sama, apapun yang dilakukan tadi, yang merekam, lalu yang mempublikasikan gitu ya, itu kalau di dalam undang-undang data pribadi, kenanya adalah pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi siapa itu? Ya siapapun itu, karena dia mengungkapkan data pribadi. Contoh kasus-kasus yang sekarang juga lagi viral, tadinya ada rekamannya dia hanya berantem di tempat parkir, terus tiba-tiba muncul netizen dengan tangannya, dia tahu itu siapa, pekerjaannya apa, kartu keluarganya muncul. Nah, itu adalah pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Kalau ditanya ada hukumannya apa tidak, Ada, itu bukan berarti netizen pintar karena bisa menganalisa, bukan. Tapi hati-hati, itu adalah pengungkapan data pribadi. Jelas di pasal 67 Undang-Undang PDP disebut itu kenanya adalah pidana, bisa dipenjara 4 tahun atau dia denda 4 miliar gitu. Jadi bukan kita ngebantu nih, oh saya bisa cari tahu nih ini data pribadinya apa gitu. Enggak, itu harus hati-hati karena itu adalah tidak sesuai dengan konteks. Makanya tadi saya singgung, memang netizen-netizen Indonesia ini kalau apa namanya ada sesuatu yang booming gitu ya, cepet nih langsung kalah ini apa namanya bin untuk mendapatkan informasi. Tapi itu tadi, kita harus hati-hati bahwa di dalam perlindungan data pribadi, lalu di dalam menggunakan sosial media gitu ya, kita bukan hanya apa namanya membicarakan tentang sesuatu hal yang tidak baik begitu ya, termasuk daripada penggiringan opini. Nah, teman-teman juga harus hati-hati juga karena nanti akan terlihat konteksnya bahwa ini memang sengaja atau ikut-ikutan atau fungsi kegunaannya apa. Kalau misalnya kita ingat-ingat ada beberapa juga kasus yang mana, oh enggak, saya tidak ikut-ikutan, saya cuma bantu repost karena kemarin saya lagi iseng gitu ya, buka TikTok, ada orang komen, saya ikut nimbrung gitu. Nah, itu kalau di dalam hukum ada namanya hukum pembuktian. Nah, di dalam hukum pembuktian itu nanti akan bisa kita lihat apakah dia itu memang sengaja atau memang dilakukannya itu seperti apa. Unsur pembuktiannya itu pasti akan dilihat terlebih dahulu.
1: Oke. Termasuk orang yang kayak kemarin kan, yang kejadian yang ribut-ribut gitu, misalnya di media sosial gitu. Misalnya saya deh, saya ngetik nama dari orangnya itu, saya juga kena pidana gitu. Kak Yuni.
4: Kalau ngetik gimana?
1: Ngetik namanya, itu kan pengungkapan data pribadi ya?
4: Oh, ya ngetik kalau ngetik nama tidak, tapi gini, apa namanya menginformasikan, oh orang ini pekerjaannya ini apa segala macam, itu kan pengungkapan data pribadi. Oke. Gitu, kegunaannya apa? Contoh videonya video jalan-jalan, yeah. Atau contoh videonya itu adalah video orang lagi berantem, terus kakak komen, oh itu saudara saya, pantesan aja dia begitu nih, alamat rumahnya di sini, keluarganya ini gitu.
1: Seperti kejadian yang kemarin-kemarin itu yang gue tadi DPR itu termasuk pengungkapan pelanggaran pengungkapan.
4: Betul.
1: Oke.
4: Itu kan penggiringan juga ya kan?
1: Iya.
0: Gimana kalau dengan caption gitu kan, zaman sekarang itu sering itu ada kejahatan gitu kan, ada maling di pasar atau apa, kerekam video terus kita posting, terus kita kasih caption hati-hati dengan orang ini atau dicari orang ini. Nah, kalau kasus yang kayak gitu gimana itu?
4: Oke, nah ini kan berarti, makanya tadi saya bilang, tidak semua serta-merta langsung kenanya adalah satu hal yang pidana gitu ya. Nah, lihat dilakukannya itu secara melawan hukum atau tidak. Tadi kan kakak memberikan dua contoh yang berbeda. Satu adalah mempublikasikan pencarian orang karena orang itu mencuri gitu, yeah. Nah itu kan tidak melawan hukum karena memang sedang dicari. Yang kedua adalah mempublikasikan bahwa orang ini pernah mencuri. Jadi tolong hati-hati. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi adalah perbuatan dia melawan hukum itu adalah pencurian. Tapi data pribadinya harusnya tidak boleh disebarkan. Begitu. Karena yang bisa tulis dicari itu sebetulnya adalah aparat penegak hukum. Begitu. Karena kan nanti kan orang akan menggiring. Begitu. Kalau misalnya kita lihat, makanya banyak sekali, oh kasusnya si A tiba-tiba anaknya ketahuan gitu kan, atau mengganggu akhirnya, kalau susah contohnya pinjol deh, pinjol kan biasanya begitu ya, pinjaman online. Nah, nanti yang pinjam contoh bapaknya, orang tuanya gitu ya, totonya si pinjolnya akhirnya datang ke sekolah anaknya karena dia udah ketahuan datanya, oh kan data sekolah itu kan kelihatan ya oleh umum. Nah, itu sih sebetulnya.
0: Cuman kalau saya lihat zaman sekarang itu sepertinya masyarakat itu sudah jadi seperti hakim gitu ya. Kalau sesuatu tidak diposting dan tidak viral itu bakal agak lama gitu ketangkapnya. Tapi kalau masyarakat ini banyak yang posting dan permasalahan itu jadi viral, itu tuh akan jadi perhatian khusus gitu. Bener kayak gini gak sih, Kak Remy?
3: Ya, mungkin orang mungkin nyebutnya no viral, no justice.
0: Iya, kayak gitu gak sih jadinya?
3: Ya, mungkin kalau sekarang kan media sosial kan cepet ya. Mm-hmm. Maksudnya zaman sekarang kayak orang berpikirnya gini, oh yaudahlah daripada lapor, lama prosesnya, mendingan disebarluaskan, kalau viral baru diproses. Mm-hmm. Nah seperti itu. Nah itu kita lihat lagi, balik lagi. Nah tujuannya kalau dengan kita memviralkan, oke, dia memviralkan. Tapi yang tadi sebelumnya si Kayuni udah sebutkan ya, kalau misalkan oh ada kasus orang melakukan pencurian gitu, tapi ya jangan sampai kita menyebarkan informasi data pribadinya lagi gitu. Ya intinya dengan menyebarkan informasi kan berarti kan kita kan kasih tahu namanya, lalu misalkan tempat tinggalnya dan sebagainya, itu kan udah salah gitu ya. Tapi intinya adalah yang boleh mencari informasi orang tersebut itu ya balik lagi, yaitu adalah aparat penegak hukum. Mungkin kalau misalkan kita punya video, sebaiknya sih dilaporkan ya, disimpan filenya, tapi jangan diedit, atau misalkan kita kurang-kurangin, atau misalkan kita tambah-tambahin juga gitu ya. Itu kan takutnya memancing emosi publik gitu ya. Nah baiknya sebaiknya ya kita serahkan kepada aparat kalau memang oh orang ini melakukan kejahatan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu apakah ini akan mengganggu martabat orang lain, sebaiknya ya jangan diviralkan. Seperti itu.
0: Oke, baik, seru sekali sepertinya perbincangan kita dan masih akan berlanjut ya sampai dengan jam 11 nanti. Jadi untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia dengan topik perbincangan kita pagi hari ini tentang bolehkah mengunggah video orang tanpa izin, memahami batas hukum di era media sosial. Kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik, kita lanjutkan lagi ya Kak perbincangan kita. Ini sudah ada satu pendengar di YouTube kita yang sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Pertanyaannya ini dari @logisrealis ya. Apakah konten video yang tidak bermotif komersial juga wajib minta izin dari orang-orang yang direkam? Silakan mungkin bisa bantu jawab Kak Yuni mungkin. Silakan Kak Yuni.
1: Oke, jadi kalau tidak komersial gitu ya, apakah harus minta izin atau tidak? Kegunaannya itu untuk apa gitu? Karena kita kalau punya sosial media, sebetulnya secara tidak langsung kita membranding diri gitu. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman juga bahwa sosial media itu adalah branding diri kita. Kita itu sebagai apa itu akan kelihatan. Makanya tadi saya singgung terkait dengan hukum pembuktian. Contohnya adalah, oh saya kan hanya orang biasa, tapi pas dilihat secara hukum pembuktiannya, branding diri dia memang dia bukan influencer, tetapi dia hobi banget nih komen-komen atau publikasi-publikasi. Contoh saya dari ibu rumah tangga, saya sukanya posting-posting tentang masak gitu ya. Nah, itu kan kelihatan gitu. Jadi waktu saya posting sesuatu, oh saya udah tahu itu gunanya untuk apa. Lalu yang kedua, bukan berarti secara automatically juga membiarkan bahwa oh ini kan tidak ada komersialnya gitu ya, tidak ada endorse, tidak ada minta apapun gitu tadi, tapi sudah terbentuk bahwa brandingan dirinya, Instagramnya, TikToknya, Facebooknya itu seperti apa gitu. Nah, akan menjadi khawatir adalah waktu seseorang merasa dirugikan gitu ya, kan kita nggak tahu bahwa orang itu siapa, tetapi orang tersebut punya hak gitu, karena merasa dirugikan tadi yang kayak Miss Elora sempat singgung, saya ngerasa dirugikan karena biasanya saya cantik, kok di postingan itu saya jelek banget gitu. Nah, dia merasa dirugikan akan itu karena dia udah membrandingkan diri bahwa dia itu selalu cantik gitu. Tiba-tiba ada postingan yang dia lagi jelek banget gitu. Nah, itu kan berarti kan memang mengganggu. Kalau ditanya apakah itu perbuatan melawan hukum, secara niat orang itu posting mungkin niatannya bukan melawan hukum gitu ya, karena dia posting tidak sengaja, karena di itu tempat umum gitu ya, nggak kesengaja dia lagi terfoto waktu olahraga, dia tidak pakai makeup gitu, karena biasanya dia makeupnya full sekali. Nah, memang secara niat tidak begitu, tetapi orang tersebut waktu tadi sudah disinggung sama Miss Elora, waktu dia suruh hapus, suruh blur gitu ya, sudah ada kalau bahasa hukumnya somasi gitu, peringatan. Itu harus dilakukan gitu, bukan berarti itu diabaikan. Itu tetap harus dilakukan karena memang di dalam aturannya dia merasa dirugikan. Ada orang lain yang merasa dirugikan. Walaupun perbuatan orang tersebut waktu memposting belum tentu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2: Langkah pertamanya ini apa nih? Mungkin Kak Yuni dan Kak Revi nanti bisa menjawab juga untuk langkah pertama jika memang tidak merugikan nih, apa yang harus kita lakukan?
1: Yeah. Yang pertama itu sebetulnya memastikan bahwa informasi itu benar. Jadi langkah pertama adalah orang tersebut yang memposting bertanggung jawab gitu ya, apakah informasi itu benar atau tidak. Terus yang kedua, orang tersebut selain daripada mengetahui, menginformasikan bahwa postingan itu benar atau tidak gitu, dia harus tahu juga bagaimana dia cara perolehnya. Mana tahu jangan-jangan yang foto anaknya gitu, handphonenya dipegang sama anaknya, posto-posto-posto. Jadi dia harus tahu juga, kalau secara pembuktiannya itu, dia harus tahu ini asal-usul fotonya itu dari mana gitu ya. Lalu kepentingan dia publikasi itu untuk apa? Nah, dia harus bertanggung jawab akan itu. Kalau di dalam pidana itu ada namanya pertanggungjawaban pidana. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu untuk apa. Lalu, selain daripada dia harus mengetahui pertanggungjawabannya itu, dia juga harus mau untuk kalau misalnya diberikan teguran gitu. Jangan sampai nanti dia melakukan justru membesar-besarkan itu, karena itu tadi dalam aturan sudah ada bahwa orang itu melakukan somasi peringatan karena memang dia merasa dirugikan gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya memang kita harus tahu dulu sebetulnya informasi ini apakah memang kita bukan sebagai pemiliknya gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi kita harus tahu.
0: Oke, baik. Kita ke Kak Elora dulu coba ya. Kak Elora, gimana nih kalau yang direkam ini adalah anak-anak gitu? Apakah ada perlindungan khusus untuk anak-anak?
3: Oke. Sama aja ya. Dia kan tetap subjek hukum. Dia adalah orang juga. Ya memang kalau anak-anak kan ada walinya, itu adalah orang tua. Baik lagi, ini kan seperti melanjutkan apa yang sudah Miss Yuni tadi sampaikan juga, bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari uploadnya itu, ya kan, tujuan uploadnya itu apakah merugikan atau tidak, seperti itu. Baik lagi, apakah anak-anak nggak ada privacy, ya anak-anak juga ada privacy. Kalau ternyata anak-anak itu dia masih kecil nih, masih SMP, tapi SD gitu ya, tapi di kamar dia lagi bersikap yang mungkin menurut dia kayak tadi ya, aduh kok gue gak cantik, kan anak-anak juga ada merasakan hal seperti itu, ya kan. Kok sikap aku lagi gak bagus ya, duduknya segala macem, padahal aku biasanya duduknya seperti ini, tapi ternyata di foto seperti ini. Itu kan sama juga, berarti ada apa unsurnya, ada pelanggaran hak privasi dan kepribadian juga sebenarnya. Walaupun tadi baik lagi, seperti pertanyaan yang sudah disampaikan, secara undang-undang hak cipta, kalau kita balik ke undang-undang hak cipta ya, selama tidak komersial tapi sudah menyebutkan siapa penciptanya ataupun kredit-kredit yang terlibat di dalam video itu ataupun di gambar itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat dari unsur-unsur privacy, kepribadian, itu tetap ada. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa tips and trick kali ya, panduan-panduan buat teman-teman semua, baik dia sebagai content creator atau mungkin tadi yang Miss Yuni sampaikan, saya ibu rumah tangga sih, tapi ternyata di Instagramnya banyak juga memposting-posting tentang masak-masak. Mungkin ada beberapa tips yang bisa diberikan. Yang pertama, kita lihat saat kita melakukan perekaman video tadi, tujuannya kemana dan fokusnya. Misalnya kalau saya merekam video di tempat keramaian, nggak ada fokus ke siapapun, ya rame aja pokoknya orang di situ, itu ya tidak menjadi masalah karena itu mungkin menjadi suatu latar belakang kerumunan gitu ya. Tapi kalau saya pas saat ada kan orang yang ngerekam video keramaian nih, terus tiba-tiba ada orang disorot gitu ya, mukanya di zoom sampai kelihatan banget tuh, pori-porinya kelihatan, itu kan melanggar hak privacy ya. Saya merasa terganggu, aduh jerawat saya kelihatan misalnya, ini hal simple lah ya dulu ya, ekspresi saya jelek sekali, itu kan nggak boleh. Terus kedua, ngambil di ruang private. Misalnya saya di kantor sendirian, ataupun saya lagi di kamar, ataupun saya lagi di rumah, tiba-tiba ada orang dari luar misalnya, ataupun tamu masuk, tiba-tiba foto sengaja memvideo, ataupun tidak sengaja terkena saya di ruang private saya, di kamar saya, ternyata saya juga lagi nyantai, lagi ngapain, itu kan juga gak boleh. Seperti itu, berarti harus izin. Yang ketiga adalah sesuatu yang sensitif. Ya, memang sih kalau mau ngomong sensitif masing-masing orang beda-beda. Mungkin menurut Miss Revi sensitifnya sebatas mana beda sama saya. Mungkin saya tidak terlalu sensitif, tapi Miss Yuni bisa aja lebih sensitif daripada saya gitu. Tapi baik lagi, hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita rekam, apa yang kita posting itu mengganggu kepribadian ataupun hak privasi dari orang tersebut.
0: Oke, baik.
3: Termasuk anak-anak ya, tadi pertanyaannya kan anak-anak ya.
0: Iya, oke.
3: Orang tuanya bisa marah tuh. Contoh tuh Miss Yuni mungkin sudah sebagai orang tua ya, anaknya tiba-tiba direkam ya sesuatu yang tidak patut ya, ataupun penggiringan opini nih anaknya Miss Yuni ngapa-ngapain waktu masih kecil, ya mungkin dia sebagai orang tua bisa marah loh. Karena kan walinya.
0: Iya. Oke. Baik, kita mungkin beralih ke Kak Revi dulu nih. Kak Revi, bagaimana kalau videonya ini menghasilkan uang gitu dari YouTube, dari TikTok, atau dari platform lainnya gitu? Apakah konsekuensi hukumnya ini bakal jadi beda gitu?
4: Ini sebenarnya bisa masuk juga lagi ya ke Miss Elora ya. Jadi kalau misalkan udah masuk ya ke media sosial, tadi balik lagi, jadi mungkin sudah dijelaskan bahwa selama misalkan kita upload ini maksudnya video orang lain lalu kita unggah menghasilkan komersial gitu ya. Nah kalau misalkan itu kita upload dan ternyata itu memberikan ekonomi untuk kita yang mungkin cuma repost gitu ya. Nah itu tentu kan melanggar, balik lagi itu melanggar hak cipta si pemilik si videonya. Nah kalau misal udah melanggar hak cipta pemilik videonya, otomatis berarti yang pemilik video juga bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang merepost video tersebut. Apalagi kalau di media sosial tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalkan kita repost punya orang lain, tapi ternyata itu videonya punya, bukan punya kita, tapi itu misal punya karya seperti itu, karya yang buat dan sebagainya, terus karya yang udah upload capek-capek bikinnya gitu kan, idenya juga dari karya gitu. Nah itu kan otomatis aku cuman ngambil milik orang lain gitu. Dan aku itu bukan ideku gitu kan. Nah, aku yang dapat untungnya. Nah, itu kan berarti kan aku udah melanggar namanya hak ekonomi yang punyanya si karya. Harusnya saat aku repost, harusnya aku mencantumkan, oh ini video idenya itu adalah milik karya, bukan punya saya.
0: Jadi cantumkan gitu.
4: Betul. Jadi orang lain ketika melihat video itu, oh tahu ini pemiliknya itu sebenarnya aslinya itu karya gitu.
2: Oke. Kalau misalnya nih video atau fotonya itu udah dipotong dikit, dirubah sedikit, itu melanggar nggak sih?
4: Itu termasuk melanggar ya, karena melanggar. Kita berarti kan mengedit milik orang lain walaupun yeah. cuma sedikit gitu. Karena kita otomatis kan berarti udah merubah punya orang lain. Nah itu termasuk bisa jadi juga pelanggaran hak cipta punya orang, karena kita mengambil lalu kita ubah. Apalagi sekarang orang cuma ngubah warnanya dan sebagainya. Itu kan karena kan yang buat pertama kali tetap pemiliknya adalah si pemilik gambar tersebut, seperti itu.
2: Oke.
0: Oke. Baik, Kak, ini kalau seandainya nih ya, ada seseorang yang sudah terlanjur mengunggah video dan kemudian mendapatkan keberatan gitu. Apakah video yang direkam ini sebaiknya itu langsung dihapus atau bagaimana gitu? Kalau karena kan sudah tersebar gitu video yang kita upload, kita yang pertama kali upload, tapi ternyata terus orang yang ada di video itu kayaknya nggak terima gitu kita upload gitu. Yang harus kita lakukan apa? Karena kan kalau sudah tersebar ke seluruh Indonesia susah juga ya. Apakah cukup hanya dengan kita menghapus yang ada di video kita atau bagaimana gitu? Silakan Kak Yuni atau Kak Elora mungkin. Silakan.
1: Oke. Kalau secara hukum pidana tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf secara otomatis gitu ya. Tetap harus melakukan pertanggungjawaban gitu. Itu yang harus dilakukan. Contoh tadi yang karya sempat singgung bahwa saya posting satu kegiatan yang saya tahu itu adalah kegiatan privacy. Terus akhirnya saya hapus. Tadi juga disinggung bahwa secara digital itu pasti akan terdetek gitu ya. Nah, tadi unsur pembuktiannya adalah saya udah tahu itu adalah sesuatu hal yang privacy. Contoh video pribadi begitu ya, tetapi terlalu pribadi, terlalu deep gitu. Nah, waktu saya posting berarti kan saya mempersilahkan kepada penonton untuk memberikan komentar gitu ya. Terkecuali memang video itu saya hanya private, kan sekarang kan banyak yang private gitu ya, untuk 2 orang, 3 orang gitu ya, di hijau-hijauin gitu, terutama di khusus-khusus untuk siapa gitu. Nah, sama kalau misalnya terlanjur, nah itu tetap sama. Makanya tadi dibilang contoh kadang-kadang anak-anak kalau pakai handphone kita suka asal-asal aja gitu kan, ternyata salah pencet. Nah, itu tetap sama sih kenanya pertanggungjawaban. Jadi yang dilihat adalah unsur memang niatnya itu untuk apa, dia melakukan postingan itu untuk apa. Selama dia tidak melakukannya itu dengan niat jahat gitu ya, dengan tidak ada unsur untuk memang merugikan orang lain, menyalahi satu aturan hukum ataupun kesusilaan gitu ya, selama tidak memenuhi itu, maka itu tidak kenapa-napa sebetulnya, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi waktu dia memang sudah mengetahui bahwa ini adalah sesuatu hal yang private, lalu dia sengaja posting, lalu ternyata itu tersebar gitu ya, tetap orang itu wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Hukuman pidananya tetap dia harus penuhi, karena dia adalah sumber dari yang memiliki. Tadi sempat disinggung di pertama, dia tetap harus mempertanggungjawabkan cara dia memperolehnya itu seperti apa gitu. Jadi bukan publikasinya, tapi yang harus dia pertanggungjawabkan itu adalah niat dia waktu merekam itu apa, lalu cara dia seperti apa, dan lain sebagainya, khusus untuk data-data pribadi.
0: Baik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita tutup perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin dari Kak Revi nih, terakhir nih, satu pesan untuk masyarakat agar tetap bisa aktif di media sosial tetapi tidak mudah berurusan dengan hukum. Silakan Kak Revi.
4: Jadi kalau misalkan untuk rekan-rekan muslim, teman-teman di sini ya, kalau misalkan mengunggah atau misal merekam, ya baik ya kita perhatikan kembali ya, cek lagi videonya. Kalau misalkan ingin diunggah, apakah rekaman tersebut mengandung unsur orang lain, misalkan apakah itu memang ada subjek pihak lain, dan kalau bisa sih minta izin ya secara sah kepada pihak tersebut begitu, karena jangan sampai video tersebut itu justru jadinya bumerang juga buat kita, jadinya nantinya menimbulkan kerugian bagi orang tersebut atau misalkan mengganggu martabat orang lain tersebut. Jadi lebih baik sih kita cek kembali apa unggahan kita, kalau misalkan rekamannya memang menurut kita kurang baik ya sebaiknya jangan dipublikasikan seperti itu.
0: Oke, baik. Dari Kak Elora, silakan Kak Elora, satu pesan untuk masyarakat Indonesia.
3: Kehati-hatian pertama ya, karena sekarang itu masyarakat itu cuek. Misalnya contoh ya, ini saya tadi mau sampaikan juga, misalnya contoh kecelakaan. Orang-orang tuh kecelakaan tuh bikin macet, kenapa? Karena orang-orang pada ngelihat dan ngerekam. Ya kan, padahal kecelakaan itu di pinggir. Kalau di tol tuh di pinggir, dia nggak ganggu jalan, tapi karena orang pada ngerekam terus ngelihat jadi akhirnya macet. Di beberapa negara tuh udah ada loh yang melarang bahwa orang itu nggak boleh ngerekam yang namanya kecelakaan. Tapi di Indonesia itu sekarang bebas banget ngerekam kecelakaan. Pada banyak juga yang nggak disensor pula ya, orang luka-lukanya itu kan hal sensitif itu sebenarnya juga gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan pertama adalah beretika ya, hati-hati. Terus mungkin orang-orang bilang gini ya, think before you post something gitu ya. Jadi saat sebelum nge-post something itu harus pikir dulu, apakah yang saya post ini sesuai nggak dengan faktanya atau ini cuman hoax-hoax belaka ya. Jadi bijak bermedia sosial karena hoax itu sekarang juga merajalela. Nggak semua informasi yang tersebar di media sosial itu benar. Jadi kita harus cari dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang udah hoax, kita sebarin lagi, disebarin lagi. Itu tadi jadi akhirnya domino effect kemana-mana. Gitu. Terus abis itu jadilah orang yang lebih respect ya dengan keadaan. Gitu. Bukan berarti kita jadi seseorang yang bangga setiap tahu sesuatu kita bangga. Oh ini fakta yang saya mau sampaikan nih. Padahal belum tentu juga loh. Ya kan, kita kadang melihat cuma setengah doang kejadiannya. Ternyata di balik itu tuh ada cerita yang kita tidak tahu. Tapi ternyata di post-post akhirnya menggiring opini seseorang. Jadi lebih ke respect orang juga. Terus juga ini ya, privacy. Jadi menghargai privacy seseorang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kehati-hatian. Pikir dulu, bijak bermedia sosial, melihat dulu, mencari tahu gitu ya. Jangan sampai kita itu istilahnya kalau di kayak misalnya maling digebukin itu kan kayak main hakim sendiri. Nah, ternyata kan di sosial media pun juga sama. Kita enggak ngegebuk secara langsung, tapi secara langsung dengan media sosial kita tuh menyakiti orang juga loh. Seperti itu. Jadi itu yang perlu dihati-hati. Dan juga ya respect sih. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan.
0: Oke, dari Kak Yuni silakan.
1: Oke, tadi yang pertama sebetulnya adalah periksa dulu isi konten yang mau kita posting gitu ya, sebagai kita pengguna media sosial. Kita harus periksa dulu, kita pahami apa yang kita sebarkan. Lalu sebagai pengguna juga selain daripada memeriksa isi konten yang mau kita unggah, yang kedua teman-teman juga, karena tadi kita udah singgung terkait dengan repost, teman-teman juga jangan untuk sembarangan merepost gitu. Merepost itu kan berarti artinya adalah menyebarkan. Lalu yang ketiga sebetulnya ini adalah sebagai pengetahuan juga teman-teman, segala sesuatu terkait dengan konten viral gitu ya, kita memang tidak punya untuk memastikan bahwa kebenarannya, tetapi itu harus dihindarkan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan kebenaran dokumen yang akan kita repost. Kalau misalnya boleh repost gitu ya, mungkin kalau misalnya kita repost secara otomatis kan tidak bisa mencantumkan sumber, tapi kalau kayak kita menulis di status, sebetulnya kita juga bisa tulis sumbernya itu dari mana. Jadi kita udah mulai bijak menyebarkan satu konten yang memang teman-teman paham juga bahwa itu sebetulnya merugikan, mempermalukan atau membahayakan bukan hanya kepada yang ada di dalam konten itu, tetapi juga bisa jadi merugikan pihak keluarga terkait dengan konten yang disebarkan.
0: Gitu. Oke. Terima kasih Kak Yuni, Kak Elora dan juga Kak Revi ya, buat waktunya sudah menemani kita semuanya di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu yang terbatas juga, kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pagi hari ini, ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Akhir kata, saya Ragil Z
2: dan saya Dika Aruan bersama narasumber kita di pagi hari ini pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: ingat, tapi gak pernah engkau angkat.
1: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
2: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: This is Heartline Radio, your

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati, kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan, pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu, psikoterapi. Jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya. Tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih. Apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali. Maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus. Dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat. Jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: 106,6 Heartline FM, your family station. Halo, selamat siang Heartliner. Berjumpa kembali di siang hari ini. Ada Chandra yang akan menemani semua Heartliner dalam program Heartline Song Request dari jam 1 sampai jam 3. Namun hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Oktrin nanti. Dan juga di studio kita saat ini, mungkin kalau Heartliner yang sudah lihat kita lewat TikTok, ada seseorang yang ikutan siaran. Nah, ini juga peserta Mic On Batch 2. Kita kenalan dulu sama seseorang ini. Halo, selamat siang, dengan siapakah di sana?
1: Halo, selamat siang. Saya Lydia, Kak Chandra.
0: Betul. Dengan Lydia. Iya. Lydia peserta Mic On Batch 2.
1: Betul ya? Iya, Batch 2 saya.
0: Kenapa siang hari ini nyasar ke sini?
1: Pengen ngerti ini gimana sih siaran ini sebenarnya?
0: Pengen ngerti gimana siaran sebenarnya. Oke, kalau pengen ngerti gimana siaran ini sebenarnya, boleh nanya nggak kemarin waktu ikutan Mic On Batch 2 itu materi apa aja yang udah didapat sama Lydia?
1: Tentang bagaimana kita bisa storytelling, Kak.
0: Gimana? Storytelling.
1: Iya, storytelling. Karena kan kalau radio dari awal sebenarnya audionya audio based aja ya. Yeah. Dan gimana caranya kita bisa membawa suasananya, kita bisa memberikan informasi seakurat mungkin, bisa didengar oleh semua pendengar itu dengan baik.
0: Semua pendengar dengan baik. Storytelling, yes, udah dapat ya. Iya. Materi lainnya ada yang dapat lagi selain storytelling?
1: Biasanya ini yang kemarin.
0: Oke, tunggu, jangan dikasih tahu dulu.
1: Jangan dikasih tahu,
0: kita
1: ya.
0: Mau menyapa dulu untuk semua Heartliner yang baru saja bergabung di 106. Halo, selamat siang. Dan juga untuk Heartliner yang ingin ikutan request seperti biasa di line WhatsApp kita 0819269000, atau bisa join di langsung live TikTok kita di Heartline FM. Sambil menunggu yang mau request dan sambil kita bacakan request yang sudah masuk, kita akan dengarkan dulu satu lagu yang mengawali jumpa kita di siang hari ini dari Republik Aku dan Perasaan Ini.

0: Ya, satu lagu yang mengawali jumpa kita di kesempatan siang hari ini ada Republik dengan Aku dan Perasaan Ini. Bagaimanakah perasaan hardliner saat ini? Pastinya di jam-jam rawan ngantuk.
1: Betul.
0: Setelah jam 1 itu habis makan, perut kenyang, terbitlah ngantuk
1: ya.
0: Tapi kalau Lydia gak ngantuk kan siang hari ini ya?
1: Oh enggak, saya semangat banget sih nemenin hardliner
0: semangat
1: semuanya.
0: Semangat banget.
1: Betul.
0: Wow, puji Tuhan kalau gitu. By the way, yeah. Sebelum lanjutin tadi, Lydia cerita apa yang sudah dapat, materi yang didapat dari Mic on Batch 2-nya. Kita mau menyapa dulu yang sudah ada request nih. Lydia, ada yang sudah request di line WhatsApp kita nih ya. Saya mau bacakan. Selamat siang, Oktrin dan Mas Chandra. Oke, dari Bu Rita Mutiara. Selamat siang, Bu Rita. Hari ini kita bertiga nih sama Lydia juga, Bu Rita.
1: Halo.
0: Apa kabar? Sehat selalu, tetap semangat. Mau request lagu Janji Hati. Memes karena Janji Hatinya Memes ya. Oh kayaknya lagu lama kalau Memes ya. Tapi mungkin Janji Hatinya Yovie Nuno kali ya. Janji Hati atau Janji Suci ya kalau Yovie Nuno.
1: Janji Suci
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, Janji Hati nanti coba kita carikan, Bu Rita. Kalau memang enggak ada boleh diganti lagi lewat WhatsApp kita ya. Kirim untuk semua GGA dan untuk Kokombotsu, Om Si, kemudian Pak Doni, Bang Dika Arwan, Bang Toga, Bang Daniel, Pak Le, Versiana, Ragilzi, Sinta Simamora, Pak Yus, Bang Jeff, Bang Roman, dan semua pendengar Hardline dimanapun berada. Salam kompak selalu untuk Oktrin dan Mas Chandra. Terima kasih sudah di absen, Tuhan berkati. Terima kasih juga Ibu Rita Mutiara, Tuhan berkati juga ya. Dan di line WhatsApp kita sudah ada yang request lagi nih, sebentar. Oh, ada Ibu Iren. Ibu Iren, selamat siang Bu Iren. Bu Iren mau request lagu apakah kiranya? Sebentar ya. Loh kok ini gak mau diklik. Harlan request, selamat siang Mas Chandra. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Kris Dayanti, Pilihlah Aku. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Wayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Dan salamnya spesial untuk Mas Chandra serta kru penyiar Hardline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra. Oke, terima kasih kembali buat Ibu Iren. Lagunya Kris Dayanti, Pilihlah Aku. Oke, sekarang udah ada yang request di live TikTok kita nih. Lydia,
1: iya,
0: boleh dibacakan.
1: Ada yang request nih Kak. Dari ini ada Alfonsus merequest lagu Padi. Lagu Padinya yang mana ya?
0: Lagu Padinya apa nih judulnya?
1: Judulnya apa nih? Tapi ini ada Bu.

0: Gak ada,
1: Gak ada
0: sebentar.
1: ya.
0: Yang adanya ini merindu lagi, galau. Lagi galau gak?
1: Aduh, ini kayaknya
0: Janji Suci.
1: Kalau dari judulnya lagi galau ya kak ya?
0: Harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Menyesal, kemudian Seperti Bintang, Aduh Rayu, Dia Milikku, Seindah Rembulan, Sampai Akhir Waktu, tuh. Kemudian Bunga Jiwaku, judulnya nih ya.
1: Ya.
0: Coba kita cari, Tak Memilikimu, Tak Memilikimu, Tak Sempat, Setampan Romeo adanya nih.
1: Itu juga bagus sih ya.
0: Boleh, kayaknya Tak Memilikimu ini belum,
1: belum ada,
0: ya, judulnya yang itu belum masuk di sini. Bolehkah diganti dengan yang lain nih Kak Fiska? Hehehehe. Ketawa sih. Kak Alfonsus tadi lagu dari Padinya apa judulnya
1: Harmony.
0: Nih?
1: Dia
0: Harmony.
1: Harmony betul.
0: Harmony Padi. Sebentar. Ada lagi enggak?
1: Di sini masih belum ada lagi, Kak.
0: Padi Harmony. Sebentar ya, kita carikan dulu Harmony.
1: Harmony.
0: Oh, ada, aman.
1: Ada ya?
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan kita putarkan ya untuk
0: Padi
1: Alfonsus.
0: Sudah masuk di antrian.
1: Betul.
0: Sambil nunggu Kak Fiska nih mau diganti enggak lagunya nih. Thank you yang udah tap-tap layarnya guys. Kita akan bacakan dulu yang sudah request di line WhatsApp kita 0819269000. Ada siapakah lagi di sana yang sudah request ya? Sebentar nih. Oh, ini ada. Dari Kak Yohana Rumagit. Selamat siang Kak Yohana Rumagit di Petukangan, Jakarta Selatan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Kak Chandra, Oktrin dan Lydia. Wah, ini nyimak nih.
1: Siang.
0: Tahu ada Lydia ya. Mau request lagu dari Afgan, Kacamata. Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara bersama burung dan kupu-kupu. Buat Kak Chandra, Oktrin dan Lydia dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Wednesday. God bless us always. Cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan. Suhunya mencapai 33 derajat Celcius.
1: Oh, itu sangat cerah ya.
0: Itu lagi lucu-lucunya
1: lagi
0: matahari.
1: Lucu-lucunya.
0: Matahari lagi lucu-lucunya di atas. Kita di luar beraktivitas sana sini harus bawa payung.
1: Betul.
0: Biar agak teduh dikit ya.
1: Yes.
0: Jadi payung teduh kan?
1: Iya. Aduh, benar.
0: Kemudian kalau nggak terpaksa banget aktivitas di luar rumah mendingan jangan. Iya. Karena memang cuaca panasnya lumayan ekstrim ya. Lagunya Afgan, Kacamata. Coba yang lain lagi dibacakan Lydia.
1: Di sini Kak Fiska, iya lagu galau kak, bisa lagu galau kak.
0: Kak Fiska, wow ini ada
1: ini
0: yang
1: ada
0: join
1: yang
0: juga namanya Coolman. Lagu galau Harmony Padi, udah tadi Kak Fiska lagu lagu galaunya apa nih
1: apa
0: Kak Fiska?
1: Itu?
0: Yang tadi,
1: kita akan cari
0: Yovie Nuno-nya yang Tak Memilikimu-nya kan gak ada tuh, boleh diganti yang lain gak? Oktrin libur ya, Raja TikTok enggak? Oktrin entah lagi ada, lagi ada tugas dulu sebentar di luar, nanti menyusul ya, OTW. Oke, okay, tungguan wae.
1: Oke, tunggu aja.
0: Lydia, Lydia mungkin mau salam-salam nggak buat temen-temennya ataupun tetangganya, kerabatnya. Judulnya galau.
1: Judulnya galau.
0: Sebentar, galau Yovie Nuno ya. Ada sih harusnya ya. Oke, aman.
1: Oke,
0: Kak Fiska, aman. Yovie Nuno judulnya galau. Sudah kita masukkan ke playlist dan siap kita putarkan. Kalau gitu sambil menunggu yang mau request lagi. Di mana yang bisa requestnya? Di WhatsApp kita?
1: Ada di nomor WhatsApp kita di 0819-269-1000.
0: Atau di live TikTok kita di Heartline FM. Dan juga semua Heartliner bisa mendengarkan kita juga di live streaming kita di www.heartline.co.id. Pilihlah aku dari Chris Dayanti.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya. Dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi, ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya. Hotline
2: FM. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong.
3: Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
4: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Diancam dan diteror, massa AMPB Pati tetap berangkat ke Jakarta. Kemnaker dan JIKA perkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di Jepang. ITB Peduli NTT bangun shelter darurat dan petakan kebutuhan pasca gempa. Kita mulai dengan informasi yang pertama, ratusan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu ini tetap berangkat menuju Jakarta meski mendapat ancaman dan intimidasi terhadap perusahaan otobus yang mengangkut rombongan. Massa akan mengikuti aksi di gedung DPR RI pada Kamis besok dengan tuntutan utama pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Salah seorang pengemudi bus mengaku mendapat telepon dari orang tidak dikenal yang meminta rombongan tidak diberangkatkan. Jika tetap berangkat, pengemudi disebut mendapat ancaman berupa penahanan SIM hingga potensi perusakan bus. Namun perwakilan AMPB Novi Andrianta menegaskan intimidasi tersebut tidak akan menghentikan perjuangan. Aktivis AMPB juga menyebut adanya upaya pembungkaman lain seperti pembatalan bus, hilangnya akun medsos hingga pemblokiran rekening koordinator yang berisi dana pribadi dan donasi sekitar Rp80.900.000 bahkan saat perjalanan menuju Jakarta. Sejumlah bus dilaporkan sasaran pelemparan batu dari atas jembatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Japan International Cooperation Agency atau JIKA pada Selasa kemarin memperkuat kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Jepang. Kerjasama ini dilakukan melalui peningkatan fasilitas pelatihan serta penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri di Jepang. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kun tadi menyatakan keberhasilan kerjasama tidak hanya diukur dari jumlah pekerja yang ditempatkan, namun juga kualitas kompetensi dan jaminan perlindungan pekerja. Dalam skema Technical Intern Training Program, jumlah peserta meningkat dari 43 ribu orang pada 2022 lalu menjadi 124 ribu orang pada 2025. Sementara peserta Specified Skilled meningkat dari 12.634 orang menjadi 86 ribu orang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Institut Teknologi Bandung melalui program ITB Peduli pada Senin kemarin melaksanakan misi kemanusiaan di sejumlah wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung pada 17 hingga 21 Agustus lalu mencakup asesmen kondisi wilayah dan infrastruktur. Tim ITB berkoordinasi dengan Posko Pusat BNPB untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan segera di Kecamatan Reo dan wilayah Roting. Ribuan gempa susulan membuat sebagian warga masih harus tinggal di tenda darurat. Shelter yang dibangun menggunakan struktur bambu lokal dengan desain cepat bangun sehingga dapat direplikasi secara mandiri oleh masyarakat dan relawan. Selain menggunakan shelter, ITB juga menemukan sejumlah persoalan seperti kerusakan bangunan, kelangkaan BBM, serta gangguan transportasi akibat longsor. Data hasil asesmen akan menjadi dasar untuk menentukan bantuan lanjutan, terutama pemenuhan air bersih dan pemulihan fasilitas publik di Flores.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: 100.6 Heartland FM, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Oke, baiklah.
0: Untung gue gak latah ya. Tadi hampir ngomong
1: cepet-cepet gitu.
0: Ayam, kambing.
1: Sorry. It's okay, gak apa-apa. Jadi Heartliner ada
0: itu biasa ya,
1: kesalahan teknis di studio. Jadi kalau terdengar gebrak-gebrak jeng-jeng.
0: Jadi sebenarnya kita tadi dokterin kehabisan back sound.
1: Kenapa gitu?
0: Jadi ada masalah back sound yang itu.
1: Baik, cuma kurang senada aja.
0: Ya. Eh, Austin kemana aja? Kok kayaknya tadi mungkin ada sedikit tugas di luar ya?
1: Iya, okay. Pengen tahu aja.
0: Tadi soalnya udah ada banyak fans-fansnya Austin yang udah nanyain. Austin hari ini libur? Enggak, kata siapa?
1: Emang iya? Ya, Heartliner, mohon maaf karena 30 menit pertama Austin terlambat karena ada kepentingan lain gitu ya. Tapi tenang saja.
0: Gimana, kita maafkan nggak?
1: Dimaafkan nggak? Jangan diospek ya saya ya. Tapi tenang aja, Octrin, Chandra, dan juga Lydia menemani.
0: Suara Octrin kurang kedengar katanya.
1: Oke. Oh ya kah? Apakah harus di
0: sekarang gimana, Kak Fiska? Sudah aman belum?
1: 1-2 dicoba.
0: Ini udah kurang tinggi loh nih gainnya.
1: Iya, dan sepertinya juga posisi aku sudah pas ya.
0: Gimana sekarang, aman? Aman? Okay. Kedengeran nggak?
1: Apakah aman atau tidak aman?
0: Kedengeran nggak? Nggak kedengeran.
1: Kalau nggak aman, ya udah aku keluar aja kalau gitu.
0: Aman katanya, aman.
1: Oke, baiklah. Hingga pukul 3 sore nanti pasti akan menemani Anda di program Heartland Request.
0: Kita bertiga. Ini ada Lydia dari peserta Mike on Batch 2 ya.
1: Yes.
0: Tadi udah diceritain Lydia, katanya tadi gue tanya Lydia kemarin waktu Mike on Batch 2 materi apa aja yang didapat? Storytelling.
1: Betul.
0: Belum dilanjutin, abis storytelling dapat materi apa aja?
2: Iya. Sama Kak Tikno itu belajar ini nih.
1: Oh, mixer.
0: Mixer. Oke. Okay. Mau bikin kue apa rencananya? Pakai mixer.
1: Enggak, beda. Itu beda. Itu beda, mixer ya? Untuk ngaduk kue.
2: Kalau ini ngaduk suara.
0: Ini ngaduk suara.
1: Bisa diaduk. Oh,
0: bisa.
1: Udah mulai kan?
0: Bener kan?
1: Berarti pengajaran dari Chandra 30 menit pertama enggak sia-sia ya?
2: Sia-sia.
0: Cakep.
1: Ya.
0: Terus apa lagi?
1: Apalagi tuh?
2: Apa sih voice over?
0: Voice over. Oke. Voice over. Kan
1: ternyata
0: bisa gini nih. Kalau voice over tuh, kalau di sinetron tuh gini. Matanya kayak dia.
1: Ding.
0: Apakah aku bisa kayak dia ya? Kayaknya aku enggak boleh kasih tahu dia kalau aku ada di sini. Nah, gitu biasa. Atau tuh voice over tuh.
1: Mereka jahat.
0: Iya, mereka jahat. Aku enggak terima.
1: Terus datanglah dokter, mohon maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin.
0: Tapi memang nyawanya enggak tertolong lagi.
1: Template banget. Terus itu dokter sama aja tampangnya itu.
0: Iya, terus ternyata dokternya padahal emang gue sengaja. Ini kan sebagian rencana dari dia. Ini kita mau voice over atau mau siaran? Mau jadi dubber kita di sini.
1: Iya, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa.
0: Dubber SpongeBob mau enggak?
1: Kamu kalau mau dubber SpongeBob mau jadi apanya?
0: Mau jadi
1: bintang laut ya, Patrick.
0: Patrick. Gua enggak mirip lagi suaranya.
1: Ada yang mirip deh.
2: Susah sih
1: ya. Makanya memang itu proses juga.
0: Storytelling, kemudian voice over, belajar tentang mixer
1: juga.
0: Audio mixer. Terus apa lagi?
1: Ada belajar bikin artikel enggak? Berita
2: gak
1: gitu
2: ada.
1: Atau apa
2: enggak? Nulis, ya? Karena kemarin katanya kalau artikel atau berita itu kan butuh waktu yang cukup lama.
0: Oke.
2: Jadi dalam waktu.
0: Emang kemarin enggak lama waktunya di sana?
2: Sesingkat itu sih juga.
0: Sesingkat itu.
1: Singkat emang.
0: Emang ya enggak berasa ya.
2: Mic on tuh kalau dari pagi aku tiba-tiba selesai ya. Seru banget.
0: Saking serunya ya. Dan memang materi yang didapat juga pastinya catchy semua dan pastinya ya tentang broadcast ya. Jadi buat Heartliner kalau mau ikut batch 3 nanti kemungkinan bakal ada, cuma kita belum dapat informasi. Isinya batch 3-nya bakal kapan gitu ya. Tapi yang pasti materi yang dikasih juga satu lagi yang paling penting.
1: Apa tuh?
0: Bisa dapat kesempatan buat tandem jadi announcer bareng kita di sini.
1: Oh, yes.
0: Contohnya udah ada Lydia. Coba Lydia lambai ke kamera kalau udah enggak kuat.
2: Enggak.
0: Kira
1: lambaian doang. Udah lanjut dia high baru dibelajar
0: kuat ya. Oh, tapi udah setengah tadi ya. Berarti sejam doang di sini.
2: Turunin lagi tadi.
0: Oke, aman. KKW, hai guys, selamat siang, apa kabar? Request lagu Cakrakan, harus terpisah. Namun, Cakrakan memang belum sih di sini. Salah gue ya. Adanya Budi Doremi soalnya.
1: Iya, gak boleh. Budi Doremi sama Fa Sol La Si Do itu beda.
0: Itu
2: Tangga Nada.
0: Doremi Fa Sol La Si Do. Salam dari Manado.
1: Okay.
0: Judulnya harus terpisah.
1: Harus terpisah.
0: Oke, siapa lagi dokterin?
1: Berarti gak boleh nyambung ya.
0: Karena terpisah, jadi kamu spasi mau spasi kemana?
1: Okay,
0: itu terpisah kan? Siapa? Cakrakan.
1: Cakrakan dengan harus terpisah.
2: Kenapa galau semua ya?
0: Yang iya dari tadi nih lagunya galau-galau loh.
1: Mungkin di pertengahan minggu kali ya galau kayak tanggung gitu. Tanggung.
0: Iya. Ada yang galaunya setelah tanggal 25, ada yang galaunya setelah tanggal 1.
1: Oh iya.
0: Tergantung pilih yang mana.
1: Tergantung kantornya.
0: Gak, gue udah mulai galau-galau dikit nih hari ini. Cuman karena gue. Tapi ya puji Tuhan gue terus berdoa supaya kegalauan ini biarlah berlalu dari hadapanku.
1: Iya. Kenapa apa sih Chandra?
0: Iya kan.
2: Galau kan? Udah galau belum? Huh? Udah galau belum?
1: Enggak, buat apa kita galau?
0: Yes. Kalau bisa jangan galau-galau lah. Hidup ini tuh dibawa santai. Dibawa ya pokoknya let it flow aja ya. Nikmatin aja apapun itu prosesnya. Yang pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Udah ada bergabung di line WhatsApp kita. Ada Mbak Sari. Halo Bung Chandra, Kak Oktrin, dan selamat siang. Salam kenal kali dia.
2: Hai, selamat.
0: Selamat bertugas, TTP semangat.
1: Tetap.
0: Tetap semangat, sukses selalu. Request lagu Tak Akan Hilang Budi Doremi.
1: Loh, udah ada Budi Doreminya. Loh,
0: tadi kan itu kan. Oh, tadi cakrakan. Kaget gue. Harus terpisah, beda.
1: Harus terpisah.
0: Pantes ya, kok ada lagu Budi Doremi ternyata requestan. Sari udah gue masukin. Atau Cinta Tak Bersyarat Elemen. Oke, nanti kalau emang cukup waktunya kita bagi kita kasih dua, gak apa-apa deh hari ini ya. Udah cukup, jangan kata terus. Salam buat Bu Iren, Mbak Ragil, Kak Dika, Kak Versi, Bung Daniel, Bung Yus, Bung Yusmanto, Bung Jeff, Pak Wardiono, dan kawan-kawan ya, semua yang mendengarkan yang jauh di sana.
1: Jauh di mata.
0: Kali ini gak jauh di mata, dekat di hati.
1: Oh, apa tuh?
0: Untuk yang jauh di sana, semoga terhibur. Selamat bekerja, God bless.
1: Oke.
0: Okay. Gak jauh di mata, dekat di hati.
1: Berarti yang jauh di sana lagi bekerja.
0: Yang lagi kerja dikirimin lagu ya kan.
1: Gak ada kesempatan untuk galau dong itu.
0: Yoi, ya, harusnya sih enggak ya. Buat yang gak jadi bolos hari ini, Bung Chandra. Gua kenal lagi gua.
2: Oh, mas bolos sebenarnya.
0: Enggak sih, sebenarnya bukan bolos, cuman lebih ke kabur. Enggak. Kalau gua enggak siaran berarti ada tugas di luar.
1: Iya,
0: itu Obi Fan, karena memang kan Obi Fan juga suka siaran di luar. Yes. Jadi mau enggak mau,
1: enggak mau.
0: Ya, gua yang harus jalan sama Daniel ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tetap semangat, bro. Oke, terima kasih. Tetap semangat juga untuk Mbak Sari, Jakarta Selatan. Udah dibacain atensinya. Sukses hari ini. God bless you. Bye-bye.
1: Oh, bye.
0: Sari, Jakarta Selatan. Oke, anak Selatan.
1: Terima kasih, Mbak Sari. Oh, siapa lagi? Kak Fiska merespon nih. Dia bilang, galau kenapa sih orang-orang ya udah 46 menit pertama. Kak Fiska bilang, galau gak punya duit.
2: Aduh.
1: Nah, ini berarti Kak Fiska itu adalah galaunya di 25 ke atas. Betul. Gitu. Di tanggal 1 ke atasnya dia gak galau. Gitu ya. Beda sama Chandra. Chandra 25 ke atas dia gak galau, tapi 1 ke atas dia udah mulai galau.
2: Satu minggu setelah 25 ya.
1: Bener banget. Thank you juga untuk hardliner yang sudah tap-tap love. Sudah. Ada yang follow kita gak ya ini ya? Oh, ada yang follow. Dan juga boleh di-share ya live kita di Hardline FM. Juga hardliner yang sedang stay tapi belum request lagu, mendengarkan di streaming.
0: Oh
1: iya,
0: tadi ada yang request di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp ada siapa
0: ada
1: lagi?
0: Ada yang biasa gak mau disebutin namanya.
1: Okay.
0: Selamat siang om, minta lagu dong dari Cakrakan Apa Aja. Oh udah, berarti ikutan harus terpisah aja ya.
1: Harus terpisah ya.
0: Dikirim buat teman-teman yang ada di kantor, tetap semangat. Buat yang baca, makasih banyak ya. Tuhan berkati.
1: Oke,
0: enggak, dia biasa
1: anonim.
0: Okay. Anonymous user.
2: Gitu ya.
0: Ada dia enggak mau disebutin namanya.
1: Enggak mau disebut takut ini.
0: Iya. Biasanya cuma mau sebutin umurnya aja.
1: Makin parah dong.
0: Oke.
1: Okay. Gitu?
0: Buat seseorang yang tadi udah request yang ngomongnya siang om ya.
1: Oke,
0: semoga berbahagia selalu di siang hari ini. Lagunya udah kita ikutkan ke Cakrakan harus terpisah.
1: Harus terpisah.
0: Di WhatsApp kayaknya udah di WhatsApp di apa?
1: Di mana tuh?
0: Apa itu namanya?
1: Di TikTok.
0: TikTok kayaknya udah banyak banget tuh. Ada
1: di
0: lagi enggak?
1: Tadi juga Mbak Sari bilang, "Oh, bisa aja nih Oktrin," katanya. Tadi kita merespon ya.
0: Oh, yang tadi ya.
1: Iya,
0: masalah galau-galau menggalau itu ya.
1: Iya, galau menggalau. Terima kasih juga untuk hardliner yang masih stay bersama dengan kita. Boleh request lagu Anda ya kalau sedang mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau yang mendengarkan di frekuensi kita ini.
0: Yang 100,6 FM,
1: mendengarkan di radio mobil juga.
0: Radio lagi di mobil, ya. Kemudian yang sudah join di live TikTok live kita TikTok yang juga. Kita mau menyapa buat yang ada di Dubai, yang ada di Aussie.
1: Oh, ada tadi yang ada masuk ya.
0: Kemarin-kemarin.
1: Oh, kemarin-kemarin. Oh iya, pasti jarang
0: Malaysia.
1: Yang masuk di TikTok.
0: Malaysia ada kan kemarin?
1: Iya, benar. Oh,
0: untuk paci-maci semua, iya. Apa kabar? Makasih,
1: ya. Jadi pendengar kita udah ada yang
0: dari
1: mancanegara juga.
0: Jadi mereka nonton lewat TikTok. Mm-mm. Terus punya request juga.
1: Yes.
0: Jadi kan sekarang kalau radio kan nggak cuma didengerin di terestrial ya, jadi bisa ditonton sekarang lewat TikTok.
2: Benar banget. Semakin maju ya.
0: Ya, yes, coba lambai tangan ke kamera.
2: Nanti
1: dibilang lagi kalau nggak kuat lagi ya.
2: Sorry, saya belajar dari pengalaman.
0: Instingnya bagus ya.
1: Instingnya bagus.
0: Untuk yang kedua kalinya, nggak mau jatuh di kesalahan yang sama.
1: Di lubang yang
0: sama.
1: Oke.
0: Okay. Okturin dan Lydia, sambil kita menunggu ya, kita puterin dari Afgan Kacamata.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Follower banyak, omset nol. Di zaman sekarang, angka follower sering dianggap ukuran sukses. 10.000 follower, 100.000 follower, bahkan jutaan follower kelihatannya hebat dan meyakinkan. Tapi ada satu pertanyaan penting, berapa omsetnya? Karena kenyataannya banyak akun rame tapi penjualan sepi. Banyak yang viral tapi bisnisnya tidak berkembang. Mengapa? Hardliners, karena follower bukan pelanggan, like bukan transaksi, view bukan keuntungan. Masalahnya, terlalu banyak yang mengejar popularitas, terlalu sedikit yang membangun kepercayaan. Mereka sibuk mencari perhatian, tapi lupa menciptakan alasan untuk membeli. Konten lucu dan sensasional memang bisa viral, tapi kalau tidak berhubungan dengan kebutuhan customer, hasilnya hanya satu. Ramai sesaat, lalu hilang. Bisnis tidak dibayar dengan jumlah like, tapi dibayar oleh pelanggan yang percaya, yang akan membeli, yang puas, dan yang akan kembali. Pelanggan yang loyal akan merekomendasikan. Itulah aset bisnis yang sesungguhnya. Hardliners, jangan tertipu angka, karena angka besar belum tentu menghasilkan uang besar. Lebih baik 1.000 follower yang tepat daripada 100.000 follower yang tidak peduli. Mulai sekarang, jangan hanya bertanya bagaimana menambah follower, tapi tanyakan bagaimana membuat pelanggan percaya, karena kepercayaan selalu lebih mahal dari popularitas. Dan bisnis yang dibangun di atas kepercayaan akan bertahan lebih lama daripada bisnis yang hanya dibangun di atas keramaian. Dan ingat, hardliners, tujuan bisnis bukan menjadi terkenal. Tujuan bisnis adalah menjadi pilihan pelanggan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline Radio, more value, more than radio. Jangan.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin, Chandra, dan juga Lydia tentunya. Hadir menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 3 sore nanti tentunya, ya. Dengan lagu-lagu tahun 2000-an.
1: Betul, lagu barat juga lagu Indonesia boleh, lagu Indonesia juga boleh, lagu barat juga boleh.
0: Sama itu, sama.
2: Cuma dibalik-balik aja.
0: Cuma dibalik-balik aja, iya.
1: Gak apa-apa kan, gak tersinggung kan.
2: Saya belum melambaikan tangan ke kamera.
1: Iya. Mungkin mau nyapa-nyapa tetangganya. Iya.
2: Hai, warga-wargi Cendana Garden.
1: Oh, deket ya?
0: Cendana, iya.
1: Oke. Ada yang menonton hari ini atau lagi mendengarkan?
2: Iya. Boleh banget untuk request-requestnya ya.
1: Mm-hmm. Request apa nih?
0: Lagu.
1: Kopi.
2: Kalau request makanan susah.
0: Susah.
1: Oh, gitu ya. Ya.
0: Itu untuk orang-orang tertentu saja.
1: Yakin.
0: Yakin dong.
1: Ada siapa lagi? Teman-teman kampus,
2: teman-teman kampus di Malang ya.
1: Di Malang. Ya barangkali lagi nonton TikTok kita hari ini kan.
2: Oh iya.
1: Udah di share belum live-nya?
2: Belum lagi.
1: Ya.
0: Oh
1: iya,
0: dengar-dengar tadi di luar kita bincang-bincang ya. Ternyata Lydia ini dari Malang, Jawa
2: Betul.
0: Timur.
1: Uang asli
2: Malang.
1: Oh, arek
2: Malang.
1: Arek Malang.
2: Arema.
1: Arek Malang. Arek ya.
2: Arek Malang.
1: Arek kan? Nah, arek. Jadi hai arek-arek Malang. Nah, gitu.
0: Kalau boleh tahu udah berapa tahun sih Kak Lydia merantaunya?
2: Udah berapa ya? 8 tahunan
0: oh,
2: mungkin.
0: Oke, okay, baik.
1: Merantau dari Malang tahun. Ke Jakarta,
2: langsung
1: Tangerang.
2: Ke sini, ya? Langsung ke Tangerang Selatan.
0: Oke, okay, berarti okay. Belum ada merantau ke daerah lain gitu.
2: Belum.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Iya, iya.
0: Jadi harusnya udah tahu seluk-beluknya Tangerang ini ya.
1: Udah harusnya udah tahu ya.
0: Udah tahu
1: apa namanya? Jembatan apa? Itu.
0: Jangan tanya saya tidak tahu.
1: Iya, sama ya. Lupa. Mentawa ya.
2: Apa ini?
1: Apa namanya tuh bendungan itu tuh yang di Tangerang tuh adalah bendungan yang yep. ada airnya.
2: Iya, bendungan ada airnya sih.
1: Ah, iya ada ya.
0: Gimana sih? Maksudnya bendungannya kemarau gitu ya, kosong gitu.
1: Musim panas kan?
0: Musim panas
2: ya.
1: Itulah pokoknya di Tangerang lah.
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Oke, ada yang mau request lagi enggak?
0: Iya, mungkin hardliner yang tahu boleh dibantu pintu tadi air. Maksudnya bendungan apa
1: pintu
0: gitu.
1: Pintu air ya, pintu Pak air.
2: Isak, pintu air ya, Kak ya?
1: Okay. Oh, itu oh iya Pak Isak, pintu air Cisadane, betul. Itu sungainya Cisadane.
0: Oke, okay, salah satu sungai yang besar juga ya di sini.
1: Iya,
0: ya?
1: Besar. Cisadane. Cisadane,
2: itu
1: kemudian
2: yang baru ya? Baru viral.
1: Oh iya, waktu itu ya, Cisadane itu ya.
0: Itu kalau boleh tahu viral kenapa ya?
1: Gegara ada ikan di situ.
2: Oh iya,
1: gegara ada ikan.
2: Air di situ.
1: Jadi viral ya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kemudian ada Sungai Ciliwung kalau di Jakarta itu Kali dari Ciliwung. Dari Bogor itu sampai ke Kali Ciliwung, ya kan? Kalau di Tangerang Cisadane sampai ke arah Kalimalang tuh apa Cisadane bukan alirannya sama nggak sih?
2: Jujur banget.
1: Jujur belum pernah berenang di sana kan? Gak apa-apa.
0: Emang kita tahu harus berenang dulu. Mengarungi.
1: Oke, coba kita cek di kontak kita.
0: Iya.
1: Apakah sudah ada yang bergabung juga siang hari ini? Mana nih kontaknya nih? Kontak mana sih tuh di sini?
0: Coba
1: kita kontak dulu dia.
0: Di kontak dulu ya, saya bel dulu ya.
1: Ya, di WhatsApp masih belum ada lagi. Iya, kalau okay. Untuk di kontak juga kayaknya belum ada ini. Di live TikTok kita mungkin.
0: Di live TikTok kita tadi ada
2: yang join sih.
0: Iya, ada yang join bersama dengan kita. Ada siapa nih kali dia?
2: Ada Kak Triputri.
0: Oke.
2: Okay.
0: Halo.
2: Join. Hai, Kak.
0: Halo,
2: bisa request lagu untuk tahun 2000-an ya?
0: Yes, benar banget. Dan juga ada Kak Jasdero. Halo Kak Jasdero. Boleh request
2: Hai.
0: Juga ya, Kamasan Bali. User 123456. Untung gak terlalu panjang angkanya ya. Ada Kak Ana Gunawan juga
1: ya.
0: Masih stay bersama 80. Dengan kita.
1: Ini ternyata di kontak kita ada yang request loh.
0: Iya,
1: dari jam 12 lewat 10
0: dari
1: menit.
0: Dari jam 12?
1: Wow, okay. Luar biasa effortnya ya.
0: Ini bukan hari yang kemarin ya.
1: Kayaknya nih kan? Dirapel dari 2 hari yang lalu.
0: Okay,
1: baru dikirim siang tadi.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Biar lagunya ya, dari ya. Ini, dari Tia Ridwan.
0: Aha.
1: Mau request dia fansnya biasa berbinar.
0: Oh, berbinar.
1: Leonor. Sabrina
0: iya.
1: Leonor. Izin request lagunya Sabrina Leonor judulnya selesai. Udah ada
0: okay.
1: Belum?
0: Oke. Oh, sepertinya belum masuk song bank kita ya.
1: Sepertinya emang udah selesai ya.
0: Iya.
1: Tapi judulnya lagu yang lain.
0: Iya, benar.
1: Sabrina Leonor.
0: Di kitanya belum selesai.
1: Belum selesai okay. Di kita.
0: Oke, okay, mungkin sepertinya nanti kita ini ya, masukkan di song bank kita
1: okay,
0: dulu ya.
1: Dicatat
0: udah
1: dulu
0: ada
1: ya.
0: Beberapa list yang memang perlu dimasukkan karena udah sering ada yang request tapi belum
1: iya.
0: Ada.
1: Okay. Ada selesai tapi dari Glenn Fredly.
0: Iya.
1: Gitu. Kemudian okay. ada juga nih, cuman apa nih ya?
0: Siapa tuh?
1: Sama juga
0: Sabrina.
1: Sabrina juga,
0: ya?
1: Sabrina juga tapi beda orang. ternyata di kontak banyak ini ya, fansnya, berbinar ya.
2: Fansnya Sabrina ya.
1: Fansnya Sabrina ya. Kak Yohana Rumagi tadi kayaknya udah belum si ini. Oh udah, Afgan Kacamata udah diputerin okay. juga lagunya.
0: Baiklah. Juga
1: Kampung Literasi hadir.
0: Tegal.
1: Hai. Oh Tegar. Tegal. Oh iya dari Tegal ya.
0: Tegal apa Tegal?
1: Pecel lele atau pecel lele?
0: Oh, kita pecel tanya lele, Lydia dulu.
2: Pecel lele.
0: Nah, kita tanya Lydia dulu.
1: Ini kayaknya combine dia.
0: Oh, combine dia.
1: Coba ditanya.
0: Kalau sebelumnya lele, lele, kalau dia jawabnya lele.
1: Pecel pecel lele. Kalau
0: ya,
1: kalau siapa namanya?
0: Lydia.
1: Lydia. Pecel lele atau pecel lele?
2: Pecel lele kalau saya.
1: Lele. Oh dia lele.
2: Lele tetap pada pendirian saya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Berarti dia combine ya. Adil
0: berarti,
1: dia ya.
0: Berarti sekarang biasanya kan kalau kita setuju mana ketik angka 1, ketik angka 2. Berarti sekarang pakai angka 3, guys.
1: Iya.
0: 3 pilihan.
1: Kombinasi sekian. Lele dan lele.
2: Iya.
1: A B C D E atau A B C D E? Bingung kan? Bingung kan? Coba.
2: A B C D E.
1: Maksa banget sih dia. Lambai tangan ke kamera.
2: Enggak mau.
1: A B C D E A B C D E.
2: Itu kombinasi.
1: Boleh juga sih.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kemarin 17-an ikut lomba apa?
2: Saya ikut Zumba.
0: Zumba?
1: Oh, yes. Zumba. Itu dalam rangka 17-an juga.
2: 17-an.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Jadi ibu-ibu kompleks berkumpul, kita Zumba semua.
0: Oh, teman gitu.
2: Saya ibu-ibu kompleks gitu.
1: Oh, oke. Okay. Si baik paling kompleks ya rupanya ya ibu-ibunya. Okay. Itu hadiahnya apa kemarin?
2: Dapat apa tuh? Itu enggak lomba lagi, okay. Sayangnya. Padahal aku udah semangat banget loh.
0: Ternyata enggak
2: lomba.
0: Terus apa dong itu?
2: Tapi dapat kesehatan aja sih.
1: Oh, kesehatan aja. Ya.
0: Kirain dapat hikmahnya doang.
1: Bener. Sama terima kasih sudah hadir hari ini.
0: Ya, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi ya kakak. Ya. Boleh kakak zumbanya. Tapi berarti hari itu kecelek ya.
2: Kecelek.
1: Tapi ada dapat sehatnya juga.
2: Dapat sehatnya.
1: Yang penting sehat sih.
2: Sehat.
1: Zaman sekarang itu apalah arti hadiah kalau kita enggak sehat.
0: Iya, benar.
1: Udah closing kita?
0: Belum. Jangan dong. Kita baru 1 jam pertama nih, Chandra.
1: Oke, okay, berarti memasuki, waktu kita masih banyak ya.
0: Iya, memasuki jam kedua nih.
1: 14:07 waktu di studio kami saat ini. Yang mau request silakan masih bisa di line WhatsApp kita 0819269000 atau
0: bisa bergabung juga di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.
1: Iya, kali ini dari Cakrakan harus terpisah walaupun kita belum berpisah nanti jam 3 sore.

Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado Gado Boplo.

0: Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boklo.
1: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.
3: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ya, masih bersama dengan Oktrin, Chandra dan juga Lydia tentunya.
1: Iya, dari Krispati, Tertati. Aku berjalan, asik. Ntar gue suruh diem lagi.
0: Tertati, kenapa dia bisa tertati nih Chandra? Kira-kira
1: mungkin masih belajar jalan ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi ditati ya.
0: Bukan merangkak gitu ya.
1: Dari merangkak biasanya tertati. Ditati. Bener gak sih tati apa? Bener gak? Kalau belajar bayi belajar jalan itu apa? Tati bukan apa? Atau ta?
0: Enggak, itu beda.
1: Oh, beda. Ya.
0: Coba.
1: Ta.
0: Yang dua itu dulu.
1: Ya.
0: Jangan yang langsung empat.
1: Ta. Tata?
0: Itu enggak ada nadanya. Itu enggak ada nadanya.
1: Coba aku terin. Ta.
0: Enggak kuat, aku mau angkat tangan dulu.
1: Kalau gitu lambai tangan kamera. Kameranya gede banget di situ. Iya, yang pasti tertati. Itu populer di 2000-an ya.
0: Oke.
1: Krispati semenjak Semi udah enggak gabung lagi di Krispati kan. Waktu itu diganti sama siapa? Gantinya Semi itu.
0: Siapa
1: tahu enggak sih kalian namanya?
0: Enggak tahu.
1: Ya payah.
0: Lu juga enggak tahu kan.
1: Sama gue. Pokoknya itulah yang agak mirip-mirip gue dikit ya rambutnya ya.
0: Yang tahu boleh dibantu ya
2: oh,
0: gitu
2: rambutnya
0: ya.
2: Rambutnya kan.
0: Iya, rambutnya doang.
1: Iya, makanya gue bilang rambutnya. Gue tahu diri soalnya. yang pasti lagunya oke-oke semua kalau Krispati karena memang band ini juga di zamannya itu
0: legend,
1: wow, legend banget ya. Jadi semua lagu-lagunya enak untuk didengar, semuanya easy listening dan kita pun ngerasa karena kan lagu itu biasanya vibes-nya kita juga ya. Kalau vibes-nya cocok sama lagu itu, wah ini gue banget nih gitu kan. Iya kan, relate banget ya sama gue.
0: Benar.
1: Lagi seneng, wah ini gue nih. Pas lagi sedih, ya sih gue juga sih.
0: Sama aja.
1: Lagi galau. Iya, galau juga ya. Sama sih. Lagunya pas banget ya sama gue. Gue lagi galau nih. Kalau zaman dulu, zamannya enggak zaman dulu sih. Gue tahu dari nenek gue soalnya. Ya. Ada ringback tune ya. Kalau mau nelpon tuh ada lagunya kan. Nada tunggu ya.
0: Nada tunggu ya.
1: Itu kan lagu-lagu yang gue suka lagu ini. Gue ganti ah RBT gue jadi lagu ini gitu ya kan. Ada kan yang pas nelpon enggak bukan yang tuh langsung nyanyi dia gitu kan.
0: Iya benar.
1: Bila rasaku ini rasamu. Wah, nada apa ring betonnya sama banget nih.
0: Amasa.
1: Iya kan? Itu kan sama banget. Udah. Makasih kalau gitu kita ntar lagi udah mau.
2: Tapi pernah enggak sih dulu kayak apa namanya? Sengaja untuk disuruh nelpon teman disuruh nelpon
1: supaya cuma kayak, mau dengerin atau gimana?
2: Suruh dengerin dulu kayak lagu gue udah kedengeran belum gitu.
0: Oh ya. Gitu.
2: Iya.
1: Oh iya benar ya ngecek. Karena kan dia kan nanti kalau udah daftar nih RBT kan ada rek kalau enggak salah spasi apa gitu ya. Kalau ada yang enggak ke daftar tuh mamanya udah kepotong nih pulsanya. Dianya belum suruh ngecek ya. Telepon gue dong gitu. Cuma buat dengerin RBT-nya doang.
0: Bisa gitu ya.
1: Iya juga sih ya. Berarti ngalamin ya. Kalau gue
2: katanya.
1: Oh, sama, gue juga kata oma gue dulu.
0: Kalau aku enggak tahu ya itu zaman kapan sih?
1: Oh, iya. Belum lahir ya.
2: Kurang relate ya.
0: Beda zaman ya, guys.
1: Nah, thank you nih yang udah follow kita nih.
0: Iya.
1: Akunnya namanya begitu ya. Kamu bau katanya.
0: Iya lagi.
1: Udah follow, thank you ya. Boleh dibantu di repost juga atau di share live TikTok kita.
2: Tap layar
0: banget.
1: Ya mau request masih ada waktunya, masih baru pukul 14:22 menit.
0: Iya, benar.
1: Kita mau menyapa untuk yang ada di perjalanan.
0: Kita menyapa untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan, mungkin menuju suatu tempat ya atau mau kembali nih, mungkin kembali ke kantor atau kembali melakukan aktivitasnya juga. Hati-hati di jalan hardliner, selamat sampai tujuan, tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya.
1: Atau mungkin ada yang lagi jalan mau ngedate, Ci.
0: Jangan gitulah.
1: Hari ini aku mau makan sama Ai. Asik, Ai.
0: Ai beb.
1: Ai, aku tunggu di sini. Bibip sama robot pacarannya. Itu pacaran sama robot ya? Udah pokoknya udah bebek bubu bib, lama-lama bibip tuh bener tuh kalau lama-lama
0: segala macam itulah
1: iya
0: ya.
2: Sayang
1: apapun itu panggilan sayang ya pasti memang kita harus benar-benar menyayangi dan mencintai dengan setulus hati kata, seperti kata Krisdayanti mencintaimu asik tapi ada nggak tuh lagunya Mau request?
0: Harusnya ada
1: ya?
0: Iya, harusnya ada. Ada harusnya.
1: Siapa lagi? Ada lagi gak? Kayaknya gue ngomong.
0: Oke, baiklah. Bergabung bersama dengan kita ada Kak Helena Lani juga. Masih stay bersama dengan kita. Juga masih stay tadi. Kak Kawai bilang makasih ya lagunya. Oke, terima kasih kembali nih Kak Kawai.
2: Ini Kak Isak ada yang tanya nih. Apa lagu request saya ada gak ya?
1: Tadi Kak Isak request lagu apa ya?
0: Lagu apa Pak Isak?
1: Coba kita
0: belum diputar.
1: Ke atas lagi. Ada gak ya? Kok kelewat ya?
0: Oke, baiklah. Ini aku mau dibilang angkat tangan juga nggak tahu ya, soalnya di sini nggak kelihatan memang.
1: Oh enggak ya, coba
0: komentar sebelumnya udah nggak kelihatan lagi gitu. Karena aku kan masuknya dari tamu ya.
1: Cari dulu bentar ya dari tamu. Oke. Cari dulu, coba pakai
0: scroll dari awal.
1: GPS-nya nyalain, GPS-nya kita cari dulu.
0: Takut tersesat gitu ya.
1: Takut tersesat lagunya tadi sebentar.
0: Kita tunggu dulu ya Pak Isak ya.
1: Mana ya? Kok nggak ada? Kayaknya nggak ada deh.
0: Ada apa belum enggak nih? Mungkin nih. Boleh di-chat ulang lagi.
1: Iya, Pak Isak belum enggak ada kayaknya. Tadi mungkin Pak Isak lupa, mungkin enggak kekirim ya, udah diketik tapi lupa dikirim.
0: Iya, mungkin kekirimnya di live yang lain.
1: Iya. Atau jangan-jangan live yang lain.
0: Enggak.
1: Sama radio lain enggak ya?
0: Ketutup gitu ya ke filter dari TikTok.
1: Tadi Pak Isak di live TikTok kita cuma info tentang pintu air, ya, bantu jawab ya. Ya. Bantu jawab pintu air tadi.
0: Iya, boleh mungkin Pak Isak diketik ulang aja penyanyinya dan juga judul lagunya.
1: Tuh kan, ayo kalian lagu apa? Kalian
0: lagu apa? Lagu apa? Prok.
1: Bukan, okay, ya. Bukan
0: saya juga ya.
1: Itu Oktrin.
0: Lalu siapa
1: dong? Oktrin nama Lydia tadi.
0: Maaf ya Pak Isak, mungkin boleh di request ulang lagunya. Mungkin ketutup ya, saking mungkin komentarnya udah banyak. Jadi kelewat di kita.
1: Oke, kata Mbak Sari, tahu aja nih Oktrin baru mau berangkat. Lagi denger kita di jalan.
0: Oke, baiklah.
1: Jangan di tengah-tengah ya, di pinggir. Enggak, lagi di mobil. Jadi Mbak Sari lagi sambil nyetir dengerin kita di 100,6. Keren banget.
0: Oke, baiklah.
1: Tapi memang benar loh Oktrin dan Lydia. Ternyata pendengar kita itu setelah banyak gue ngobrol sama mereka, rata-rata mereka memang mendengarkan kita tuh kebanyakan di mobil juga.
0: Oke,
1: mau berangkat kerja ya, sama mau pulang kerja.
0: Gitu.
1: Terutama mereka yang kerja ya, yang ada profesi. Jadi mau berangkat kerja tuh yang nemenin Hardline.
0: Oke.
1: Okay. Pulang kerja.
0: Espresso ya.
1: Iya, berarti yang mau program pagi. Yeah. Mau pulang dengerin lagi buat nemenin jalan. Yes. Apalagi kalau pas macet.
0: Aduh.
1: Berarti kalau gitu macet aja terus ya?
0: Jangan
1: ya.
0: Kasihan mereka dong ya. Iya,
1: nanti kalau udah nyampe rumah kan dia udah enggak dengar lagi kan anda nyampe.
0: Enggak, kalau di rumah setel juga 100,6 FM.
1: Harusnya. Pakai radio kan, ya. Ci, radio emang ada ya radio zaman sekarang ya?
0: Ada harusnya.
1: Kayaknya orang udah pakai handphone deh kalau enggak.
0: Kalau handphone berarti di aplikasi.
1: Kalau enggak di ini nih, di speaker-speaker yang zaman sekarang tuh udah ada Bluetooth, ada radionya ya kan. Itu bisa dengar kita di sana.
0: Nah,
1: tinggal di 100,6 aja.
0: Yes, benar banget. Hati-hati di jalan ya untuk Mbak Sari yang mau melakukan perjalanan nih, selamat sampai tujuan juga tentunya.
1: Pas saya kirim pada ngobrol kata itu yang ada Ben. Ada Ben, judulnya apa nih Pak Isak? Boleh diketikkan lagi biar kita coba judulnya. Cari lagunya kita puterin ya.
0: Yes, benar banget. Ditunggu ya, masih bisa kita ini kok, kita puterin kok untuk hardliner semua. Tapi mungkin beberapa menit lagi kita akan berita 30 ya Chandra ya, karena
1: benar
0: banget.
1: Jadi
0: sambil menunggu hardliner untuk request lagunya dan juga mungkin menginformasikan cuaca arus lalu lintas, bisa di 0819269000 dan juga bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari LPSK beri pelindungan Ferry Boboho. Trauma healing dan layanan kesehatan pulihkan penyintas gempa di Panti Kotong Nae. Trump klaim sebut Hormuz bebas ranjau, Iran ancam tutup lagi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Selasa kemarin memberikan perlindungan kepada Ferry Boboho Hongki Riwang yang merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adiansyah. Keputusan ini disahkan melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Selasa minggu lalu. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyatakan Ferry memiliki informasi penting terkait perkara Asabri dan Jiwasraya yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya. LPSK menilai potensi ancaman terhadap saksi tetap tinggi, mengingat perkara yang ditangani merupakan tindak pidana serius dan pihak yang diperiksa memiliki latar belakang kekuasaan di lembaga penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengajukan permohonan perlindungan untuk Ferry pada Kamis 30 Juli lalu. LPSK sempat memberikan perlindungan darurat sebelum menetapkan program perlindungan penuh. Perlindungan mencakup pendampingan selama pemeriksaan hukum, pemenuhan hak prosedural, serta pemantauan keselamatan fisik dan mental saksi. Dan untuk informasi selanjutnya, Polres Manggarai Barat bersama tim trauma healing Polda Jawa Tengah dan Seksi Kedokteran dan Kesehatan pada Selasa kemarin memberikan pendampingan psikososial serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi penghuni Panti Asuhan Rumah Kasih Kotong Nae Indonesia. Kegiatan ini ditujukan bagi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan pengelola panti yang masih mengungsi secara mandiri di tenda darurat pasca gempa Flores. Tim psikolog memberikan trauma healing melalui permainan, konseling kelompok, dan kegiatan edukatif untuk membantu anak-anak mengurangi rasa takut dan kecemasan. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Polres Manggarai Barat juga menyerahkan 25 paket sembako dan 15 kasur bagi penghuni panti. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang menyatakan pemulihan pasca bencana harus memperhatikan kondisi fisik dan mental para penyintas. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat pada Rabu ini. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Angkatan Laut Amerika telah membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz, Trump memperingatkan Iran agar tidak memasang ranjau baru di jalur pelayaran strategis. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada dalam kendali dan mengancam akan menutup kembali jalur tersebut jika tuntutannya tidak dipenuhi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Qasem Gharib Abadi yang menyatakan rute sementara akan mengatur kapal masuk melalui perairan Iran dan keluar melalui perairan Oman.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: 100,6.
1: Aku masih pengen nyanyi.
0: Masih ya, yaudah lanjutin.
1: Udah habis.
0: Gue ulang nih. Dari Tulus. Teh Hijau.
1: Teh Hijau.
0: Lagi hits juga lagunya memang ya.
1: Iya, memang Tulus nggak pernah gagal dalam menciptakan lagunya. Dia nggak hanya sekedar nyanyikan aja ya, tapi dia juga nyiptain
0: lagunya juga. Memang lagu-lagunya Tulus ini kan easy listening, jadi memang. Kayaknya asik aja buat didengar ya.
1: Aku
0: jadi
1: penasaran
0: memang.
1: Sih sebenarnya dia dapat ide gitu ya. Kenapa bisa sekreatif itu loh? Dapat idenya dari mana?
0: Mungkin
1: gitu.
0: Karena dia Tulus.
1: Oke, baiklah. Apakah kita harus ganti nama juga jadi Tulus?
0: Terakhir Tulus tahun 2000 gue.
1: Oke, baiklah.
0: Tulus sekolah?
1: Lulus. Tulus itu loh yang untuk fungsinya pulpen.
0: Tulis. Jadi, kenapa Tulus ini lagunya oke-oke semua? Mungkin banyak hal yang bisa menginspirasi dia. Atau mungkin dia lebih cepat dalam mencari inspirasi.
1: Iya, gitu ya.
0: Kan kemampuan seseorang beda-beda ya?
2: Yes, mungkin dia merefleksikan banyak hal dalam hidupnya dia.
0: Kemudian jadi inspirasi.
1: Oke, baik.
0: Iya kan, dari dari kejadian apapun dia bisa.
1: Iya, pengalaman.
0: Pengalaman, ya.
1: Pengalaman, juga jadilah sebuah lagu. Tulis, tinggal kasih musik-musiknya, jadilah sebuah lagu.
0: Orang pergi kemana aja bisa jadi inspirasi loh. Lagi main ke danau umpama nih. Mancing pun bisa jadi inspirasi.
1: Jadi inspirasi. Yeah. Iya,
0: lagi rekreasi bisa jadi inspirasi.
1: Iya,
0: lagi
1: banget.
0: Merenung bengong sendiri di danau bisa jadi inspirasi. Atau mungkin lagi cari inspirasi.
1: Iya, benar.
0: Segala
1: banget.
0: Sesuatu yang kita alami, kita lewati itu bisa jadi inspirasi dalam hidup kita. Sebenarnya. Kalau kita memang mau ataupun niat untuk menjadikan itu sebuah inspirasi.
1: Oke, baiklah.
0: Harus ada niat dulu.
1: Makanya siapa sangka Teh Hijau ini jadi sebuah lagu.
0: Jadi gitu inspirasi itu tidak terjadi hanya karena ada niat.
1: Iya, tapi
0: karena ada kesempatan.
2: Karena ada pelakunya.
0: Jadi inspirasilah.
1: Oke, baiklah.
2: Sama umurnya ya.
1: Iya.
0: Enggak, itu gue tahu dulu dari nenek gue juga. Oh, itu iya. ada program itu dulu.
1: Oke, baiklah.
0: Kalau tahu juga?
1: Aku enggak tahu.
0: Iya, makanya
1: apa nih,
0: kayaknya dia yang tahu nih ya.
1: Bagilah informasinya ini.
0: Di live TikTok kita siapa aja yang udah bergabung nih?
1: Iya, ada siapa?
0: Ada Bu Icu ya?
1: Ada Ibu Icu. Oke, baiklah.
2: Ini juga ada nih yang request lagi, Kak.
0: Ini. Sorry, Bu Rita katanya janji hati enggak diputerin. Enggak ada Bu Rita.
1: Iya, janji hati kita enggak punya
0: MS-nya.
1: Nih.
0: Jadi kan tadi kita udah info ke Bu Rita, boleh diganti enggak lagunya? Mungkin Ibu Rita tadi sempat tidur siang dulu. Jadi gak
1: dengerin kita, ya mungkin bisa jadi.
0: Ya atau mungkin lagi beraktivitas yang lain. Jadi itu memang belum ada lagunya. Jadi kita bukan gak diputerin Bu Rita.
1: Iya, tapi lagunya yang tidak ada.
0: Iya.
2: Bu Rita bisa mengganti lagunya ya.
1: Iya, sebenarnya banget.
0: Bu Icu, selamat siang Bu Dika. Oh tadi pas lagi berita 30 ya. Salam sehat, semangat selalu. Halo Hardliner, dimanapun berada, selamat siang, salam sehat, semangat selalu.
1: Oke, baiklah. Ibu Icu tadi mau request lagu Beautiful Girl.
0: Oke, ya, Kristen Bautista ya.
1: Yes, benar banget. Ada siapa lagi nih Lydia?
2: Ini ada dari Kak Mula Pardomuan.
1: Yes.
2: Request lagunya Dewa 19 yang judulnya Separuh Nafasku.
1: Oke, Separuh Nafasku. Kenapa separuh nafas sih gitu ya? Setengah-setengah gitu maksudnya ya.
0: Iya ya, jadi aduh agak ngeri juga ya.
1: Oke, baiklah. Oh, Ibu Icu menginformasikan nih, aku dalam perjalanan pulang ke Tangerang nih, ada selesai ibadah katanya. Oke, hati-hati di jalan Ibu Icu.
2: Nih, Ibu Icu agak khawatir nih,
1: iya,
2: Kak.
1: Kenapa tuh?
2: Aku sudah mepet nih, keburu enggak ya diputarkan lagi?
0: Iya.
1: Kita usahakan akan diputarin.
0: Benar-benar sih bisa, kayaknya harusnya masih bisa sih.
1: Iya.
0: Cuman Avenged Sevenfold-nya dengan Gunslinger-nya enggak ada. Avenged Sevenfold itu cuma adanya Dear God ya.
1: Oke, boleh Kak untuk Jampang diganti lagunya ya. Lalu ada Kak Christian juga ingin menyapa kita. Sebelumnya waktu di masih di Tangerang setia mendengarkan kita, tapi ketika udah pindah ke Jakarta gitu ya, sudah mulai jarang karena enggak sempat dengerinnya. Oke, terima kasih Kak Christian.
0: Oke.
1: Kak kata Kak Jampang udah enggak apa-apa itu aja.
0: Oke, Dear God ya.
1: Baiklah, ditunggu ya untuk Hardliner juga. Lalu tadi Kak Mula, ada gak separuh nafaskunya ini?
0: Separuh nafasnya aman, udah masuk.
1: Oke,
2: ya?
1: Oke.
0: Ada lagi gak?
1: Udah.
0: Kalau belum ada kita puterin dulu ya, takutnya gak keburu ini. Ada Beautiful Girl dari Christian Bautista.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Chandra Octrin dan juga Lydia tentunya.
1: Iya, dari Dewa 19 dengan separuh nafas.
0: Kenapa separuh nafas ya?
1: Hari ini enggak nafasnya separuh ya.
0: Iya, terengah-engah.
1: Terengah-engah mungkin habis naik tangga. Biasanya gitu tuh, habis naik tangga kan langsung ya, apa sih?
0: Ngos-ngosan
1: ya.
0: Iya, benar banget. Seperti sini kalau liftnya bermasalah.
1: Separuh nafas kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Gimana? Oh, berarti kalau orang ngos-ngosan lagi separuh nafas. Ngeri juga ya.
0: Aduh, napasnya tinggal separuh nih gitu.
1: Aduh, nono ya.
0: Nono
1: mungkin
0: ya.
1: Itu ngos-ngosan aja gitu ya.
0: Ngos-ngosan aja. Jangan separuh napas, agak bahaya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Nyawa taruhannya.
1: Kita juga soalnya hari ini agak ngos-ngosan juga karena memang udah mau closing ya. Oh, sebenarnya okay, masih pengen nemenin, masih pengen puterin lagu, cuman karena memang waktu kita cuma sampai jam 3.
0: Iya.
1: Namun jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada cemilan sore dengan topik-topik yang juga pastinya enak dan asik untuk disimak bersama-sama. Juga ada lagu-lagunya nanti yang udah disiapin pasti udah bagus-bagus juga sih ya.
0: Yes, benar banget. Jadi Heartliner jangan ganti frekuensi Anda ya, tetap di 100,6 FM tentunya.
1: Iya, request dan lagu dari Ari Lasso, Hampa,
0: okay,
1: Christian. Kalau okay, memang keburu nanti kita coba, tapi kalau enggak ya mungkin boleh buat besok lagi.
0: Iya. Disimpan aja dulu.
1: Iya, kalau mau agak pagian, maksudnya jam 1 tuh baru kita opening langsung request ya, yes, supaya lagunya aman.
2: Bisa ada di antrian ya.
1: Langsung masuk antrian karena memang kita fenomena kita adalah ketika udah telat dikit itu antriannya wah.
0: Dua. Enggak dong, enggak, bercanda ya. Banyak ya emang. Sampai kita mau ngomong di bagian manapun agak pilih-pilih ya cara ya, saking penuhnya tuh.
1: Betul. Padahal kemarin kita puterin loh Ari Lasso, Hampa ya. Cuman mungkin Kak Christian lagi enggak denger.
0: Iya. Nah, katanya dia baru bergabung gitu.
1: Oh, karena baru join. Aduh, selamat bergabung
0: karena,
1: ya.
0: Sebelumnya ada pendengar kita, tapi dia enggak nemu frekuensinya gitu ya, enggak bisa katanya.
1: Oke, okay, berarti kalau memang ya enggak bisa yang di 100,6 di terestrialnya agak susah ya, di live TikTok kita aja ya.
0: Yes.
1: Itu sih mau dari negara mana aja kayaknya. Oke deh.
0: Yes.
1: Iya, dan kalau di live TikTok juga kan bisa lihat Octrin langsung.
0: Iya, lihat Chandra.
1: Bisa lihat Lydia langsung.
0: Iya.
1: Gua enggak kelihatan ya.
0: Karena ditutup. Ditutup mulutnya.
1: Ditutup mulutnya.
0: Enggak, itu mata.
1: Oke, kita udah mau closing. Kita ucapin makasih dulu untuk semua pendengar kita yang sudah request di line WhatsApp kita, juga yang sudah request di
0: Heartline FM di akun TikTok kita juga.
1: Dan juga request di
2: nomor WA-nya di 0819269000.
1: Iya.
0: Dan request di
1: rumahnya masing-masing. Kita udah mau pamit undur. Kita terima kasih untuk semuanya sekali lagi, untuk yang sudah bergabung, sudah kirim-kirim salam. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama dan di lagu yang sama 2000-an.
0: Yes, benar banget.
1: Kalau gitu saya Chandra
0: dan saya Octrin
2: dan saya Lydia.
1: Pamit undur.
0: Tetap dengarkan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga. Bye-bye.
0: Sampai jumpa.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner. Terima kasih Kak Bina di langsung follow kita. Lagi live di TikToknya Heartline FM. Tentu saja buat kalian semua yang ada di sini, yang bakal temani gue sampai nanti di jam 5 sore. Udah CS lagi. Hari ini edisi 26 Agustus 2026. Kok dengan senang hati nikmati jam-jam ngantuk kalian. Biar gak ngantuk kita ngopi dulu. Tapi kalau gak sempat ngopi, harus banget. Kemarin gue baca postingan orang yang bilang gini, kalau di kantor lu masih bisa yang namanya nyeduh kopi, lu harus orang bersyukur banget, karena banyak kantor udah gak bisa tuh kayak gitu. Gak ada waktunya, pas nyampe langsung kerja, and bla bla bla bla bla bla. Kan lu masih bisa gak nyeduh kopi? Paling tidak masih ada waktunya gak buat nyeduh kopi? Kalau udah enggak, dari pas masuk jam 8 pagi sampai jam 5 sore, lu harus berkutat dengan banyak sekali kerjaan, sambil ini, sambil itu. Paling tidak gak burn out, udah bersyukur banget lu. Kalau udah burn out gimana dong, Fer? Gue lagi burn out nih. Oke, mau curhat boleh. Harus banget punya yang namanya coping mechanism. Apa tuh, Fer? Coping mechanism. Ini coping mechanism buat gue lagi jadi banyak obrolan, jadi topik obrolan banyak orang. Cara lo untuk bertahan hidup saat hidup lo lagi berat-beratnya. Menarik nih, menarik. Ada gak hidupnya lagi berat in this economy? Rasanya banyak banget. Gue bakal temenin sampai jam 5 sore ngomongin ini. Coping mechanism lo apa? Cara lo bertahan hidup saat hidup lagi berat-beratnya. Pasti setiap orang punya versi yang berbeda. So, boleh komen-komen di TikToknya Heartline FM.

Iya, sama versi Yana, emang nggak boleh ya hidup jadi loser. Tapi kata Charlie Puth ya, bisa aja. Setiap orang bisa jadi loser. Jangan sampai hari ini atau hari gini in this economy banyak orang yang berani mati untuk orang lain, untuk dirinya sendiri mungkin. Tetapi banyak orang juga yang nggak berani untuk memperjuangkan apa yang menjadi impiannya, sehingga memilih untuk mundur dari banyak peristiwa yang tidak mudah yang dihadapi. Versi lo ngomong apa sih? Gue mesti kasih tahu kalian, karena kalau gue lagi sendiri sekarang biasanya ditemenin sama partner gue si Daniel. Tetapi kayaknya separuh jiwa gue lagi ngilang ya, karena biasa ditemenin sekarang sendiri. Itu nangis apa ketawa, lu bisa bayangin gak? Nangis sambil ketawa. Kita ngomongin soal coping mechanism. Ya, coping mechanism ini apa sih, Far? Cara lo bertahan hidup saat hidup lo lagi berat-beratnya tuh kayak gimana, Hardliner? Bertahan hidup dari hidup yang lagi berat-berat banget. Ini coping mechanism ini sebenarnya cuma cara kita bertahan ketika hidup lagi bikin kepala lo penuh banget. Nggak selalu sesuatu yang serius sih, kayak burnout atau apapun gitu. Nggak selalu tentang meditasi, journaling, kayaknya udah mainstream banget ya. Kadang coping mechanism itu seseorang justru coping mechanism orang-orang tertentu gitu agak aneh bagi orang lain loh. Iya, sesederhana atau sereceh nyetir tanpa tujuan misalnya. Dan ini menarik karena coping mechanism setiap orang tuh beda-beda, nggak ada yang sama, ada yang mirip bisa jadi. Tapi cara kita bertahan saat hidup lagi berat rata-rata memang beda sih. Seperti ada orang lagi berat banget hidupnya, kayak nggak berhenti untuk beberes. Pernah lihat orang kayak gini nggak? Kayaknya lagi penuh banget kepalanya. Tiba-tiba dari depan, dari

jalan kaki sendirian, ya. Atau malah jadi kayak sibuk ngelipat baju. Aduh, itu bukan versi banget. Gua ngelipat baju tambah stres, say. Orang lain mungkin liatnya mikir ya, ngapain sih kayak gitu? Padahal buat orang yang ngelakuin itu jadi coping mekanismenya dia, sebenarnya gue cuma lagi berusaha supaya kepala gue nggak meledak aja. Nah, itu bisa jadi sebuah coping mekanism orang itu. Kalau lu termasuk orang yang pergi ke supermarket tanpa benar-benar mau beli sesuatu, ini mungkin kedengarannya random ya, hardliner. Tapi memang kayak gitu. Ada orang yang mumet gitu, kepalanya kayak mau pecah. Justru ketika dia keliling-keliling ke supermarket, lihat makanan, lihat buah, lihat sabun, warna-warni, deterjen, lihat harganya, kadang beli satu coklat, terus pulang. Kenapa kayaknya itu kayak menenangkan bagi sebagian orang? Karena ternyata ketika pikiran seorang lagi kacau nih, hardliner, aktivitas sederhana yang terstruktur yang bagi orang lain tuh ngapain sih? Bisa bikin orang itu merasa punya sesuatu yang bisa dikendalikan. Kita tahu harus berjalan ke lorong A, ke lorong B, beli barang, bayar, pulang. Sementara hidup kita mungkin sedang terasa kayak berantakan gitu. Tapi aktivitas kecil ini seperti terasa lebih rapi aja. Padahal otak tuh yang mumetnya minta ampun. Kayak benang bukan kusut lagi. Kalau bukan kusut apa coba? Ya itu coping mechanism dianya kayak gitu. Yang menurut gue agak random banget kalau duduk di dalam mobil sebelum masuk rumah. Ini coping mechanism yang anti mainstream banget lah ya. Udah sampai rumah nih, mesin udah dimatiin nih ceritanya, hardliner. Tapi belum turun-turun juga, duduk aja. Bisa jadi dia duduk 5 menit, kadang bisa 20 menit, kadang bisa setengah jam. Bukan karena lagi males buka pintu, enggak. Kadang tuh orang hanya butuh kayak ada sebuah transisi dari dunia luar yang udah bikin dia stres, mumet, ke dalam rumah. Apalagi kalau misalnya seharian ngadepin kerjaan lah, macet, orang-orang sulit gitu, deadline, meeting, drama, dan banyak banget tuntutan lainnya. Di mobil, mungkin itu cara satunya tempat yang bisa dia bilang sebentar, gue mau diem dulu, gue cerna dulu yang seharian tadi, baru gue nyaman masuk dan gue mau menghadapi masalah lainnya di rumah. Apa di antara lo ada yang kayak gitu? Boleh kasih tahu gue coping mechanism lo apa? Di TikToknya Hotline kita lagi live. Bantu tap-tap love juga bisa. Sampai nanti jam 5 sore.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Jamu, Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Jelang demo 27 Agustus mendatang, Ketua AFKUBI ajak masyarakat jaga persatuan dan tolak provokasi. Perbaikan jalan Garuda Batu Ceper berlanjut, akses warga tetap lancar. Program Bedah Rumah 2026 Tangsel rampung, 329 unit berhasil diperbaiki. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menjelang aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada Jumat esok, tokoh moderasi beragama nasional sekaligus Ketua AFKUBI, Profesor Zainal Abidin, mengajak masyarakat tetap tenang, rasional, dan menjaga persatuan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah bangsa. Zainal menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin undang-undang, namun aspirasi harus disampaikan secara santun dan tertib agar keamanan serta stabilitas nasional tetap terjaga. Ia pun mengingatkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memanfaatkan momentum demonstrasi. Untuk itu, Zainal mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk ikut menyebarkan pesan perdamaian, serta membantu masyarakat menyaring informasi yang beredar. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya menjadi perekat persatuan, bukan alasan untuk melakukan tindakan anarkis. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkot Tangerang pada Senin kemarin melanjutkan proyek perbaikan Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper. Proyek rekonstruksi jalan ini ditargetkan rampung sebelum memasuki Desember tahun ini. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syah Zaini memastikan proses perbaikan tidak mengganggu mobilitas warga. Hal ini karena Jalan Garuda memiliki dua jalur, sehingga kendaraan masih dapat menggunakan satu jalur lainnya selama pengerjaan berlangsung. Perbaikan mencakup rekonstruksi badan jalan sepanjang 295 meter. Saat ini struktur badan jalan lama telah dibongkar dan selanjutnya akan dilakukan pembetonan. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang Selatan pada Senin kemarin menuntaskan program Bedah Rumah 2026. Sebanyak 329 unit rumah umum tidak layak huni berhasil diperbaiki dan tersebar di 7 kecamatan. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni menyatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hunian agar masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman. Penerima bantuan ditentukan berdasarkan skala prioritas dan tingkat kelayakan rumah. Setiap rumah penerima mendapatkan bantuan senilai Rp75 juta dalam bentuk bahan bangunan serta jasa tenaga kerja, bukan uang tunai. Kecamatan Pondok Aren mendapat alokasi terbanyak dengan 77 unit, disusul Serpong 56 unit dan Ciputat 49 unit.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Telepon aku dong, ayang. Sama versi nanti sampai di jam 5 sore ngomongin soal coping mechanism. Cara lo bertahan dari hidup yang lagi berantakan, lagi bener-bener gak bebek aja. Banyak orang yang, apalagi ibu-ibu nih, cocok nih. Lagi, tapi gak semua ibu-ibu sih. Kalau gue gak bisa malah jadi lebih berantakan. Ketika hidup lagi berantakan banget, beberes itu beberes jadi sebuah pilihan banyak orang. Ada orang kalau stres malah bersih-bersih loh. Nah, cat rambut ya versi enggak, cuma di sini aja, Kak Vita, cuma depan aja. Nih cuma depan ini aja. Belum dicat sebenarnya. Baru di bleaching dikit. Wah, Kak Vita perhatian banget deh. Masih ala-ala gitu, Kak. Ya. Jadi beberes sesuatu ketika berantakan itu, ya, jadi pilihan beberapa orang atau sebagian orang. Karena ya itu, dia merasa ada yang harus diberesin tapi dia enggak bisa beresin. Jadi dia beresin apa yang bisa diberesin dulu. Bersih-bersih lah, meja dirapi-rapi, lemari debunya yang udah sekilo dilap, dibersihkan, kamarnya disapu sampai kinclong banget, file di komputernya dihapus-hapusin biar gak berat-beratin, foto-foto di HP dirapikan. Ini menarik sih kalau menurut gue, karena ketika kita ngerasa hidup kita sedang gak terkendali, kita bisa mulai dari sesuatu yang bisa kita kendalikan, ya enggak? Kita mungkin belum bisa nyelesain masalah kerjaan misalnya, ya kan? Karena mungkin burnoutnya dari kerjaan yang numpuk misalnya. Belum bisa nyelesain hubungan yang lagi mungkin lagi enggak baik-baik aja. Juga belum bisa ngubah orang lain dan enggak akan pernah bisa juga ngubah orang lain. Tapi kita bisa mulai rapi-rapi meja. Dan kadang itu udah cukup bikin kita ngerasa, oke. Okay, setidaknya ada yang beres nih, ya kan? Nah, kalau yang jalan kaki tanpa tujuan, itu gue pernah banget nih dulu, zaman-zaman jadi anak kuliahan. Gue suka kalau pikiran lagi mumet banget, tuh gue biasanya jalan kaki lebih banyak daripada biasanya. Gue suka banget jalan kaki. Yang kenal versi pasti tahu lah, versi sering update banget jalan kaki, malam-malam gitu ya. Tapi yang ini udah bukan tanpa tujuan. Dulu masih tanpa tujuan, kalau kesininya udah harus dengan tujuan dong, ya kan? Katanya lu jalan kaki 10.000 langkah setiap hari itu sehat banget. Tetapi orang Indonesia rata-rata jalan kaki di bawah 3.500 langkah setiap hari. Coba lu cek download aplikasinya, rata-rata kayaknya gadget udah punya ini. Tapi kamu harus ingat, kata Kak Garis, ketika kamu tidak merasa bahagia dengan hidupmu, ketahuilah ada seorang yang merasa bahagia hanya karena kamu ada. Ya, terima kasih. Itu buat aku ya. Ya, siapa yang bahagia karena aku ada di sini? Ya, hardliner. Iya, kadang semisal muterin komplek, ke minimarket, keliling mall, kadang bahkan nggak tahu mau kemana. Yang dicari bukan tempatnya, yang dicari ternyata ruang untuk berpikir. Pernah nggak lu lagi kacau banget nih pikiran, tapi abis lu jalan kayak lebih tenang aja. Iya kan, kayak lebih tenang aja, energi jadi kayak ke-charge gitu kan. Duduk, kemudian apa? Pikiran lagi bisa terasa menjadi seperti kayak numpuk gitu. Tapi ketika lo jalan, kadang pikiran lo kayak mengalir, jadi lebih ringan, jadi lebih tenang. Ada yang sama kayak gua, sefrekuensi sama gua, jalan kaki itu bisa bikin pikiran jadi lebih tenang. Ayo jalan kaki bareng. Tapi ada orang-orang juga gak suka jalan kaki. Gak apa-apa, gak samaan kita, gak apa-apa. Ya, Kak Garis, iya tenang dan pikiran numpuk. Tapi ini bukan soal tentang pikiran aja. Apa dong? Mandi lebih lama dari biasanya. Ada orang ketika dia stres justru senang mandi lama. Hayo, suka bertapa di kamar mandi siapa aja. Kukira aku notifikasi tersayang. Ternyata notifikasi dibales paling belakang. Aduh, sakitnya di mana-mana. Gue sambil baca komen TikTok ya. Lampu kamar mandi, tidak ada notif sama sekali dari handphone. Airnya hangat, tidak ada orang yang nanya ini, nanya itu. Gak ada tuntutan lah pokoknya kalau kita mandi ya.
Orang mesti ngerti bahwa kita lagi mandi. Hanya air saja, ya. Ini ternyata me time yang simpel banget. Apalagi kalau pakai air hangat. Wah, juara dah. Tapi tentu ini nggak sampai 2 jam juga. Ya, keriting tangan lo kalau sampai 2 jam, say. Nggak, itu bukan cara ngindarin masalah dengan mandi juga sampai 2 jam. Ya, kali 2 jam. Oke, ada yang lagi suka banget sama lagunya Tulus, Teh Hijau. Diputer berkali-kali lagunya. Ini seringkali dianggap orang tertentu sebagai yang aneh sih. Lagunya sama, lagi. Kenapa? Kadang ternyata ketika emosi kita berantakan, apa yang kayaknya familiar di kuping kita, di hati kita itu jadi terasa lebih nyaman. Kita tahu intronya, kita tahu liriknya, kita tahu bagian refnya gimana. Gak ada kejutan lagi gitu. Karena kita sebenarnya udah hafal lagunya seperti apa. Dan kadang lagu ini justru bantu kita mengatakan sesuatu yang tidak mampu kita bilang sendiri. Halo, ada yang suka kayak gitu? Ngulang lagu berkali-kali bisa sampai 100 kali. Karena itu lagi kayak ngasih spirit tertentu ke diri lo. Itu keren sih. Hal-hal simple yang kayak anti mainstream tapi bisa kayak jadi coping mechanism lo. Nonton film atau serial yang udah pernah ditonton, udah tahu endingnya gimana, tapi karena lu tahu habis nonton itu lu kayak dapat energi. Ini sih gue bilang bahasa sederhananya, gue nggak sanggup menghadapi plot twist kehidupan. Jadi gue pilih cerita yang endingnya gue udah tahu. Pernah kayak gitu nggak? Lu nonton lagi film yang lu udah tahu endingnya kayak gimana? Dia belok ke kiri di menit keberapa? Lucu sih, tapi ini masuk akal, hardliner, ya. Kenapa Tulus ciptain lagu pamit? Karena orang Tulus akan pamit kalau nggak dihargai. Ya. Masuk akal. Kita tahu di cerita film itu siapa yang jahat. Kita tahu siapa yang menang. Kita tahu endingnya bagaimana. Nggak seperti hidup kita yang kadang episode berikutnya nggak dikasih spoiler. Tadi gue baru ngobrol lagi sama orang. Kadang-kadang menjalani hidup tuh kalau kita tahu endingnya bagus, kayaknya kita gak worry-worry amat. Hidup kita ini kadang abis bab ini apa, gak ada yang spoiler kita, ya kan? Tapi kalau film kita udah tahu endingnya kayak gimana, itu bikin happy, kita rasanya pengen nonton lagi. Dan itu kadang-kadang menjadi coping mechanism sebagian orang. Betul, tapi kamu mencintainya, tapi demi kebaikannya, kamu rela menjauhinya. Oke. Kebaikan siapa? Coba nih, kakak garis puitis banget. Memasak makanan yang mengingatkan masa kecil. Telur kecap, nasi goreng, bubur, sup. Makanan-makanan yang mungkin ya lu gede karena makanan-makanan itu, karena buatan ibu lu. Kayak kakak garis sukanya tempe. Mendoan apalagi. Kadang ketika mental kita lagi capek banget nih, hardliner, kita nyari sesuatu yang kayaknya familiar. Bukan soal makanan mewahnya, tapi justru makanan sederhana yang ngasih perasaan gue safe, ya kan? Gue aman. Ini disebut comfort food. Jadi banyakan orang ketika lagi pikiran lagi berantakan, nyarinya ini, comfort food. Ya, atau ada yang nggak, gue ini dulu banget sih zaman kuliah, di mana gue ke toko buku nggak beli bukunya, tapi bisa berjam-jam berdiri baca. Ini menarik, cuma keliling atau baca judulnya, baca beberapa halaman, lihat orang-orang. Iya, bisa jadi diusir pulang habis itu pulang. Tapi buat sebagian orang, ada tempat yang tenang dan kayak banyak informasi gitu justru bikin pikiran lebih rileks loh. Mau nyobain? Belum pernah? Mau nyobain? Coba dulu, baru beli. Sekarang banyak orang yang memilih ada di tempat rame tapi nggak berinteraksi. Nyaman untuk ngafe sendiri, nonton sendiri, atau apapun sendiri. Semisal lu di coffee shop, ya, orang pada ngobrol sekitar gitu kan. Ada musik, ada mesin kopi, tapi lu sendiri. Aneh, tapi ini coping mechanism sebagian orang. Aneh,
Enggak bagi orang yang coping mechanismnya duduk di tempat ramai tapi nggak ada interaksi. Kadang kita nggak ingin sendirian, tapi juga nggak ingin diajak ngobrol, capek. Kalau kita memilih berada di tengah orang lain tanpa harus terlibat, ini semacam gue pengen ditemani sama suasana aja, bukan ditemani sama percakapannya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Ia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

Okay. Di menit kelima sembilan, lepas dari jam 3 sore, masih sama versi ya, nah, kurang lebih satu jam lagi nih kebersamaan kita Hardliner di edisi siar hari ini 26 Agustus 2026. Ngebahas soal coping mechanism setiap orang yang menurut gue sih unik-unik ya. Kenapa? Karena setiap orang yang mungkin orang lain menurut lo coping mechanism-nya atau cara dia bertahan dari kepala yang mau pecah itu beda-beda ya. Menurut kita melihatnya mungkin sesuatu yang aneh, tapi menurut orang itu justru bikin relax dan sebagainya. Atau kalau udah mumet banget biasanya lihat foto-foto lama ada nggak sih nih? Kalau lagi kacau banget buka galeri, foto keluarga, teman-teman lama, perjalanan, waktu masih sekolah, foto orang yang udah lama kita nggak ketemu. Ini kayak puter balik memori yang, oh iya ya, hidup gue ternyata bukan cuma soal masalah yang sedang terjadi hari ini gitu loh. Ada rentetan peristiwa yang sebenarnya udah jadi kenangan yang luar biasa di hidup gue. Kita ngelihat bahwa hidup tuh ternyata punya banyak fase, ya gak sih? Dan masalah hari ini bukan keseluruhan cerita kehidupan kita, ya gak? Dari ngelihat foto doang. Atau pernah gak lo ngelakuin yang nama gue nih, pernah nih yang satu ini nih, nulis panjang tapi gak pernah dikirim ya. Jadi kayak apa tuh namanya, jadi kayak arsip atau apapun. Ini menurut gue coping mechanism yang menarik. Ketika lagi marah, tulis. Ketika lagi kecewa, tulis. Kesel, tulis. Ngomong suatu, tulis. Tapi gak langsung dikirim. Karena tujuan nulisnya ini bukan selalu untuk dikirim gak sih? Ya, atau lu termasuk orang yang mesti mengeluarkan semua onek-onek yang di dalam dada, di dalam jiwa, di dalam apapun itu. Kadang kita tuh hanya perlu mengeluarkan semua yang ada di kepala aja. Kalau udah selesai, kita bisa baca ulang, kita bisa tanya lagi, ini benar-benar mau gua kirim? Perlu gue kirim? Atau sebenarnya gue hanya lagi emosi aja sih? Dan kalau udah gak emosi kayaknya no need ya. Wow. Tapi di antara segala macam coping mechanism tiap orang yang beda-beda ini, menurut gue yang paling menarik adalah ngobrol sama hewan peliharaan. Cerita panjang lebar sama doginya, sama kucingnya. Kucingnya balesnya meong. Meong. Entah kenapa pas dibales meong kita kayak ngerasa lebih lega gitu. Hewan peliharaan memang bisa jadi teman yang gak ngejudge sama sekali, ya kan, ya. Gak memberi ceramah, panjang kali lebar, kali tinggi. Bikin emosi. Kadang kita memang gak butuh solusi ketika cerita, ya kan. Kita hanya butuh tempat untuk ngeluarin sedikit aja isi kepala yang kayaknya mau pecah. Atau mengemudi sambil dengerin musik, ya. Bukan buat ngebut, enggak juga. Justru perjalanan yang tenang banget, iya kan? Pilih playlist lo, turunin volumenya dikit, sambil lihat-lihat jalan, biarin pikirannya sambil jalan juga. Itu menurut sebagian orang adalah coping mechanism di mana perjalanan menjadi kayak ruang refleksi pribadi. Tapi tentu nggak bisa dilakukan kalau lagi emosional banget ya, sampai nggak konsen gitu kebayang-bayang peristiwa yang nyakitin dan sebagainya. Ya nggak recommended deh, lu perlu ditemenin kalau kayak gitu mah, jangan sendirian ya kan. Atau buat hal-hal kecil yang masih baik ketika hidup terasa buruk, orang otak kita tuh kayak gampang fokus ke apa sih yang salah, ya kan? Apa sih, apa yang hari ini masih baik? Hari ini masih bisa makan enak misalnya, gitu kan? Ada teman yang menghubungi, nanyain kabar. Tidurnya sih walaupun banyak pikiran masih nyenyak ya. Wih, keren. Pekerjaan bisa on time kelarnya. Bisa pulang dengan selamat, masih bisa ketawa. Cuaca lagi bagus-bagus, bentar lagi musim hujan. Ya, kita jadi ingetin diri kita sendiri kalau hidup gue memang bisa jadi lagi gak baik-baik aja ya.
bukan hidup gue aja, kayaknya hidup banyak orang ya kan. In this economy lagi-lagi. Tapi ternyata gak semuanya buruk. Ya, kalau diingat-ingat ternyata banyak juga yang bisa disyukuri. Ya kan? Tapi lu pernah gak lihat orang yang coping mekanismenya itu, dia itu kayak sengaja untuk gak ngelukai, gak ngapa-ngapain, gak melakukan apapun selama beberapa menit gitu. Ini sering banyak orang bilang sebagai produktivitas yang gagal. Iya, padahal kadang kita memang membutuhkan yang namanya pause. Ya, gak scrolling, ya, gak kerja, gak balas chat siapapun, gak perlu taruh aja handphone lu, gak nyelesain apa-apa, duduk aja, diem aja, ya. Tapi jangan gak napas juga. Tetap napas, say. Karena kadang-kadang manusia kan bukan mesin, ya. Bukan harus terus-menerus dipaksa, diperes otaknya untuk terus mikir segala sesuatunya. Gak semua waktu kosong harus diisi juga. Dengan apa? Harus diisi main game, harus diisi dengan scrolling dan whatever. Ya, kadang-kadang kalau udah mumet banget, kayaknya kita mesti belajar untuk ngapus-ngapusin aplikasi yang buat kita stres sih. Ini coping mechanism zaman now banget. Lu stres, ya, buka media sosial, lihat orang sukses, lihat orang holiday, married, beli rumah, lihat orang punya bisnis bagus, olahraga. Kemudian mulai deh membandingin hidup sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah stres tambah stres sama dengan tambah stres lagi. Maka salah satu coping mechanism yang menurut gua recommended banget adalah gue keluar dulu, dah. Gue log out dulu. Gue mute dulu. Unfollow dulu. Buka, batasi screen time-nya. Kadang-kadang yang butuh screen time itu bukan hanya anak-anak bocah loh. Ya, betul. Yang butuh screen time-nya itu hanya misalnya ngebudgetin screen time 30 menit, 45 menit sehari. Itu bukan hanya anak-anak bocah loh. Bukan berarti juga jadi anti media sosial. Bukan berarti jadi anti media sosial. Kadang-kadang kita perlu jaga yang namanya isi kepala. Jaga isi kepala. Kalau kepenuhan juga, ya repot. Iya kan? Air mesin air juga kalau kepenuhan repot kan? Bleber kemana-mana ya, sampai di jalan raya diomelin tetangga kitanya ya, apalagi isi otak ya, nggak sih.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Follower banyak, omset nol. Di zaman sekarang, angka follower sering dianggap ukuran sukses. 10.000 follower, 100.000 follower, bahkan jutaan follower, kelihatannya hebat dan meyakinkan. Tapi ada satu pertanyaan penting, berapa omsetnya? Karena kenyataannya banyak akun rame tapi penjualan sepi. Banyak yang viral tapi bisnisnya tidak berkembang. Mengapa? Hardliners, karena follower bukan pelanggan. Like bukan transaksi. View bukan keuntungan. Masalahnya, terlalu banyak yang mengejar popularitas. Terlalu sedikit yang membangun kepercayaan.

akan merekomendasikan itulah aset bisnis yang sesungguhnya. Hardliners, jangan tertipu angka, karena angka besar belum tentu menghasilkan uang besar. Lebih baik 1.000 follower yang tepat daripada 100.000 follower yang tidak peduli. Mulai sekarang, jangan hanya bertanya bagaimana menambah follower, tapi tanyakan bagaimana membuat pelanggan percaya, karena kepercayaan selalu lebih mahal dari popularitas. Dan bisnis yang dibangun di atas kepercayaan akan bertahan lebih lama daripada bisnis yang hanya dibangun di atas keramaian. Dan ingat, hardliners, tujuan bisnis bukan menjadi terkenal. Tujuan bisnis adalah menjadi pilihan pelanggan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Bisa-bisa lu stres, udah tahu punya orang, ya masih mau direbut lagi. Ya, apalagi kalau misalnya ya orangnya nggak mau ngasih juga. Siapa sih yang mau main ngasih? Ya kan? Kalau bisa mah sehidup semati. Ngomongin soal coping mechanism sama versi, dan ternyata beda-beda tiap orang ya. Beda-beda setiap orang mungkin ya manjur gitu ya. Tapi buat orang tertentu ya nggak bisa ya, cara lu aneh. Kok malah tambah stres ya. Tetapi satu hal yang menurut versi itu coping mechanism-nya itu bisa dipakai oleh banyak orang adalah ngurang-ngurangin interaksi. Iya kan, ngurang-ngurangin interaksi untuk sementara aja. Ini bukan berarti kita jadi benci orang juga. Cuma kadang kita cuma butuh untuk bilang, gue lagi gak punya energi untuk ngobrol nih, ya kan? Dan itu fine kok, gak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kita bisa mengambil waktu untuk diri sendiri juga, tapi ada bedanya antara butuh ruang dan mengisolasi diri terus-menerus. Gak boleh juga kalau menurut gue sih, kelamaan. Kalau misalnya nih sudah lu termasuk orang yang udah berhari-hari, udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, narik diri terus dari semua orang, itu kayaknya bukan bikin hidup lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Itu mesti jadi udah mesti berubah sih. Kalau udah berminggu-minggu, berbulan-bulan narik dirinya kelamaan, say. Lu jadi dengar ngobrol sama suara pikiran sendiri juga itu gak baik kalau terus-terusan. Atau menertawakan masalah sedikit, kayaknya perlu juga kita ketawain masalah. Bukan berarti masalah kita jadi gak serius, tapi kadang-kadang kita butuh humor untuk bantu kita ngambil jarak nih. Misalnya gaji belum naik, berat badan tambah naik. Ya, hidup memang punya plot twist tersendiri ya. Bisa kita ketawain, masalah belum selesai, tapi setidaknya kita bisa melihat masalah dari jarak nol. Iya kan? Oke, Mas Ari, thank you. Ada Kak Murniati, ya, Sari Sabani. Atau apa? Rubah gaya rambut. Beli sesuatu yang murah tapi lu fun gitu. Ada makanan favorit, buku, pulpen lucu, lilin aromaterapi, sesuatu yang lu suka banget. Ya ini boleh. Yang perlu diwaspadai nih hardliner, ketika lu belanja jadi satu-satunya cara yang merasa lu lebih baik, ya kan? Karena akhirnya stres tuh memang bisa hilang, tapi sementara say, tagihan datang kemudian. Ya, lepas dari masalah satu, nambah masalah lebih banyak. Iya kan? Tetapi kalau misalnya udah mau pecah banget nih, gue saranin ya. Ada di sini gue terawang-terawang tuh masalahnya udah kayak mau kepalanya kayak udah mau pecah banget. Kadang-kadang kita mesti belajar untuk minta tolong sih, ya. Menghubungi satu ya, satu aja, enggak usah banyak-banyak. Gak usah pengumuman di media sosial juga. Kalau misalnya ada di antara lo yang lagi kacau banget, lo gak harus cerita ke semua orang, harus 20 orang gitu. Teman satu geng lo. Kadang cukup satu sih. Gue lagi gak baik-baik aja, kayaknya kita mesti ngobrol deh. Abis kantor kelar kita ngobrol yuk, nongkrong di mana gitu. Iya kan? Satu orang tuh jadi lebih aman, jauh lebih aman daripada banyak-banyakin orang tapi lu tetap merasa sendirian, gak ada yang cukup peduli. Itu parah sih. Tetapi di antara semua coping mechanism yang orang, setiap orang tuh punya beda-beda, ada coping mechanism yang menurut gue lu mesti waspada di hardliner. Karena gak semua itu bisa bikin lu lebih baik daripada, kalau coping mechanism itu maksud gue coping mechanism yang gak sehat. Coping mechanism pilihan lo bisa ngasih lo kelegaan cepat, tapi masalahnya malah makin besar. Contoh, ada orang yang ketika stres dia tuh gak bisa kontrol makannya. Makan segala dimakan. Bukan karena dia lapar, tapi katanya kalau stres makan terus,
wah ini bahaya nih kayak gini, ya kan? Bahaya, marah ke orang, lo stres karena misalnya bos lo, tapi yang lo pulang-pulang lo marahin pasangan lo, itu bukan coping mechanism, say. Pasangan marah ke anak lo, akhirnya dampaknya kemana-mana, dari masalah kerjaan pindah ke masalah pribadi. Ya, apalagi di zaman digital sekarang, scrolling terus, awalnya 5 menit, 3 jam, jadi seharian. Abis itu lu tanya, kenapa hidup gua gini ya? Abis waktunya hanya di scroll doang. Beh, nyesel kemudian. Tidak ada gunanya. Paling serem kalau lu larinya ke alkohol saat tertentu. Jadi workaholic ya. Menghindarin masalah. Jadi timbul pertanyaan gak sih? Jadi Fer, coping mechanism lo apa? Nah enggak, gue gak mau balas itu. Coping mechanism yang sehat tuh apa? Nanti kita bahas ya, abis berita 30. Jadi lo gak boleh kemana-mana, tetap di sini di 100,6 FM aja.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Diskom Info Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang bijak bermedsos. Jelang demo 27 Agustus, Ketua AFKUBI ajak masyarakat jaga persatuan dan tolak provokasi. Respons laporan warga DPUR Kota Tangerang normalisasi saluran air di Kebon Besar. Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 2 perunggu di Asia Youth Championship 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkab Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info pada hari ini menggelar sosialisasi literasi digital di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Kegiatan diikuti 150 peserta dari kelas 10 hingga kelas 12. Sekretaris Diskom Info Kabupaten Tangerang Ahmad Farhan mengingatkan para siswa mengenai pentingnya menjaga jejak digital. Setiap unggahan, komentar, dan informasi yang diberikan di medsos dapat tersimpan dalam waktu lama dan berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Siswa juga mendapatkan edukasi mengenai bahaya perundungan siber. Diskom Info berharap pelajar mampu menggunakan medsos secara bijak dan beretika. Kegiatan ini berlangsung interaktif melalui penyampaian materi dan kuis edukatif. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR pada hari ini melakukan normalisasi saluran air di wilayah RT 02 RW 02 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batu Ceper. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan warga terkait kondisi saluran air di lingkungan permukiman. Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahsaini, menyatakan petugas turun langsung membersihkan dan menata saluran dari berbagai material yang menghambat aliran air. Normalisasi diharapkan membuat saluran kembali berfungsi dengan baik dan mengurangi potensi genangan, terutama saat hujan. Camat Batu Ceper Asin Gufron Valveli mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan infrastruktur yang membutuhkan penanganan. Dan untuk informasi selanjutnya, menjelang aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada Kamis besok, tokoh moderasi beragama nasional sekaligus Ketua AFKUBI, Profesor Zainal Abidin, mengajak masyarakat tetap tenang, rasional, dan menjaga persatuan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah bangsa. Zainal menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin undang-undang, namun aspirasi harus disampaikan secara santun dan tertib agar keamanan serta stabilitas nasional tetap terjaga. Ia pun mengingatkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi memanfaatkan momentum demonstrasi. Untuk itu Zainal mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk ikut menyebarkan pesan perdamaian, serta membantu masyarakat menyaring informasi yang beredar.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Timnas Panjat Tebing Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dari ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 di Tiongkok pada Selasa kemarin. 2 medali tersebut diraih di nomor speedy relay kategori U17 Putri dan U19 Putra. Pada kategori U17 Putri, Naura Jasmine Raya dan Keisha Queen Mi Kenley Riwo berhasil meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Korea Selatan dengan catatan waktu 18,81 detik. Sementara dari sektor U19 Putra, Hadan Malik dan Amril Rizki mengalahkan wakil Kazakhstan dengan waktu 11,09 detik. Pelatih pendamping Judy Stiro menyatakan hasil ini menjadi pencapaian maksimal meski target awal tim adalah medali emas. Ia berharap hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi atlet muda Indonesia di kompetisi internasional berikutnya.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: menyapa semuanya yang lagi gabung di TikTok. Di situ ada Kak Rita, ada Kak Titin, Kak Hiking, ada Kakak Isak, dan kakak-kakak yang lain yang masih stay dari tadi di CS 9 sore. Edisi hari ini 26 Agustus 2026. Kita udah hampir di akhir CS 9 sore ya, guys. Jadi kesimpulannya gimana dong, guys? Iya. Kak Titin, Kak Hiking baru gabung, jangan lupa follow. Kalau mau follow, katanya keponakannya yang bupati saat ini, saat ini tahan, Cynthia Kalangit. Wow, keren dong. Congrats ya Kak Titin ya. Ngomongin coping mechanism dari tadi, jadi kepikiran coping mechanism yang sehat itu seperti apa ya. Buat gue sih ya, orang awam termasuk ya, banyak hardliner juga mungkin yang orang awam yang lagi dengerin gue, mungkin rumus sederhananya sesimpel apakah setelah gue ngelakuin apa yang gue bilang coping mechanism gue ini bikin gue lebih mampu menghadapi masalah. Kalau iya, kemungkinan ya itu membantu. Contohnya ya, kayak versi yang memang senang jalan kaki, abis jalan kaki bisanya lebih tenang. Dan ketenangan kan adalah bisa menjadi pintu untuk kita nyelesain banyak masalah. Tetapi kalau misalnya lu lagi stres mungkin, terus scrolling bisa berjam-jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, lupa masalah sebentar sih iya, tidurnya jadi jam tidur jadi berantakan, besoknya pasti makin stres deh. Ya, itu mungkin bisa jadi kelegaan yang sesaat doang, tetapi gak bantu lo dalam jangka panjang. Jadi bukan sekedar apakah gue jadi lebih enak, tetapi setelah merasa lebih enak, apakah gue jadi lebih siap untuk menghadapi hidup. In this economy. Kadang-kadang kita suka lupa satu hal. Ya, coping mechanism bukan berarti kita harus selalu kuat dong, ya kan? After melakukan apapun yang kita sebut coping mechanism kita, kadang coping paling sehat justru untuk bilang, gue gak sanggup sendirian sih kayaknya. Kemudian ya, berani untuk minta bantuan. Topiknya apa? Kita ngomongin soal coping mechanism. Daya juang kita, apa yang kita lakukan untuk ketika kepala mau pecah nih Kakak Titin. Kalau Kak Titin apa? Boleh sambil komen-komen. Ya, kadang-kadang sesimpel kita berani untuk bilang bahwa kita butuh bantuan. Dari teman kah, pasangan kah, keluarga, pimpinan rohani, konselor, psikolog, atau siapapun tenaga profesional yang memang kalau dibutuhkan, kenapa enggak minta tolong? Minta bantuan bukan berarti kita gagal mengatasi masalah hidup kan? Justru, kadang itu adalah bentuk mengatasi hidup dengan cara yang lebih sehat. Dan ini menarik, ya kan? Karena setiap orang pasti coping mekanismenya lagi-lagi beda. Ada yang tidur aja besokannya. Tidur, kadang-kadang gue kayak mesti yang hibernasi, Fer. Hibernasi, kayak beruang. Ya, tidur mesti sebangsa 10 jam, 11 jam, 12 jam. Habis itu enakan. Iya, gak apa-apa kalau memang feel better. Iya, makan kah, nyetir, iya, minimarket, nongkrong tapi gak diajak ngomong karena capek. Atau sebentar menghilang dari WhatsApp, terus dicariin kemana-mana. Dan disitu, apakah yang selama ini lo lakukan benar-benar bisa bantu lo untuk menghadapi masalah? Jangan-jangan sebenarnya punya sih coping mechanism, tapi gak efektif gitu ya. Cuma bikin bantu lo sesaat aja dan melupakan masalah sebentar. Nah ini yang menarik, jadi yang paling menarik dari bahasan kita dari tadi, coping mechanism ini. Setiap orang pasti punya cara untuk bertahan dari mau pecahnya kepalanya. Tapi yang perlu kita pelajari bukan gimana jadi orang yang gak pernah stres, selalu terlihat baik-baik aja, tetapi bagaimana cara bertahan yang tidak membuat hidup lo semakin rusak. Ya kan? Kalau dengan scroll tiada henti, alkohol, apapun ya, miras ya. Sama aja ya itu dua ya. Dan sebagainya itu gak membuat lo lebih baik ya, jangan ke situ juga. Ya kan, kalau selama ini udah ke situ ya sekarang waktunya berhenti dong. Karena ternyata itu bukan solusi. Iya kan. Wah, kita udah di bagian akhir loh, hardliner. Tanpa terasa kita udah mau hampir selesai. Thank you banget untuk semua yang dari tadi udah ikutan, udah komen-komen ya, udah entap-entap love dan apapun. By the way, gue punya pesan suara nih ternyata dari Bapak Kakak Iyo yang di barusan gue lihat nih. Gue denger dulu, kita denger deh.
1: Sore Kak, kalau aku sih kalau lagi berat ya aku jalan kaki, jogging gitu, entah malam, siang atau pagi, pokoknya jogging gitu. Bener-bener ngilangin penat di pikiran, sama kalau ada pandangan yang seger, mungkin buah atau cewek kali yang lewat, jadi seger pikirannya. Jadi sama nyanyi sih, main musik gitu. Jadi bisa yang berarti terkikis menjadi habis gitu Kak. Oke, gitu aja Kak Versi, thank you.
0: Thank you Kakak Iyo. Kakak Iyo ternyata sefrekuensi banget sama Versi, senang jalan orangnya. Jalan kaki kadang-kadang itu kalau itu tepat ya. Kadang, tapi gak semua orang cocok loh. Malah ada orang tertentu yang jadi kayak lebih capek. Iya kan, berarti gak cocok ya. Harus cari coping mechanism yang ya tepat menurut lo. Iya, kayak Kak Titin, Kak Hiking bilang, ya kalau lagi ada masalah, mending dengerin Hardline. Kata Kak Titin, wah ini mah udah paling tepat Kak. Kak Titin, Kak Hiking bilang, dengerin Hardline aja. Iya kan, kita nggak mungkin ngajarin yang salah di sini. Biasanya kayak ke refresh aja pikiran, karena di sini kita jadi sadar bahwa kita sama-sama ya in this economy lagi banyak masalah gitu. Iya. Thank you Kak Titin, Kak Hiking, thank you Kak Iyo. Oke, dari kedai house dan laparnya, semoga selalu ramai dan banyak pengunjung. Mau sampai sini dulu, Versi mau pamit dulu. Kak Titin besok gabung lagi ya. Jangan lupa ya, belum follow-follow dulu akun TikToknya Hardline FM. Versi mau pamit dulu, terima kasih. Sesudah ini masih ada banyak program. Iya, kita tetap mudara untuk kalian 24 jam. Versi mau pamit dulu untuk CS edisi 26 Agustus 2026. Sekali lagi thank you so much. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja, kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner semuanya. Bagaimana nih kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di Special Talk Show di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentu saja Heartliner bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia di malam hari ini menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Dan topik kita di malam hari ini adalah Parenting Journey bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Heartliner yang dikasihi Tuhan, seperti halnya lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI mengemban misi menghadirkan Alkitab dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang dan dalam beragam bentuk dan media yang akrab dengan para pengguna. Misi ini senantiasa dicoba dijalankan dengan berbagai kegiatan, antara lain menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa lokal di Indonesia dan dengan menghasilkan terbitan-terbitan khusus yang memenuhi tuntutan segmen pembaca tertentu. Salah satu terbitan khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pembaca tertentu tersebut adalah Alkitab Khusus atau Alkitab Tematis. Sejak tahun 2010, LAI telah menerbitkan berbagai bentuk Alkitab tematis. Sejak tahun 2023, semua terbitan-terbitan Alkitab tematis berbasis Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua atau TB2. Pada awal Agustus ini, LAI meluncurkan terbitan tematik terbarunya yaitu Alkitab Parenting TB2. Terbitan ini merupakan bukti komitmen LAI untuk terus menghadirkan produk yang berkualitas dan berterima, khususnya dalam rangka memenuhi banyak masukan dari para pembaca kitab suci yang mengharapkan informasi lebih jelas lagi terutama terkait dunia keluarga, dunia pengasuhan, dan pendidikan nilai-nilai kitab suci di tengah-tengah keluarga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Alkitab Parenting ini dan bagaimana Alkitab Parenting ini menolong setiap orang tua dalam pembimbingan dan pengasuhan keluarga, dan pada malam hari ini Heartliner sudah hadir di studio Heartline narasumber kita dari LAI, yaitu ada Kak Daniel Hasiholan Tambunan. Selamat malam Kak Hasi.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabarnya nih Kak Hasi?
1: Puji Tuhan, kabar baik, yes.
0: Iya, yes. Semangat banget ya, ini langsung membakar oktrin juga. Semangatnya langsung. Kita masih semarak ini ya, 17-an juga ya Kak Hasi ya.
1: Ya, betul sekali, betul.
0: Aku kebetulan senang banget nih Heartliner di 1 jam ke depan ini. Kenapa? Karena ternyata Kak Hasi ini Gen Z juga.
1: Waduh,
0: di spill. Di spill, kenapa? Ya, karena penasaran, biasanya kan dari LAI aku panggilnya Bapak, Ibu. Yeah. Kali ini Kakak, kenapa? Karena kita seumuran guys. Okay, pasti Heartliner juga penasaran nih untuk apa saja nih yang akan kita bahas di malam hari ini. Dan juga saya mengajak untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini baik di frekuensi 100,6 FM, mendengarkan di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang akan kita bahas nanti di malam hari ini, bisa langsung saja menghubungi line WhatsApp kita di 0819269000, juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Nah Kak Hasi, langsung saja nih ya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi ya. Okay. Kita penasaran nih, pasti banyak juga Heartliner yang penasaran dan mungkin bertanya-tanya apa sih sebenarnya Alkitab Parenting ini, mungkin boleh dijelaskan nih Kak Hasi.
1: Okay, thank you. Jadi Alkitab Parenting ini tadi sudah disebutkan sudah terbit di bulan Agustus.
0: Agustus ya.
1: Jadi Alkitab Parenting ini membahas cara mengasuh anak di era sekarang, tapi dengan caranya pendekatan secara alkitabiah.
0: Oke.
1: Alkitab Parenting sebelumnya memang sudah pernah ada Alkitab Parenting, tapi teks terjemahannya TB1.
0: Oke.
1: Tapi kita lebih biasanya kenalnya TB tahun 1974 atau TB74. Jadi sekarang Alkitab Parenting versinya TB2.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau dari sisi kebutuhan umat nih atau keluarga sendiri nih, apakah terbitan ini dirasa udah penting, udah tepat untuk diterbitkan nih, Kak Hasi?
1: Oke, mengenai penting dan tepat pasti.
0: Pasti.
1: Dan tepat karena begini, setiap tahun itu kan berkembang.
0: Oke.
1: Kita nggak usah jauh-jauh lah, masalah generasi aja. Sekarang Gen Z masuk Alpha, nanti Beta.
0: Yeah.
1: Nah sekarang orang tua yang milenial bakal Gen Z udah menjadi orang tua, dan anak-anak udah Gen Alpha, Gen Beta, dan itu kan setiap tahun itu dan setiap masa itu kan punya pola asuh yang berbeda-beda. Kalau kamu pernah dengar namanya parenting VOC,
0: yeah.
1: Coba kalau kita bayangin VOC diterapin ke anak alfa dan beta.
0: Oh, itu agak kayaknya kabur-kaburan ya.
1: Nah, terus konteksnya udah jatuhnya yeah. kekerasan. Padahal kalau di generasi saya nih, tahun saya kelahiran tahun 98, VOC masih relevan.
0: Iya.
1: Relevan, tapi coba kalau tapi memang kalau ada pengajian VOC diterapin ke anak-anak gen alfa gen beta, memang ada yang masih relevan, tapi tergantung orang tua.
0: Tergantung orang tua,
1: nah,
0: iya.
1: Akita parenting itu muncul untuk memberikan informasi. Setiap orang tuh kan punya gayanya sendiri-sendiri. Mengasuh anak, ke parenting seperti apa. Tapi kita masuk secara Alkitabiah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang itu yang sering banget anak-anak itu apa sih? Bullying. Terus body shaming.
0: Body shaming, iya. Yes,
1: bahkan masalah kita ceng-cengan itu bisa jadi mentalnya down.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Terus apalagi dari orang tua milenial yang dulu pernah dapat perlakuan VOC dari keluarganya ketika dia punya anak. Nah, ini bagaimana nih? Kalau mau nerapin VOC
0: enggak cocok lagi.
1: Relevan. Betul, lagi ya, tapi kalau enggak VOC anaknya ya greget juga gitu loh.
0: Benar.
1: Itu dia, makanya kita parenting kalau ditanya tepat dan tadi dibilang tepat, ya tepat.
0: Tepat, iya.
1: Itu tadi.
0: Okay. Nah, kalau yang jadi pembedanya nih apa nih Kak Hasi? Antara Alkitab parenting sama Alkitab biasa yang selama ini udah dimiliki oleh umat Kristen. Apa mungkin ada edisinya yang terbaru gitu ya dengan Alkitab parenting yang edisi 1 juga apa nih Kak yang jadi bedanya?
1: Okay. Tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah mengeluarkan 2, TB 74 sama TB 2. Kalau yang membedakannya adalah kalau TB2 itu kita warnanya lebih full color.
0: Oh, okay.
1: Kita ada warna kuning, pink, dan biru. Hardcover premium.
0: Yeah.
1: Lalu di Alkitab Parenting TB2 ini, kita ada memiliki 7 topik. Lalu kita ada 74 artikel. Yeah. Dan tentu topik dan 74 artikel ini topik yang relevan dengan era sekarang.
0: Oh, oke, okay. Menyesuaikan perkembangan zaman ya.
1: Betul, baik. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, betul. Seperti itu.
0: Dan berarti dari segi tampilan bagaimana nih supaya orang tertarik untuk membaca juga diubah ya Kak ya. Dari segi penampilannya, tampilannya dibuat semenarik mungkin agar orang juga niat untuk baca dari lihat doang. Wih, apa nih gitu ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kenapa nih Kak, tema parenting atau pengasuhan anak itu jadi hal yang penting untuk dibahas dari sudut pandang Alkitab itu sendiri?
1: Karena begini, kalau kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan bilang anak itu anugerah.
0: Ya.
1: Nah, barangkali gini, orang tua memang tidak bisa sempurna. Ya kan, tidak bisa sempurna, tapi bisa memberikan yang terbaik.
0: Ya.
1: Betul. Nah, sekarang ini kita nggak perlu tutup mata lah sekarang banyak banget generasi yang fatherless.
0: Benar.
1: Nah, fatherless dia kekurangan kasih sayang, dia kurang afeksi dari keluarganya, entah itu fatherless atau dari mamanya. Nah, tadi penyambung pertanyaan tadi, kita parenting itu kita kayak mengajari mereka dari sisi contoh gini, misalkan ada anak gen alfa gen beta misalkan. Dia cerita sama orang tuanya, "Mama, aku dicengin nih, aku dibilang aku gendut segala macam, cara penanganannya seperti apa?" Tapi dari Alkitabiah, dari sisi kerohaniannya apa? Kita bisa mengajari bahwa kita bisa mempelajari bahwa kita harus tidak boleh merusak gambar diri. Terus kita harus tahu kasih Bapak itu seperti apa. Terus cara bagaimana kita berlaku ke orang lain.

0: mempraktekannya asal dengan dasar yang benar.
1: Betul.
0: Cara apapun itu pasti baik harusnya ya, ya. Hasilnya
2: jadi
0: ya.
2: Jadi nggak sembarangan.
0: Nggak sembarangan ya, juga.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Mengantisipasi efek-efek atau dampak-dampak yang ditimbulkan ya, ya, dengan cara asuh kita.
2: Betul.
0: Oke, nah pasti hardliner penasaran nih, karena udah beberapa kali juga kita spill, kita singgung mengenai Alkitab Parenting ini. Mungkin boleh di spill sedikit-sedikit deh Kak Hasi, apa nih petikan-petikan atau konten-konten yang menarik dalam Alkitab Parenting ini?
2: Petikan-petikan parenting itu ada membahas mengenai orang tua yang salah satunya tuh ada kalau dia punya generasi boomers yang sudah lanjut usia itu apa namanya kalau demensia,
0: yeah,
2: nah itu ada membahas ada membahas seperti itu, ada membahas tentang digital karena anak zaman sekarang yang sudah
0: apa-apa media sosial gitu ya,
2: dia udah gadget. Di situ juga ada membahas tentang tadi yang tadi sebutkan bullying, ada body shaming segala macam.
0: Oke, baiklah. Oke, jadi sebenarnya hardliner yang menarik dari Alkitab Parenting ini, dia sangat relevan di zaman sekarang. Karena banyak orang berpikir pengajaran dari Alkitab pasti jadul nih, gitu ya. Jadul dan terlalu baku. Tidak begitu hardliner, karena ternyata banyak kok bagian-bagiannya yang di ulas pastinya ya, lebih dalam di Alkitab Parenting ini, bagaimana menyelaraskan tetap senada, tetap berdasarkan firman Tuhan ya pastinya Alkitab, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, tantangannya yang ada. Kalau dulu mungkin di 10 tahun yang lalu internet itu bukanlah sebuah tantangan yang cukup berarti, tapi mungkin di zaman sekarang udah sangat berarti ya Kak ya. Jadi di situ salah satunya menyesuaikan perkembangan zaman juga. Nah, Kak Hasi, terkait dengan penjemaatan Alkitab Parenting di tengah-tengah umat nih, LAI kan menyelenggarakan Journey Parenting Bible. Nah, apa sih Kak yang dimaksud dengan Journey Parenting Bible, dan apa sih yang jadi tujuan melakukan hal ini?
2: Oke. LAI itu punya 5 perwakilan.
0: Oke.
2: Ada di Medan, Makassar, Manado, Papua, dan Surabaya.
0: Oke, baiklah.
2: Nah, Alkitab Parenting TB2 ini kan berangkat dari visi LAI bahwa firman Allah semua, menjangkau semua generasi. Jadi kita melakukannya secara webinar. Nah, webinar itu ada 2 narasumber. Salah satunya ada narasumber yang tim dari penulis. Salah satunya dari profesional yang berkaitan dengan pola asuh anak, tentang family. Dan itu kita sudah menyelenggarakannya udah 2 kali di Medan dan di Makassar. Nah, setiap wilayah itu punya temanya masing-masing.
0: Berbeda-beda.
2: Dan yang akan datang itu di tanggal 28 Agustus. 2 hari lagi itu di Manado.
0: Di Manado.
2: Ya, judulnya Nenek Sudah Lupa Sama Saya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tadi dikatakan kalau tema dari setiap tempat ini berbeda-beda. Apa, kenapa harus berbeda gitu ya Kak? Di misalnya di Medan beda, nanti di Manado beda lagi. Apa nih Kak sebenarnya yang jadi alasan?
2: Karena kita berangkat dari artikel yang ada di dalam Parenting TV2.
0: Nah,
2: kita melihat dari situ dan kita melihat kan, karena gini, setiap wilayah itu kan punya masalahnya sendiri-sendiri.
0: Oke, berarti menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di sana. Baiklah. Jadi kenapa nggak yang satu tema aja untuk seluruh, untuk 5 bagian ya, 5 daerah itu, tetapi ternyata menyesuaikan dengan apa sih masyarakat atau umat yang ada di sana membutuhkan apa saat itu, karena permasalahannya berbeda-beda. Baiklah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tema-temanya apa saja nih Kak?
2: Kita mulai dari Medan itu tanggal 14 Agustus kemarin, dia temanya berjalan bersama di dalam iman. Lalu yang kedua di Makassar tanggal 21 Agustus itu antara ketegasan dan kasih. Dan yang akan datang ini Manado, tadi Nenek Sudah Lupa Sama Saya. Lalu dilanjutkan tanggal 4 September itu di Surabaya. Topiknya kecerdasan buatan, kutuk atau berkat. Lalu dilanjutkan tanggal 11 September itu di Jakarta webinar, itu judulnya Anak dan Body Shaming di Media Sosial. Terakhir kita tutup di Tanah Papua. Itu judulnya Sahabat Tuhan dan Sahabat Anak.
0: Oke, baiklah, berarti yang selama, yang udah berjalan itu sudah 2 tempat ya.
2: Tadi Medan tanggal 14 Agustus, lalu Makassar 21 Agustus.
0: Oke, baiklah.
2: Berakhir di

0: Papua, tanggal 18 September.
1: Oh, oke, okay, baiklah. Wow. Nah, boleh tahu nih Kak, siapa aja nih yang terlibat di dalam kegiatan Journey Parenting Bible ini? Siapa aja mungkin narasumbernya, pembicara-pembicaranya yang datang ke sana?
0: Oke, okay. Kita karena sudah menyelenggarakan dua kali, mm-hmm. itu untuk audiensnya memang rata-rata keluarga muda, mm-hmm. Para pemerhati anak, yeah. Para aktivis di bidang komisi anak di yeah. gereja, lalu mm-hmm. ada keluarga-keluarga yang sudah punya anak yang besar, terus lalu untuk narasumber, salah satunya ada dari tim penulis, yeah. salah satunya dari profesional yang berkaitan dengan keluarga dan anak. Mm-hmm. Seperti itu. Biasanya okay. kita menjangkau dari hamba-hamba Tuhan. Misalkan dia melayani di komisi anak.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, itu jadi narasumber.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi berarti, setiap wilayah itu udah ada plotnya masing-masing.
1: Udah ada plotnya masing-masing yeah. dan pemilihannya juga bukan yang asal comot aja yeah, ya.
0: Betul, betul.
1: Pasti orang yang kompeten ya, oh, kompeten, Kak ya.
0: Betul,
1: oh,
0: betul.
1: Oke, okay. benar sekali. Nah, Heartliner pasti penasaran ya. Masih ada beberapa tempat yang masih akan dilakukan nih beberapa hari lagi ya, iya. bahkan berakhir di daerah Papua. Dan pasti Heartliner juga penasaran nih gimana cara daftarnya, gimana cara mengikuti eventnya. Nanti akan dijawab oleh Kak Hasi sesaat lagi setelah kita mendengarkan lagu-lagu yang berikut ini. Dan juga untuk Heartliner yang ingin bertanya seputar dengan Lembaga Alkitab Indonesia atau pada topik kita malam hari ini juga, Parenting Journey, juga boleh bisa memberikan pertanyaan kamu di WhatsApp di 08192691000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Jangan kemana-mana Heartliner, stay tune di 100,6 FM.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station, masih bersama dengan Oktrin, tentunya di special talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Heartliner masih membahas tentang journey, parenting journey ya, bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk Heartliner yang penasaran dengan kegiatan ini dan juga seputar Lembaga Alkitab Indonesia, bisa memberikan pertanyaan interaktif kamu di line interaktif kita di 0819269000. Juga untuk Heartliner yang ingin bertanya juga via TikTok, bisa langsung menghubungi atau bisa bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Dan masih bersama dengan narasumber kita ya, tentunya bersama dengan dari LAI juga ada Kak Hasiholan juga masih bersama dengan kita. Nah, Kak Hasiholan ya, masih bertanya seputaran dengan journey parenting Bible ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya, dan juga sudah di-spill di daerah mana saja. Ada 5 daerah ya, dan juga sudah ada 2 daerah yang sudah dilaksanakan, dan 3 daerah lagi menyusul gitu ya, dengan tanggal-tanggal yang sudah disebutkan. Nah, kalau misalnya nih ada hardliner atau orang tua yang ingin mendaftar nih Kak Hasi, ingin mengikuti event ini, gimana nih caranya? Atau adakah orang yang bisa dihubungi atau lewat mana nih daftarnya?
1: Oke, karena karena yang akan datang ini tanggal 28
0: itu, ya, yang terdekat ya.
1: Yang terdekat ini kayaknya perwakilan Manado.
0: Oke. Okay.
1: Tanggal 28 Agustus itu bisa menghubungi salah satu rekan kami di nomor 0821 9528 0058.
0: Oke.
1: Okay. Atau bisa juga menghubungi di nomor rekan kami yang ada di Jakarta di nomor 0813-3196-3655.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau bukan golongan orang tua, boleh nggak ngikutin ini? Atau orang... harus orang tua? Kita kan belum orang tua nih. Boleh nggak aku ikut?
1: Boleh-boleh aja. Karena kan ya persiapan nanti kalau misalnya jadi orang tua.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau dari segi manfaat nih, pasti hardliner juga penasaran. Ngikut ini dapat apa sih? Gitu, Kak.
1: Dapat apa? Misalkan pasti dia dapat ilmu, satu. Terus ya ilmu, pengalaman, lalu kita di webinar itu biasanya kita ada door prize.
0: Oke, baiklah, berarti secara ilmu dapat, secara senang-senangnya dapat.
1: Dapat door prize, itu kita juga dapat e-certificate juga.
0: Tapi sebenarnya yang terpenting adalah pengajarannya ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kita juga semakin dikuatkan mungkin, apalagi sekarang hardliner yang posisinya sudah sebagai orang tua gitu ya. Gimana ya cara mendidik anak si Gen Alpha ini? Kalau sekarang kan udah Gen Alpha ya. Gen Alpha udah umur berapa sih? Udah masuk SMP ya? Udah SMP gak sih Gen Alpha itu?
1: Belum ya?
0: Belum reaktif.
1: Batasnya
0: sampai tahun berapa gitu
1: seingat
0: ya?
1: Seingat saya tuh Alpha itu masih
0: SD, udah mulai 2000 SD, dari 2000 berapa ya? 2000
1: Tapi kalau kalau gampang jenjang pendidikannya sih kayaknya TKSD deh.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kalau nggak salah ya, TKSD.
0: Apalagi kita sekarang tahu mungkin dengan keadaan canggihnya teknologi dan anak sekecil itu udah pakai gadget ya. Jadi dunia luar pun dia sudah tahu. Bagaimana nih orang tua supaya bisa mendidik anak sesuai dengan ajaran firman Tuhan ya, sesuai dengan sudut pandang Alkitab juga, bisa melalui journey parenting Bible ini ya, hardliner. Jadi boleh banget seperti yang udah di nomor yang sudah disebutkan oleh Kak Hasi tadi, dan juga manfaat-manfaatnya tadi, dapat e-certificate, juga kita ada door prize-nya juga ya. Oke, nah Kak, kita mau bahas nih, berbicara tentang Alkitab Parenting ini nih, dari sisi pemasarannya atau penyebarannya juga ya, siapa yang jadi target dari terbitan ini nih Kak?
1: Target audiensnya yang pertama pasti anak-anak muda yang akan menikah, yang tentu akan menjadi calon orang tua dan sudah jadi orang tua.
0: Oke, berarti orang tua di sini kalau yang belum menikah ya seperti kita-kita inilah ya, Gen Z ini ya. Tapi kalau misalnya yang sudah menikah, udah jadi orang tua, apakah itu yang orang tua baru atau mungkin orang tua yang anaknya udah pada besar-besar nih?
1: Orang tua baru juga bisa, mm-hmm. orang tua yang anaknya sudah besar juga bisa.
0: Oke, okay. Mm-hmm. Jadi sebenarnya siapa aja boleh gitu ya. Boleh untuk jadi target dari pemasaran Alkitab Parenting ini. Karena memang manfaatnya kelihatan banget nih hardliner di zaman sekarang. Banyak sekali tantangan, banyak permasalahan yang terjadi. Bagaimana nih supaya gak melenceng dari dasarnya gitu, dasar yang benar. Nah, masih terkait dengan target audience nih Kak Hasi, apakah Alkitab ini bisa dipergunakan oleh kalangan-kalangan muda saja yang mempersiapkan diri memasuki gerbang pernikahan, atau mungkin ada kalangan lansia juga yang anak-anaknya udah mandiri, jadi masih bermanfaat gak sih kalau orang yang udah lansia, anak-anaknya udah mandiri nih Kak?
1: Kalau lansia sebenarnya masih bermanfaat. Jadi supaya dia nanti kan pasti kalau orang lansia itu pasti ada cucu. Nah, bagaimana dia bisa melakukan anak cucunya dia? Karena kan beda dong dia ngasuh anaknya dengan dia asuh cucunya, beda.
0: Oke, baiklah. Tapi nanti itu jadi ini enggak sih Kak? Jadi memang benar sih pasti ada bedanya, perubahannya ya. Dan itu sebenarnya lebih ke si, kalau misalnya orang lansia gitu ya, lebih ke anaknya nanti kayak bilang, "Oh, waktu itu si nenek ngasuh papa enggak gitu tuh." Tapi nanti ke cucunya beda lagi gitu ya, betul, Kak betul. Ya. Oke. Okay.
1: Karena gini, Oktrin, karena ya kita udah ngobrol. Karena setiap zaman itu punya polanya
0: sendiri-sendiri. Ya.
1: Contoh, misalkan kita masih ngomongin lansia nih. Dia nggak asuh anaknya VOC. Dan dia nggak asuh anak cucunya. Pasti kan nggak sama dong.
0: Nggak sama, benar.
1: Nah, justru dengan di parenting itu, ya memang orang tua lansia itu pasti punya pengalaman, tapi kan ya bahasa kasarnya, mohon maaf, ini bukan era kalian. Era sekarang tuh cara pola asuhnya seperti ini
0: sudah berbeda gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya sesuatu yang baru ya, karena bagaimana Alkitab Parenting ini hadir menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Kalau mungkin kayak aku ingat juga sih dulu, kalau misalnya kita di sekolah nih ditegur sama guru gitu ya, gak apa-apa karena memang salahnya kita. Kalau sekarang malah gurunya dilaporin lah, ini dan itulah, dan begitu ya perubahannya ya.
1: Contohnya kayak kita masih bahas yang guru deh. Zaman saya, Oktrin, kita kalau kita nggak gunting kuku
0: ya,
1: tangan taruh di meja, aku pakai penggaris.
0: Coba
1: zaman sekarang.
0: Kalau zaman sekarang, wah udah kena hak asasi manusia tuh.
1: Udah dilaporin.
0: Gurunya bisa dilaporin tuh.
1: Betul. Betul. Contoh, abis itu gini, soal yang digital. Sekarang anak-anak alpha dan beta lebih pintar dari kita loh.
0: Iya lagi.
1: Lebih pintar.
0: Benar.
1: Kita memang ngerasain juga, cuman kita kan masih tahu batasan. Coba kalau anak alpha, anak beta. Sekarang udah era AI loh.
0: Iya, benar.
1: Mereka pemahamannya, cara nangkapnya mereka tuh cepat loh.
0: Iya.
1: Alpha dan beta itu seperti itu. Ya berpengaruh sama kehidupan sosial mereka jadinya. Kalau Oktrin pernah nonton film Toy Story 5?
0: Toy Story pernah, tapi yang kelima kayaknya belum.
1: Di Toy Story 5 itu ada membahas tentang pergaulan anak zaman sekarang.
0: Oh iya.
1: Ada berkaitan dengan gadget.
0: Okay.
1: Jadi itu bagus banget. Itu.
0: Okay, berarti memang kehadiran Alkitab Parenting ini sangat penting ya, hardliner ya. Jadi jangan berpikir kalau ini nggak penting deh, ini baku banget, jadul banget, enggak ya. Karena memang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di zaman kini. Bahkan tadi juga sempat disinggung oleh Kak Hasi, ada juga tentang AI ya. AI itu kutukan atau berkat ya, benar nggak sih?
1: Tadi. Bukan deh, kalau nggak salah
0: tentang AI ya gitu ya.
1: Pokok bentar tadi itu yang berkata
0: pokok bagian yang ada
1: kecerdasan
0: di
1: buatan.
0: Kecerdasan buatan, benar banget, kecerdasan buatan itu kutukan atau berkat ya gitu ya. Jadi memang di zaman sekarang ini banyak kecanggihan sebenarnya itu menolong kita, cuma ketika kita mempergunakannya salah gitu ya, itu bisa juga merujuk ke hal-hal yang tidak baik nih dan menimbulkan dosa juga pastinya ya Kak Asi. Dan bagaimana di sini Alkitab Parenting hadir supaya kita punya landasan yang kuat juga, mengajarkan kita bagaimana nih di zaman sekarang menyesuaikannya supaya lebih selaras dan senada. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih manfaatnya gitu ya. Manfaatnya tadi tentang Alkitab Parenting ini mendidik ya. Kalau untuk orang di kalangan muda tadi kan mempersiapkan ya, mempersiapkan diri kita, oh ya nanti kalau jadi orang tua begini, begini, begini. Dan juga bisa juga gak sih Kak, kalau misalnya kita yang masih anak muda nih, kita juga jadi tahu nih, oh dari sudut pandang anak ternyata begini. Bisa juga gak Kak itu masuk?
1: Jadi gimana
0: berhubungan misalnya kita nih sebagai kalangan muda yang mempersiapkan diri nih, yang kenapa kita perlu Alkitab Parenting ini. Jadi kita juga melihatnya dari sisi anak, bukan dari sisi orang tua saja gitu.
1: Sebenarnya kalau melihat dari sisi anak sebetulnya kurang tepat.
0: Kurang tepat. Lebih ke orang tua ya.
1: Iya. Lebih melihat orang tua, karena yang parenting ini kan membahas bagaimana pola asuh.
0: Pola asuh, oke. Okay. Berarti bagaimana kita juga punya pengertian yang benar ya pada akhirnya, oke. Okay. Karena lebih baik dipersiapkan dari sekarang, Kak Liner.
1: Supaya
0: nanti ketika jadi orang tua nggak terkejut-terkejut amat.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Nah nih Kak Hasi, kalau misalnya bisa diringkas dalam satu kalimat nih, apa sebenarnya sih yang jadi pesan utama dari Alkitab Parenting bagi seluruh keluarga Kristiani di Indonesia?
1: Oke, okay. Alkitab Parenting TB2 itu diluncurkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sebagai tools untuk mengasuh anak di era sekarang, karena kita tahu bahwa di era sekarang itu makin jahat, udah makin canggih, makin jahat pula, dan kita mengantisipasi bahkan kalau bisa memberhentikan generasi yang namanya fatherless itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kembali lagi ke firman, sebenarnya itu tadi Alkitab Parenting itu sebuah tools mengasuh anak di era sekarang supaya mengasuh dengan cara yang relevan, tetapi dengan dasar firman Tuhan.
0: Dengan dasar firman Tuhan. Dengan cara yang relevan, tapi dengan dasar firman Tuhan. Karena sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini, tingkat fatherless sangat tinggi ya. Bagaimana ini juga bisa menjadi solusi agar fatherless ini ya semakin hari jangan semakin bertambah gitu ya Kak ya. Nah Kak Hasi, jika ada hardliner nih ingin memiliki Alkitab Parenting ini, atau mungkin mau kasih hadiah juga sebagai kado untuk keluarga, untuk sahabat dekat, di mana sih hardliner bisa memperolehnya? Atau dari LAI ada pembelian secara online, juga ada kontak nih yang bisa dihubungi?
1: Oke, okay. Untuk mendapatkan Alkitab Parenting TB2 itu pertama bisa mengunjungi langsung toko kami di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta Pusat, atau juga misalkan pembelian secara online di TikTok, di Shopee, di Tokopedia dengan kata kuncinya Bible House LAI.
0: Okay.
1: Atau bisa juga pesan melalui WhatsApp di nomor 0811-9952-890.
0: Oke, baiklah. Jadi, hardliner, ada banyak cara untuk bisa memperoleh Alkitab Parenting TB2 ini ya. Bisa melalui platform marketplace juga, bisa WhatsApp yang sudah disebutkan, atau bisa langsung mengunjungi kantornya ya di Jalan Salemba Raya. Dan kalau masih penasaran nih hardliner, belum puas ya, yang mana tadi Kak, boleh ya memberikan pertanyaan kamu di WhatsApp kita di 0819269000. Nah Kak Asi, sebelum kita mengakhiri nih perbincangan kita yang sangat singkat ini ya, ke terasanya mungkin ada nih yang mau disampaikan kepada hardliner semuanya terkait dengan penerbitan dari Alkitab Parenting ini.
1: Ya pokoknya intinya kami tetap terus masih parenting journey terakhir di Papua. Kalau misalkan hardliners yang ada di Jakarta, itu kita ada di tanggal 11 September temanya anak dan body shaming di media sosial.
0: Oke. Okay.
1: Itu diadakan secara online by Zoom jam 4 sore.
0: Jam 4 sore. Jadi untuk hardliner yang ada di sekitaran Jakarta ya, dari Tangerang juga bisa banget.
1: Bisa
0: ditunggu banget tanggal 11.
1: Tanggal 11 September.
0: Oke, jam 4 sore ya. Jadi untuk hardliner tadi ingin mendaftar mengikuti event ini, langsung saja menghubungi nomor WhatsApp yang sudah dikatakan tadi, sebutkan tadi ya hardliner. Oke, terima kasih nih Kak Hasi Holland sudah hadir di Studio Heartline memberikan informasi terkait dengan Alkitab Parenting dan juga untuk Heartliner dimanapun berada, karena ini sangat penting ya di zaman sekarang ini, kita bagaimana cara pola asuh mendidik anak di zaman sekarang yang relevan dengan tentunya dari sudut pandang Alkitab. Dan Heartliner yang dikasih Tuhan pada hakikatnya memproduksi Alkitab dan bagian-bagiannya, khususnya terbitan khusus seperti Alkitab Parenting ini, membutuhkan kerja keras, penguasaan bahasa, penguasaan materi, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. LAI selaku badan logistik gereja senantiasa berupaya untuk menghadirkan firman Allah bagi semua orang dalam bahasa yang dimengerti dalam berbagai format atau media. Dan LAI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan yang terbaik bagi umat Kristiani di Indonesia. Kehadiran Alkitab Parenting diharapkan menjawab harapan umat Tuhan yang begitu menantikan hadirnya terbitan ini dan mengobati kerinduan banyak keluarga Kristiani di Indonesia yang ingin membaca, belajar, dan juga merenungkan kitab suci bersama-sama dalam persekutuan keluarga. Apabila dalam pertemuan kita malam hari ini, Heartliner, ada pendengar yang belum puas memperoleh informasi tentang Alkitab Parenting ini, dan juga untuk Heartliner yang ingin memberikan kritik dan saran, bisa menghubungi nih Departemen Penyebaran dan Pemasaran Lembaga Alkitab Indonesia, bisa di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta Pusat dengan nomor telepon di 021-3142890 atau bisa di WhatsApp juga di 08111-682-890, juga bisa melalui email yang beralamat di promosi@alkitab.or.id. Dan juga di malam hari ini, Heartliner, terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga yang mendengarkan di frekuensi kita 100,6 FM dan juga stay di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Terima kasih sudah setia, dan jangan khawatir, Heartliner, akan ada program-program lain yang siap menemani Anda dimanapun berada. Dan akhir kata, saya Oktrin beserta narasumber kita di malam hari ini dari Lembaga Alkitab Indonesia pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Tetapi buaro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hardliner, Yesus mengajarkan bahwa benih firman hanya bertumbuh dan berbuah dalam tanah hati yang baik, yang mendengar dan taat. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Hanya benih di tanah yang baik yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hardliner, jika firman Tuhan ditanam dalam hati yang berserah dan taat, itu akan menghasilkan buah roh. Kehidupan kita akan menjadi saluran kasih, damai, dan kuasa Tuhan bagi sesama. Marilah setiap hari kita mau belajar dan kita sedang menabur sesuatu dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Pertanyaannya, apakah benih yang kita tanam akan menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Hardliner, Tuhan memberi kita benih. Terserah kita menaburnya di mana dan bagaimana kita memeliharanya. Namun, mari taburlah benih yang baik agar menghasilkan buah yang baik.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Adik-adik, selamat malam juga Papa Mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat selalu, penuh sukacita. Puji Tuhan, Uncle Timo pun sehat dan penuh sukacita yang siap menemani adik-adik di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik, untuk terus dengarkan program BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena Uncle Timo akan memberikan hadiah dengan cara menjawab pertanyaan, dan jawabannya harus benar ya. Ya, Uncle Timo juga masih membuka kesempatan bagi adik-adik atau mama papa yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang, atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Nah, adik-adik dan juga mama papa, sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Mungkin adik-adik sudah pernah ya menonton video di channel YouTube kita, yaitu di BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik, untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya. Sekarang kita waktunya pengumuman, kira-kira siapa sih yang menjawab dengan benar ya. Nah, pertanyaan minggu lalu yaitu, siapa yang pasti menang melawan iblis? Siapa yang pasti menang melawan iblis? Dan jawabannya adalah Tuhan Yesus. Wah, siapa yang menjawabnya dengan benar tentunya? Ya, adik-adik, tidak peduli sekuat apapun iblis mencoba mengganggu, pada akhirnya kemenangan tetap milik Tuhan Yesus. Karena itu, adik-adik, kita tidak perlu takut ya. Kalau kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, rajin berdoa, dan melakukan apa yang baik, Tuhan akan selalu menyertai kita. Ingat ya, iblis tidak pernah lebih kuat daripada Tuhan Yesus. Jadi, saat kita merasa takut ataupun sedang dicobai untuk berbuat salah, kita bisa berdoa kepada Tuhan karena Dia sanggup menolong kita ya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Siapa ini yang menjawab dengan benar? Jawabannya Tuhan Yesus. Wow, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan. Ya, adik-adik, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, sekarang kita sama-sama dengarkan dulu ya pujian dari Gospel Project dengan judul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Udah tahu lagunya? Kalau udah tahu, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA mengudara, mendengarkan, memahami, melayani ya. Tadi kita sama-sama mendengarkan pujian ya. Sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tolong disimak baik-baik. Kenapa? Karena nanti di akhir firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Dan bagi adik-adik yang bisa menjawab, maka akan mendapatkan hadiah. Wah, pengen dong ya? Oke, kali ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Riyama dengan tema Pemerintah yang Kekal. Diambil dari buku 16, seri ke-29, yaitu dari ayat atau kitab Wahyu 22, ayat 3-5. Oke, tolong disimak baik-baik, nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Dan adik-adik bisa langsung menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan dulu firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Riyama. Kita siapkan Alkitab kita, Wahyu 22 ayat 3-5. Sudah siap? Yuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Riyama. Silahkan Kak Riyama.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari pasal terakhir di Alkitab, yaitu Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Yuk kita buka bersama-sama Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya hati kami tenang, mau mendengarkan dan mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan hari ini. Ajar kami untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus dan hidup sebagai anak-anak yang taat kepada-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pernah enggak kalian membayangkan seperti apa ya tempat tinggal yang Tuhan siapkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya? Mungkin ada yang membayangkan rumah yang besar, taman bermain yang seru, atau penuh dengan bunga yang cantik. Alkitab bercerita kalau nanti akan ada Yerusalem yang baru. Kota itu indah sekali. Jauh lebih indah daripada kota manapun yang pernah kita lihat di dunia. Di kota itu tidak ada gedung gereja atau bait Allah seperti zaman dulu. Kenapa ya? Karena Tuhan sendiri tinggal bersama semua anak-anak-Nya. Semua orang bisa dekat dengan Tuhan setiap saat. Rasanya seperti selalu berada bersama sahabat yang paling baik dan paling mengasihi kita. Kita tidak perlu lagi merasa jauh dari Tuhan karena Dia selalu ada bersama kita. Di kota itu juga tidak perlu matahari atau bulannya untuk menerangi. Kemuliaan Tuhan membuat seluruh kota menjadi terang. Tidak ada tempat yang gelap, tidak ada yang perlu takut, dan tidak ada malam. Kalau sekarang, mungkin ada adik yang takut tidur saat lampunya dimatikan. Nanti di kota Tuhan, tidak ada lagi rasa takut seperti itu. Karena terang Tuhan selalu menyinari semuanya. Yang lebih indah lagi, orang-orang percaya dari berbagai suku dan bangsa akan tinggal bersama dengan rukun. Tidak ada lagi yang bertengkar, saling mengejek, atau saling membenci. Semua hidup sebagai satu keluarga besar yang saling mengasihi. Coba bayangkan, kalau di sekolah semua teman saling berbagi mainan. Tidak ada yang berebut, tidak ada yang mengejek teman yang berbeda. Pasti sekolah jadi tempat yang menyenangkan, kan? Nah, di kota Tuhan nanti, semuanya bahkan jauh lebih indah dari itu. Semua hal baik yang kita lakukan untuk Tuhan juga tidak akan sia-sia. Saat kita taat, suka menolong, berbagi, berkata jujur, dan mengasihi sesama, Tuhan melihat semuanya. Misalnya, saat ibu meminta kita merapikan tempat tidur, lalu kita melakukannya tanpa mengeluh, atau saat kita meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa, Tuhan senang melihat kebaikan itu. Semua kemuliaan nanti akan kita persembahkan kembali kepada Tuhan, karena semua kebaikan itu berasal darinya. Di tengah kota itu ada sungai yang airnya sangat jernih. Air itu disebut air kehidupan. Di tepi sungai tumbuh pohon kehidupan yang selalu berbuah. Daun-daunnya membawa kesembuhan. Itu menunjukkan kalau Tuhan memberikan kehidupan, sukacita, dan damai yang sempurna kepada semua orang yang tinggal bersamanya. Tidak ada lagi yang sakit, sedih, atau menangis karena Tuhan memulihkan semuanya. Di kota itu tidak ada lagi kutuk, kesedihan ataupun dosa. Setiap orang akan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka bisa melihat Tuhan dan hidup dekat dengannya untuk selama-lamanya. Bayangkan, kalau setiap hari kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, bernyanyi dengan gembira, dan hati kita selalu penuh damai, betapa menyenangkan hidup bersama Tuhan selamanya. Tetapi Alkitab juga mengingatkan kita bahwa hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang bisa masuk ke kota yang indah itu. Karena itu, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihinya, dan hidup sesuai dengan firman-Nya setiap hari. Kalau kita pernah berbuat salah, jangan takut. Datanglah kepada Tuhan, minta ampun, lalu belajar melakukan yang benar lagi. Jadi adik-adik, mulai hari ini, yuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Saat ada teman yang sedih, kita hibur. Saat guru mengajar, kita mendengarkan dengan baik. Saat orang tua meminta bantuan, kita segera menolong. Hal-hal sederhana seperti itu menunjukkan bahwa kita sedang belajar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, supaya suatu hari nanti kita boleh tinggal bersamanya selamanya di dalam pemerintahannya yang kekal. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyiapkan tempat yang indah bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Tolong kami supaya setiap hari kami mau hidup taat, mengasihi sesama, berkata jujur, rajin berdoa, dan selalu melakukan yang baik. Jagalah kami saat belajar, bermain, dan bersama keluarga, supaya hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Iya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Kita tadi baru saja ya sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Riyama dengan tema pemerintahan yang kekal. Wow, adik-adik sudah mendengarkan ya? Kalau sudah mendengarkan, sekarang saatnya Uncle Timo akan memberikan pertanyaan ya. Adik-adik yang ingin mendapatkan hadiah, tolong dikirimkan jawabannya. Ya, adik-adik, pertanyaannya adalah ini yang disampaikan oleh Kak Riyama firman Tuhannya yang diambil dari kitab Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Pertanyaannya adalah apa yang membuat surga menjadi terang? Wow. Apa yang membuat surga menjadi terang? Kalau misalnya sudah tahu jawabannya, segera kirimkan ke nomor 0819-269-1000 0819-269-1000. Atau saat ini juga sudah diupload ya di Instagram kita di @heartlandfm. Nah, adik-adik tinggal menuliskan jawabannya di kolom komentarnya. Gampang banget kan? Yang kali ini mau ulangi lagi ya pertanyaannya. Apa yang membuat surga menjadi terang? Wow, ini ternyata surga ini menjadi terang nih ya. Apa sih yang bikin surga menjadi terang? Langsung kirimkan jawabannya sekarang juga ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau tulis di kolom komentarnya Instagramnya Heartline ya, @heartlinefm. Oke, adik-adik, terima kasih untuk kebersamaannya dalam berpetualang bersama BDKA Mengudara. Hari ini Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik semua ya. Nantikan episode selanjutnya pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di YouTube, yaitu BDKA Saat Teduh. Ya, Uncle Timo undur diri dari ruang siar adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Dah.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul ketujuh ketika gereja akan menjadi tidak relevan. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab, ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Amerika didirikan dengan landasan nilai-nilai Alkitab. Para Puritan yang menjadi salah satu kelompok pemukim awal datang untuk mencari kebebasan beragama. Gereja memiliki peran yang sangat penting pada masa-masa awal sejarah Amerika. Namun kini banyak pihak mempertanyakan apakah pengaruhnya telah memudar. Kini gereja yang menentukan arah langkah selanjutnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ketika Gereja Akan Menjadi Tidak Relevan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ketika gereja akan menjadi tidak relevan. 37 tahun kehidupan Vincent van Gogh adalah tahun-tahun siksaan. Sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda, dia adalah pelukis Belanda yang hidup antara tahun 1853 hingga tahun 1890. Kebanyakan dikenal karena kegagalan dan ketertolakan seumur hidupnya, dan dalam segala urusan hati, asmara, dan lukisan, dan iman, apapun yang dia lakukan, tampaknya tiada hasilnya. Dari perspektif manusia, tidaklah sulit dipahami mengapa pada usia 37 tahun dia bunuh diri dalam keputusasaan. Sebelum membuat komitmen serius terhadap kesenian, Van Gogh sempat bercita-cita menjadi seorang pendeta Kristiani. Ayahnya seorang pendeta Reformat Belanda dan kakeknya seorang teolog berpendidikan. Maka dia dibesarkan dalam hidupnya dengan kepekaan terhadap Allah sekaligus kepedulian terhadap sesama. Sesungguhnya dia sempat bergabung dengan seorang pendeta Metodis selama beberapa lama, berusaha belajar untuk ikut ujian demi meraih gelar dalam teologi. Namun dia gagal dalam ujian-ujian itu dan belakangan gagal lagi dalam kursus 3 bulan di sebuah sekolah teologi Belanda, di mana dia berusaha menjadi seorang misionari. Maka pada tahun 1879, dia menjadi misionari jangka pendek di sebuah desa pertambangan batu bara di Belgia. Ketika dia tiba, dia berusaha mengasosiasikan dirinya dengan kehidupan orang-orang yang sulit di desa itu. Maka dia tinggal di sebuah gubuk dan dia tidur di atas tempat tidur dari jerami. Dan pelayanannya dan gaya hidupnya begitu mengecewakan para pejabat setempat, sampai-sampai mereka memecat dia karena menurunkan martabat pelayanan. Dalam keputusasaan, dia beralih dari pelayanan ke lukisan. Dan dia menghabiskan sisa hidupnya menciptakan kesenian bergaya pasca impresionistik yang tak pernah diakui sama sekali selama hidupnya. Namun, sebagaimana yang Anda ketahui, menjadikan namanya terkenal di dunia kesenian setelah kematiannya. Dalam tahun terakhir kehidupan Van Gogh di bumi, dia menghasilkan salah satu lukisannya yang paling terkenal. Lukisannya diberikan judul The Chats and Aviers. Penulis Leonard Sweet pernah menyebut lukisan ini paling menghantui dalam sejarah kesenian religius. The Chats and Aviers itu tidak asing bagi Van Gogh. Dia pernah melihat sesuatu yang serupa itu dalam perjalanannya berkeliling. Dan dia berusaha melukisnya secara detail dengan memakai gaya pasca impresionistik. Lukisannya mendominasi keseluruhan bagian tengah kanvasnya. Latar depan di depan gerejanya terdiri dari sedikit rumput, bunga-bunga liar, dan sebuah jalan menuju gerejanya. Namun jika Anda memperhatikan baik-baik, Anda akan melihat bahwa ada dua fitur penting dalam cerita gereja ini. Pertama-tama, gerejanya tidak berpintu. Dan kedua, jalan yang mengantar ke gereja itu terbelah menjadi Y, persis di depan gerejanya. Dan kedua cabangnya melewati gerejanya di kedua sisinya, untuk menyatu lagi di belakang gerejanya. Seorang wanita sedang berjalan menuju gerejanya pada cabang jalan sebelah kiri. Dan hal itu memberitahu kita bahwa perjalanan harian orang-orang kota di jalan ini mengantar mereka melewati gerejanya, namun tidak pernah ke gerejanya. Karena gerejanya tidak berpintu, orang-orang di luarnya tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar. Apapun yang ada di dalam gerejanya, yang mungkin berfaedah, tidak bisa diakses oleh orang-orang di luar. Dan apapun yang mungkin dibutuhkan orang-orang di luarnya, dari gerejanya, tidak bisa diberikan kepada mereka oleh orang-orang di dalamnya. Terletak di tengah jalan, gerejanya tampak seperti sesuatu yang perlu dilewati, sementara seseorang sedang menangani urusan-urusan dan prioritas-prioritas hidup. Kehadirannya gelap menghalangi suatu peninggalan tak bernyawa yang dilewati orang demi menghindarkan bayang-bayangnya yang dingin, yang tidak mengundang. Nah, semua itu adalah penafsiran saya sendiri terhadap lukisan ini, bukan penafsiran Van Gogh. Dia tidak pernah menulis penafsiran apapun terhadap lukisannya. Namun penafsiran saya dipegang juga oleh kebanyakan orang yang pernah mempelajari lukisannya. Mengingat kegagalannya untuk memenuhi syarat melayani Allah lewat gereja, karena ujian-ujian masuknya yang sangat sulit, tidaklah sulit dibayangkan mengapa Van Gogh memandang gereja sebagai suatu tempat yang gelap, mustahil dimasuki, dan suatu penghalang jalan kehidupan. Sementara saya merenungkan lukisan ini, saya bertanya-tanya, seandainya Van Gogh bisa melukis gereja Amerika, seperti apakah kelihatannya? Seandainya dia memanipulasi langit dan latar depan dan cahaya, dan bentuk dan posisi gereja, sehingga mencerminkan realita di dalamnya. Saya bertanya-tanya, seberapa jauh kita akan menyukai lukisannya? Sebab persoalannya, sekarang ini dengan kebanyakan orang menyangkut gereja adalah bahwa gereja itu telah menjadi tidak relevan, bahwa gereja itu tidak memiliki pesan untuk disampaikan kepada dunia di mana gereja itu berada, bahwa dunia tidak peduli terhadap gereja, sebab mereka menganggap gereja pun tidak peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan dunia. Maka jika Anda bertanya kepada orang-orang, apa yang Anda yakini tentang makna penting gereja? Anda akan mendapatkan banyak jawaban. Namun salah satu jawaban yang akan sering Anda dengar adalah, saya tidak tahu mengapa gereja itu punya tujuan sama sekali. Nah, kita bertanggung jawab juga dalam hal itu. Dan saya sependapat dengan teman saya, Chuck Swindoll, yang menulis buku berjudul The Church Awakening. Dan dalam bukunya, dia agak melampiaskan amarahnya tentang beberapa hal yang pernah terjadi di gereja di tahun-tahun belakang ini. Dalam salah satu paragraf dalam bukunya, dia mengatakan, "Kita hidup di zaman dengan banyak teknologi dan media massa. Kita bisa menciptakan ini itu yang boleh dikata tampak nyata. Kita memiliki peralatan berteknologi tinggi yang dulunya belum tersedia bagi generasi-generasi sebelumnya. Dan kita telah menemukan bahwa jika kita dapat menarik banyak orang ke gereja, seandainya kita memakai semuanya itu, upaya itu akan berhasil. Saya mulai melihat hal itu terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu," kata Swidel. "Waktu itu saya sudah terganggu. Dan sekarang saya sangat terganggu, sebab hasil dari mentalitas liburan itu menuntun kepada ketidaktahuan Alkitab. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok pemimpin gereja memutuskan bahwa mereka tidak mau dibenci, maka mereka fokus hanya pada menarik lebih baik banyak orang saja. Namun jika kita berada di sini untuk menawarkan sesuatu yang tak dapat disediakan oleh dunia, mengapa kita meniru dunia untuk melakukannya?" Martin Lloyd Jones mengemukakannya begini, "Ketika gereja mutlak berbeda dari dunia, pasti dia menarik dunia. Ketika itulah dunia akan mendengar pesannya. Jadi jika gereja diabaikan dan dianggap tidak relevan gara-gara kita mengkhotbahkan pesan tentang Yesus Kristus dan dia yang disalibkan, 1 Korintus 2 ayat 2, ya biarlah. Namun jika kita dianggap tidak relevan gara-gara kita tidak memainkan permainan dunia sebaik dunia memainkannya, maka itu adalah tragedi. Jika kita hendak diserang atau diabaikan oleh dunia, biarlah itu gara-gara mencungkirbalikan dunia seperti yang dilakukan oleh para rasul mula-mula, Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Bukan gara-gara kita hanya berusaha menjadi seperti dunia di sekeliling kita. Seseorang pernah berkata, begitu banyak pengaruh gereja di dunia dan begitu banyak pengaruh dunia di gereja, sampai-sampai Anda tidak bisa lagi membedakan keduanya. Bagian pertama, membahas realita tentang gereja. Saudara, jadi kita berada di sini untuk membahas untuk apa kita bergereja. Untuk apa kita meluangkan waktu setiap akhir pekannya untuk datang ke gereja. Dan saya hendak memulai dengan membicarakan dan membahas realita tentang gereja. Sebab saya hendak memastikan kita semua sebahasa. Apakah gereja itu? Seringkali orang merancukan gereja dengan huruf G besar, dengan gereja dengan huruf G kecil. Gereja dengan huruf G besar merepresentasikan gereja universal. Gereja dengan huruf G kecil merepresentasikan bangunan gereja atau persekutuan gereja lokal. Nah, izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksudkan. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi umat Kristiani, begitu kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, kita langsung menjadi bagian dari gereja Yesus Kristus. Itu disebut gereja universal, sebab tidak terikat oleh batasan-batasan bangsa atau benua. Di mana saja di seluruh dunia, di mana orang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka, mereka langsung menjadi bagian dari tubuh Kristus dengan huruf G besar, gereja universal. Dulunya kami menyebut gereja universal sebagai gereja yang tidak kelihatan. Namun, kemudian orang mengira kami sedang membicarakan soal Rabu malam, maka kami tidak lagi menyebutnya demikian. Salah satu gambaran paling jelas yang mungkin Anda lihat yang akan membedakan gereja universal dari gereja lokal ditemukan di sebuah tempat yang disebut Palmyra, New York. Populasi 7,762 jiwa. Saya pernah ke sana pada beberapa kesempatan. Didirikan pada tahun 1782. Kota kecil ini adalah tempat di mana setidaknya pada abad ke-19, gereja dan gereja-gereja di sana bukanlah apa-apa selain tidak relevan. Palmyra adalah salah satu dari segelintir kota di dunia yang memiliki 4 gereja yang dibangun di empat sudut dari suatu persimpangan utama. Bisa Anda bayangkan, di Palmyra Anda akan menemukan gereja-gereja berikut ini pada suatu persimpangan. Di sudut yang satu ada Presbyterian Church yang dibangun pada tahun 1832. Di seberangnya ada Episcopal Church yang dibangun pada tahun 1873. Lalu Methodist Church yang dibangun pada tahun 1867. Dan Baptist Church yang dibangun pada tahun 1870. Keempat-empatnya adalah gereja tradisional yang indah dengan menara lancip tinggi-tinggi yang menembus langit New York. Setiap minggu pagi di Palmyra, umat Kristiani memenuhi keempat gereja yang berbeda ini untuk beribadah kepada Allah, barangkali dengan cara yang sama, sebagaimana yang telah mereka lakukan selama lebih dari satu abad dalam kota bersejarah itu.

sekali. Menarik, kata ini selalu mengacu kepada orang-orangnya. Tidak satu kali pun dari 114 kali itu, kata ini mengacu kepada bangunannya. Sebab ketika kita membicarakan gereja sekarang ini, kita membicarakan bangunannya. Ketika seseorang berkata kepada Anda, mau melakukan apakah hari ini? Dan Anda menjawab, mau ke gereja. Itu benar. Anda datang ke bangunan gerejanya dengan huruf G kecil. Sayangnya yang terjadi adalah terkadang bangunan dan fasilitas dan peralatan kita menjadi gerejanya. Padahal itu hanya berarti rumahnya, gereja. Setelah semua orang mengosongkan bangunan ini bukan gereja lagi. Ini hanya bangunan. Oh, Anda menyebutnya bangunan gereja, karena memang bangunan di masa gereja berjemaat. Namun bangunannya sendiri bukanlah gereja. Bangunannya sendiri hanyalah tempat berkumpul untuk bersekutu dan beribadah. Salah satu cara terbaik untuk melihat ini dan membayangkan ini adalah suatu kisah yang saya baca dalam sebuah buku karya Charles Carlson, sebuah buku tentang gereja yang berjudul Being the Body. Dalam buku ini, dia menceritakan salah satu gambaran tentang gereja. Dia menulis, salah satu gambaran kegemaran kita tentang gereja datang dari almarhum Richard Halvorson. Richard Halvorson adalah pembina rohani Senat Amerika Serikat dan sebelumnya dia adalah pendeta dari Fort Presbyterian Church di Washington, D.C. Salah satu gereja terbesar di komunitas itu. Dia telah memimpin gereja itu selama bertahun-tahun ketika tiba-tiba pada suatu hari, untuk pertama kalinya, dia melihat gerejanya dengan jelas. Waktu itu dia sedang terbang ke Washington menjelang sore. Dan pada waktu itu pendekatan ke Washington DC adalah lewat Reagan National Airport. Yang kebetulan melewati menara lancip Fort Presbyterian Church. Anda bisa melongo ke bawah dan melihat gerejanya. Namun pada hari itu, Dick Halvorson menempelkan wajahnya ke jendela agar bisa sekilas melihat bangunan di mana dia melayani. Namun segalanya di darat diselimuti bayang-bayang yang mulai menutupi kota itu. Sementara matahari terbenam, maka dia tidak berhasil menemukan gerejanya. Dan bersandar kembali di tempat duduknya, memandang langit Washington, yang selalu merupakan pemandangan yang menginspirasi ketika Anda terbang ke Washington. Dan sementara matanya menyusuri Potomac River, dia dapat melihat gedung-gedung pencakar langit Roseland, persis di seberang Key Bridge dari Georgetown. Lalu, di kejauhan dan di sebelah kiri, gedung putih dan lampu Departemen Tenaga Kerja dan cahaya Capitol Dam di kejauhan. Sementara dia memandang keluar jendela, dia mulai secara mental mengingat-ingat nama anggota-anggota jemaatnya yang bekerja di gedung-gedung kantor itu dan biro-biro pemerintahan itu. Dan tiba-tiba saja terpikirkan olehnya. Dan dia berkata dengan bersuara, tentu, sampai-sampai penumpang di sebelahnya terperanjat. Tentu, itu dia, The Fourth Presbyterian Church. Gerejanya bukanlah dilambangkan oleh tempat kudus atau menara lancip gerejanya. Gerejanya tersebar di seluruh penjuru Washington, di rumah-rumah, dan lingkungan-lingkungan, dan kantor-kantor di bawahnya. Ribuan cahaya yang menerangi kegelapan. Gereja Yesus Kristus bukanlah bangunannya. Gereja Yesus Kristus adalah umat Allah yang merupakan bagian dari jemaat di seluruh dunia. Anda tahu, bangunan-bangunan gereja itu agak seperti rumah-rumah bagi keluarga-keluarga. Rumah itu membawakan solidaritas bagi keluarga. Rumah itu memberi mereka keamanan dan rasa memiliki. Bangunan-bangunan gereja adalah tempat-tempat di mana umat Allah berkumpul untuk dibesarkan hatinya dan diperlengkapi agar siap keluar dan melayani Dia. Namun gereja sesungguhnya bukanlah di sini. Gereja sesungguhnya di luar sana. Membahas realita tentang gereja, ingatlah, gereja dengan huruf G besar adalah gereja universal. Gereja dengan huruf G kecil dalam persekutuan lokal.

0: yang sering dimaksud dalam bangunannya. Bagian yang kedua, menentukan relevansi gereja. Saudara, membahas realita tentang gereja disusul dengan menentukan relevansi gereja. Jadi izinkan saya bertanya, siapakah yang membutuhkan gereja? Baru-baru ini kita dibanjiri dengan buku-buku yang mengganggu, yang mempertanyakan relevansi gereja Amerika. Orang-orang sekarang ini meragukan makna pentingnya gereja. Untuk apa ke gereja? Saya tiba-tiba saja memiliki banyak buku di kantor saya yang memiliki judul-judul yang mengajukan pertanyaan itu. Quitting the Church, Life After Church, So You Don't Want to Go to Church Anymore, They Like Jesus But Not the Church, dan The American Church in Crisis. Ketidakrelevan gereja telah menjadi topik yang sangat relevan di antara umat Kristiani maupun bukan umat Kristiani. Pada tahun 2010 dulu, George Barna dan organisasinya yang adalah suatu kelompok jajak pendapat mengkompilasikan suatu survei tentang opini-opini orang tentang gereja dari lintas seksi warga Amerika, dan hasil-hasilnya tidaklah membesarkan hati. 20% dari mereka yang menanggapi itu mempersoalkan kekerasan atau kebencian demi nama Kristus. 13% mempersoalkan penentangan terhadap pernikahan sejenis. 12% mempersoalkan keterlibatan dalam politik. Dan 12% lagi mempersoalkan pelecehan baru-baru ini yang melibatkan para imam Katolik. Nah, tentu ketika Anda mensurvei sebuah kebudayaan sekuler, seharusnya Anda tidak mengekspektasikan mereka akan mengucapkan hal-hal baik tentang umat Kristiani yang berpegang pada pandangan yang sempit tentang moralitas. Seharusnya kita tidak mengkhawatirkan kritik yang mempersoalkan hal itu. Jika kita melakukan hal yang benar dan melakukan apa yang Allah suruh kita lakukan, kita tak akan populer di mata semua orang. Namun sebagian hal dalam daftar itu perlu kita tanggapi dengan serius jika kita hendak menjadi gereja sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ketika saya membaca dari sejarah bagaimana gereja Kristiani digambarkan di tahun-tahun awal, dan ini bukanlah bernostalgia, ini hanyalah kembali ke hari-hari awal gereja. Terbukti bahwa mereka berdampak dalam kebudayaan mereka yang entah bagaimana telah kita jauhi. Rodney Stark adalah seorang sarjana modern yang pernah menulis tentang gereja Kristiani mula-mula dan modern. Dan dia mengatakan begini tentang gereja dalam tahun-tahun awalnya. Dengarkan baik-baik. Kekristenan merevitalisasikan kehidupan di kota-kota Yunani, Romawi, dengan menyediakan norma-norma baru dan relasi-relasi sosial jenis baru yang mampu menghadapi banyak masalah yang mendesak. Dengarkan, bagi kota-kota yang penuh dengan orang yang tak bertempat tinggal dan orang miskin, kekristenan menawarkan amal sekaligus pengharapan. Bagi kota-kota yang penuh dengan para pendatang baru dan orang asing, kekristenan menawarkan dasar untuk langsung merasa kerasan. Bagi kota-kota yang penuh dengan anak yatim dan janda, kekristenan memberikan rasa kekeluargaan yang baru dan berkembang. Bagi kota-kota yang dikoyakan oleh konflik keras etnis, kekristenan menawarkan dasar yang baru untuk solidaritas sosial. Dan bagi kota-kota yang dihadapkan dengan epidemi, kebakaran, dan gempa bumi, kekristenan menawarkan layanan kepedulian yang efektif. Sebab yang mereka bawakan, kata penulis ini, bukanlah sekedar gerakan perkotaan, melainkan suatu kebudayaan baru yang mampu menjadikan kehidupan di kota-kota Yunani Romawi itu jauh lebih dapat ditolerir oleh mereka yang tinggal di sana. Dengan kata lain, kekristenan pada mulanya adalah pelayanan garam dan terang yang menciptakan perbedaan transformasional yang sangat besar dimanapun kekristenan berada. Seandainya Anda pergi ke sebuah kota dan ada semacam peradaban di sana, dan ada semacam itikad baik di sana. Jika Anda memandang ke sekeliling, biasanya Anda akan berakhir menemukan sebuah gereja, sekelompok umat Kristiani. Salah seorang misionari kami bercerita tentang sebuah tempat ke mana mereka pergi, di mana belum ada bahasa, belum ada Alkitab, dan di mana kebudayaannya masih primitif.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul ketujuh, ketika gereja akan menjadi tidak relevan. Gereja seharusnya bukan sekedar bangunan yang dilewati, tetapi kehidupan orang-orang yang di dalamnya. Perbedaannya penting karena yang utama bukan gedungnya, melainkan dampak nyata dari iman yang dijalankan. Ketika iman itu hidup, gereja akan membawa harapan, kepedulian, dan perubahan di tengah masyarakat. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Gereja Akan Menjadi Tidak Relevan dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Albinus dengan alamat Torakas, RT 18, Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Shalom di dalam Tuhan. Saya Evangelis Albinus, pelayan gereja di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia, GBI Torakas. Saya datang untuk meminta doa dan dukungan untuk rencana bisnis dalam menanam jagung, untuk kebutuhan pelayanan dan biaya hidup sehari-hari. Rencana saya untuk menanam jagung tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga untuk membantu membiayai kebutuhan pelayanan dan membantu jemaat yang kurang mampu agar mereka juga dapat berkembang seperti jemaat dari gereja lain. Jika rencana saya berhasil, saya berharap dapat membantu para aktivis, evangelis, relawan, pendeta pembantu, dan pendeta muda lainnya agar mereka juga dapat memulai usaha mereka sendiri. Saya juga memerlukan bantuan dalam bentuk pakaian, gula pasir, susu kaleng, kecap manis, teh, mie, sabun mandi, deterjen, sampo, biskuit, odol, sikat gigi, handuk bekas, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tahu bahwa tidak ada yang bisa saya capai tanpa dukungan Tuhan dan masyarakat. Oleh karena itu, saya memohon doa dan dukungan dari semua orang untuk usaha saya ini, sehingga saya dapat terus membantu jemaat dan masyarakat yang memerlukan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Astina Som dengan alamat Ladukus RT 02 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Saya Evangelis Astina, seorang anggota gereja Kristen Betani di sebuah kampung terpencil di Kalimantan. Saya melayani di gereja itu selama 16 tahun. Namun tantangan yang saya hadapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidaklah mudah. Saya seringkali kesulitan dalam hal makanan, berobat, dan lain-lain. Namun saya tetap bersemangat untuk melayani Tuhan di daerah yang sulit dijangkau itu. Saya memiliki permohonan yang sangat penting bagi kita semua. Saya memohon bantuan untuk memelihara bebek air dan bebek darat, agar dari hasil ternak itu saya dapat membantu pelayanan. Saya berharap bahwa ternak itu tidak hanya membantu secara keuangan, tetapi juga dapat membantu keluarga dan jemaat gereja. Dalam usaha yang saya akan rintis ini, saya tidak ingin menjadi kaya atau sombong, melainkan hanya ingin menolong diri sendiri, keluarga, jemaat gereja, dan para hamba Tuhan lainnya yang juga mengalami kesulitan seperti saya, terutama para aktivis yang seringkali tidak memiliki dukungan finansial yang memadai. Saya percaya Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi umat-Nya yang setia. Dengan
kesediaan untuk bisa menolong dan membantu, kita dapat menjadi sarana bagi Tuhan dalam memberikan rahmat dan berkat-Nya bagi pelayanan saya di Gereja Kristen Betani. Saya sangat bersyukur atas bantuan dan dukungan yang diberikan, dan saya tahu bahwa semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan terus memberkati semua orang yang telah membantunya. Saya berharap dapat terus melayani Tuhan dengan penuh semangat dan tekun, serta membantu sesama dengan kasih Tuhan yang telah diberikan, dianugerahkan kepada saya. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.
1: 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Setiap orang itu penting dalam melayani Allah. Tidak ada yang namanya pelayanan rendahan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pelayanan adalah bagian mutlak dari kehidupan Kristiani, seperti halnya iman. Terkadang bukan memandang perbuatan baik sebagai kesempatan, kita memandangnya sebagai kewajiban. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa talenta kita adalah karunia dari Tuhan, dan hendaknya kita gunakan untuk memuliakan Dia dan mengekspresikan kasih-Nya. Allah tidak terkesan oleh seberapa sering kita menolong orang atau seberapa sering kita sukarela melayani. Sebagai gantinya, Allah berkepentingan terhadap motivasi kita. Mari kita mempelajari tentang pentingnya talenta kita berikut ini.
0: Saudara pendengar, pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah yang mungkin saya lakukan seandainya saya berupaya dengan sebaik-baiknya? Bagaimana Allah mungkin memakai saya seandainya saya memberikan segala kesanggupan saya kepadanya? Apa saja talenta dan kemampuan saya yang sesungguhnya dalam kehidupan ini? Karunia rohani apa sajakah yang saya miliki? Pernahkah Anda menginvestasikan kehidupan Anda untuk mencari tahu betapa Anda dikaruniai dan bertalenta? Atau apakah selama ini Anda hanya hanyut terbawa arus dan melakukan sedikit mungkin dan belajar sedikit mungkin asalkan sanggup menjalani kehidupan Anda? Dari segala karunia dan talenta yang Anda miliki, yang sebagian besarnya Anda gunakan untuk mencari nafkah, berapa banyak yang Anda gunakan untuk melayani Allah yang hidup? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan yang berjudul talenta kita ini. Yang saya maksudkan talenta di sini bukan saja kemampuan dan talenta bawaan sejak lahir dari Allah, melainkan juga karunia rohani yang menjadi bagian dari kehidupan kita ketika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Mari kita membuka 1 Petrus 4. Kita sedang membicarakan bidang-bidang dalam kehidupan kita yang harus kita disiplinkan kalau ingin menjadi individu seperti yang Allah kehendaki dan mencapai hal-hal yang Allah kehendaki kita capai. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Petrus menyampaikan 3 hal dalam suratnya tersebut yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Yang pertama, bahwa kita masing-masing telah menerima karunia dari Allah. Kita semua telah dikaruniai. Kita mempunyai talenta dan kemampuan bawaan sejak lahir. Lalu, setelah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita juga dianugerahi karunia roh oleh Allah, dan semuanya itu adalah ungkapan kasih karunia Allah. Ketika membicarakan tentang karunia, yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan bawaan lahiriah atau kemampuan khusus yang Allah anugerahkan kepada kita untuk melayani Dia. Sifat talenta dan kemampuan serta karunia ini sangat jelas, yaitu merupakan ungkapan kasih karunia Allah. Itulah sebabnya kita disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Segala talenta dan kemampuan tersebut merupakan ungkapan kasih karunia Allah, merupakan ungkapan kasih-Nya kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak perlu melakukannya, namun Allah memilih melakukannya. Allah menganugerahkan karunia, talenta, dan kemampuan bukan dengan sembarangan, melainkan dengan maksud yang jelas, sesuai dengan maksud-Nya menciptakan kita, sesuai dengan apa yang Ia kehendaki kita masing-masing lakukan. Berdasarkan maksud tersebutlah Allah secara unik menganugerahkan karunia dan secara unik merencanakan talenta dan kemampuan kepada kita masing-masing. Seringkali orang frustrasi dalam pekerjaan mereka, frustrasi dalam pelayanan mereka kepada Allah, sebab mereka berusaha melakukan sesuatu untuk mana mereka tidak dikaruniai. Kalau Allah menganugerahi Anda karunia dalam bidang tertentu, dalam bidang tersebutlah Allah menghendaki Anda menggunakan karunia dan talenta Anda. Sesungguhnya tidak terlalu sulit menemukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan Anda. Allah telah menganugerahi Anda dengan segala karunia dan talenta tersebut. Hal kedua yang disampaikan oleh Petrus di sini adalah begini. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya, Allah telah memberikan khusus kepada Anda masing-masing, maka janganlah kita membandingkan diri dengan siapapun juga. Kita semua dilahirkan berbeda. Mungkin secara fisik kita mirip, bahkan kembar, namun kita tetap saja berbeda. Allah mengaruniai masing-masing orang berdasarkan maksud-Nya. Selain itu dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Apa alasan spesifik Allah menganugerahi Anda karunia dan talenta? Jelas sekali agar Anda saling melayani dengan sesama.

Saudara pendengar, demikianlah masing-masing orang dikaruniai. Dan alasan Allah untuk melakukannya adalah agar kita saling melayani satu sama lain. Jelas sekali bahwa Allah menghendaki setiap anaknya memanfaatkan karunia dan talenta masing-masing untuk menjadi berkat dan untuk melayani satu sama lain. Sebagai orang percaya, kita sama sekali tidak ada alasan untuk tidak melayani Allah entah dalam hal apa. Anda melayani Allah dengan cara melayani sesama. Melayani Allah belum tentu harus di gereja. Pelayanan tertentu memang diberikan di gereja. Mungkin berkhotbah, mengajar, bernyanyi, dan sebagainya. Akan tetapi sepanjang minggu ada bidang-bidang pelayanan di mana seharusnya kita juga menggunakan talenta dan karunia rohani kita masing-masing demi karya Tuhan. Untuk itu, hendaknya Anda mempersiapkan diri sedini mungkin dengan mencari tahu apa saja karunia dan talenta Anda. Itulah sebabnya para orang tua perlu mengajari anak-anaknya dan membantu mereka memahami apa saja karunia rohani mereka ketika mereka diselamatkan. Para orang tua harus membantu anak-anaknya memahami apa saja kemampuan mereka sedini mungkin, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan waktu, melainkan seluruh kehidupan mereka diarahkan untuk mencapai maksud Allah, menciptakan mereka. Sebab mereka dianugerahi talenta, kemampuan, serta karunia rohani bukannya tanpa maksud. Masalahnya begini. Segala talenta, kemampuan, dan karunia kita bersumber dari Allah di surga. Allah lah yang secara unik menganugerahkan semuanya itu kepada kita masing-masing. Akan tetapi, kita mungkin bersikap sebagai terminal atau sebagai saluran. Sebagai terminal, artinya segalanya yang Allah anugerahkan berhenti pada Anda sendiri. Padahal, Allah menganugerahkan apapun kepada Anda agar Anda salurkan kepada orang-orang lain. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dalam Efesus 4 ayat 11-12 dikatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada pendeta, tidak ada guru Injil, tidak ada nabi, tidak ada orang yang berhak menerima karunia dari Allah, menerima panggilan dari Allah tersebut dan memutuskan sendiri, inilah yang akan saya lakukan, sebab jelas sekali di sini bahwa mereka menerima karunia dari Allah demi pembangunan tubuh Kristus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, sebagai pendeta sekaligus guru, apa tanggung jawab saya? Firman Allah mengajarkan bahwa seharusnya saya memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, tanggung jawab saya adalah membiarkan Allah menggunakan karunia-Nya melalui saya untuk memberdayakan Anda, memperlengkapi Anda untuk pekerjaan pelayanan. Dengan kata lain, menggunakan talenta dan karunia Anda untuk melakukan pelayanan bagi karya Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebab, ketika para anggota gereja, para anggota tubuh Kristus menggunakan talenta dan karunia-Nya, seluruh tubuh Kristus pun terbangun, menjadi lebih kuat, dengan jangkauan lebih luas, memenangkan lebih banyak jiwa bagi Kristus, memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Saudara pendengar, demikianlah yang dimaksudkan Petrus dengan layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada dua tipe pelayanan. Ada pelayanan publik atau pelayanan terbuka di mana Anda dapat melihat, dan ada juga pelayanan tersembunyi, pelayanan di balik layar. Banyak orang yang menyukai pelayanan publik yang terbuka. Mereka ingin dilihat, ingin diakui, ingin mendapatkan tepukan di punggung, ingin dipuji atas hasil kerja mereka yang baik. Semua orang menyukai pujian dan saya maklum itu. Tetapi ada juga yang bersedia melayani Tuhan secara tidak kelihatan. Anda tidak melihat mereka. Mereka bukan di depan melainkan di belakang, melayani Allah. Akan tetapi bagi Allah tidak ada yang namanya pelayanan publik atau pelayanan di balik layar. Allah memandang semua orang yang melayani sama dan Allah memandang segala pelayanan sama penting.
sebagaimana masing-masing orang menerima karunia unik dari Allah. Allah menghendakinya untuk menggunakannya dengan segenap hati. Ilustrasi terbaik tentang hal itu adalah Yohanes 13. Di sini Yesus sedang bersama murid-muridnya di ruang atas yang kita sebut sebagai perjamuan terakhir. Dalam situasi normal, hamba yang paling rendah tingkatannya akan mengeluarkan wadah air dan handuk untuk membasuh kaki para tamu. Akan tetapi kali ini Yesus sendiri yang adalah Allah dalam wujud manusia yang bersujud di hadapan nelayan, pemungut cukai, teman-temannya untuk membasuh kaki mereka. Dalam Yohanes 13 ayat 15 Yesus mengatakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah, dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya pelayanan rendahan. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan kehendaki Anda lakukan, Anda akan diberkati. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, terlalu sepele, terlalu tersembunyi, terlalu biasa bagi anak Allah yang manapun. Tidak ada yang namanya pelayanan yang tersembunyi, kecil, sepele di mata Allah. Ketika saya merenungkan tentang bidang-bidang pelayanan dan bagaimana Allah telah memanggil kita semua secara berbeda-beda untuk melakukan apa yang telah Ia perlengkapi kita untuk lakukan, menurut saya ada tiga ciri yang seharusnya menggambarkan pekerjaan kita. Bukan saja dalam pelayanan bagi Tuhan, melainkan juga dalam bisnis Anda atau apapun. Salah satu cirinya adalah bahwa seharusnya Anda bersemangat melakukan karya Tuhan. Seharusnya Anda bergairah melakukan karya Tuhan, giat melakukan karya Tuhan, apapun itu. Paulus memberikan ajaran yang sangat tegas dalam hal ini dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6. "Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami." Yang Paulus maksudkan bukanlah hidup dalam dosa, minum-minum, suka-suka. Melainkan dalam bahasa Yunani-nya adalah ataktos, yang berarti menganggur, malas, membangkang, dan tidak berdisiplin. Paulus menasihatkan agar kita menjauhkan diri dari orang yang menganggur, malas, membangkang, dan tidak berdisiplin, agar tidak tertular pengaruh buruk mereka. Selanjutnya dalam ayat 7 ayat 11, "Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." Lalu ayat 14, "Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu."

Saudara pendengar, kemalasan, pengangguran, ketidakdisiplinan, pembangkangan tidaklah sesuai dengan siapa kita sebagai putra-putri Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita telah dianugerahi karunia dan talenta untuk memberikan diri demi kehormatan dan kemuliaan Allah yang Maha Kuasa dengan melayani Dia, dengan melayani satu sama lain. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Melakukan yang lain daripada itu sama saja dengan tidak taat. Sama saja dengan menganggur dalam karya Tuhan. Sama saja dengan membangkang. Sama saja dengan tidak berdisiplin. Ciri kedua adalah seharusnya kita melakukannya dengan antusias. Terinspirasikan, termotivasikan, bersemangat tentang apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Demikianlah seharusnya kita melayani Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 22-23 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Entah Anda bekerja di lini perakitan memasang sekrup atau mengkhotbahkan Injil, lakukanlah dengan segenap hati. Bukan sekedar melakukan apa yang muncul alami atau apa yang ingin Anda lakukan, melainkan dengan segala yang Anda miliki. Dengan segenap hati, dengan penuh semangat, dengan antusias, karena Anda bersemangat tentang apa yang Allah rencanakan." Ayat 24, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Jangan lupa, Kristuslah yang kita layani, tidak menjadi soal apapun pekerjaan kita. Kita melayani Allah yang hidup. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Allah. Tidak ada seorang

0: Kan tetapi tahukah Anda apa tanggung jawab kita? Melakukan yang sebaik mungkin sesanggup kita. Mungkin tidak sebaik orang tertentu, namun lebih baik daripada orang lain. Akan tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kita bertanggung jawab melakukan yang sebaik mungkin sesanggup kita sendiri. Jangan merasionalisasikan hasil kerja yang buruk, yang setengah hati. Sebab Allah layak mendapatkan yang terbaik, dan Allah menuntut yang terbaik. Allah sendiri memberi Anda karunia yang terbaik, talenta terbaik, yang sesuai dengan kepribadian Anda. Anda sudah diberikan yang terbaik sesuai dengan kepribadian Anda. Sudah pantas dan selayaknya kalau Anda pun melakukan yang terbaik sesanggup Anda demi Allah. Kembali ke 1 Petrus 4 ayat 10. Pertama, Petrus menyampaikan bahwa tiap-tiap orang telah memperoleh karunia. Kedua, tiap-tiap orang harus menggunakan karunia untuk saling melayani satu sama lain. Ketiga, kita adalah pengurus kasih karunia Allah. Maksudnya, kita masing-masing harus memberikan pertanggungan jawab atas apa yang kita lakukan dengan segala karunia yang telah kita terima. Sebab kita hanyalah pengurus, yaitu orang kepada siapa milik orang lain dipercayakan dan harus memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang mempercayakannya tersebut. Dalam Lukas 12 ayat 48 dikatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara pendengar, Allah tidak akan membandingkan Anda dengan siapapun juga. Allah hanya membandingkan Anda dengan karunia, talenta, kemampuan, dan kapasitas yang telah Ia anugerahkan kepada Anda. Ukuran satu-satunya yang akan Allah pakai untuk menilai Anda adalah apakah yang sanggup Anda lakukan, bukan orang lain. Allah berkata, kita harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita, waktu kita, pikiran kita, talenta kita, karunia kita. Apa yang kita lakukan dengan semuanya itu? Bagaimana kita menggunakannya dalam melayani satu sama lain? Cobalah menjawab pertanyaan ini terhadap diri Anda. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley telah menjelaskan bahwa Allah telah menganugerahi kita masing-masing dengan karunia yang spesifik. Namun talenta tersebut bukanlah untuk kita gunakan demi kepentingan kita sendiri. Coba Anda mencari tahu talenta khusus Anda dan di bawah petunjuk Tuhan, menggunakannya untuk melayani sesama. Yesus memanggil setiap orang percaya menjadi hamba. Ketaatan kepada perintah-Nya adalah bukti konkret dari kasih dan kesetiaan Anda. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 6 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

Shalom dan selamat malam. Hardeners berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heart and Your Family Station. Saya Pendeta AP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hardeners, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil dalam Matius pasal 6 ayat 6, ayat kelima dan ketujuh. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Julius Widodo.
1: Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Ebi. Shalom, selamat malam bagi para pendengar semuanya.
0: Baik.
1: Tuhan memberkati.
0: Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan mengingatkan kita kembali dalam Matius 6 ayat 5 dan 7 ini sangat luar, 5 dan 7 ini sangat luar biasa. Ya, Pak Pendeta silakan.
1: Yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang percaya itu berdoa kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima dijelaskan kepada saudara dan saya pada malam hari ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang, dan seterusnya dan seterusnya. Janganlah berdoa seperti orang munafik, kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apakah yang disebut dengan orang munafik itu? Orang munafik adalah sifat atau sikap seseorang yang berpura-pura, yang percaya atau baik di luar tetapi menyembunyikan niat atau pendirian yang berbeda di dalam hatinya. Artinya bahwa di dalam hati dan perkataannya berbeda. Itulah yang disebutkan dengan orang munafik. Selanjutnya dikatakan, mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat. Kemudian pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat
2: orang. Mereka berdoa supaya tujuannya dilihat dan dikatakan sebagai orang yang religius, orang yang bertakwa kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ini tujuannya. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Bukankah ibadah itu ditujukan kepada Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga? Jadi tujuan orang munafik adalah orang yang beribadah, berdoa kepada Tuhan supaya mereka dilihat orang, atau dihargai orang, atau untuk mendapatkan pujian dari seseorang. Nah, ini yang menjadi bahaya bagi kita semuanya. Berbeda dengan ayatnya yang keenam yang berkata, tetapi jikalau engkau berdoa, tetapi jikalau saudara dan saya berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga, yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, beribadah adalah hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Jadi bukan untuk dipamerkan di hadapan khalayak umum, tetapi tersembunyi dalam hati dan pikiran kita. Hati kita, pikiran kita bertemu dengan Sang Pribadi. Maka Bapamu yang melihat, Bapamu di surga yang memperhatikan, bahkan yang mendengar seruan dan doa yang kita panjatkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, jikalau engkau berdoa, hendaklah tidak diketahui oleh orang lain. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berkata-kata kepada Sang Pencipta. Maka Dia akan mendengar, bahkan menjawab doa-doa saudara dan saya. Malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, bukan untuk didengar manusia, tetapi juga tetapi untuk didengar Allah. Biarlah segala doa yang kita panjatkan pada malam hari ini, Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya. Kami percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga mengetahui apa yang menjadi doa saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati.
0: Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang luar biasa. Meneguhkan hati kami. Mengajarkan kami untuk tetap percaya akan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan pokok-pokok doa atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala keajaiban pertolongan Tuhan yang Anda alami. Silakan berbagi kesaksian untuk saling memberkati, atau juga kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

Dan kembali saya mengundang hadirin Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 87

0: kuasa Tuhan dinyatakan pada malam ini. Bukan begitu, Pak Pendeta?
1: Baik sekali, kita akan bersama-sama berdoa karena kita percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan pasti akan mendengarnya, bahkan akan menjawab tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat.
0: Ya, dan kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Ini pokok doa yang sangat penting untuk kita doakan di udara bersama-sama para pendengar, di mana kita mendengar akan ada demo ya yang dilaksanakan. Kita mohon agar demo ini boleh berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kita doakan agar semua ada dalam kendali dan kontrol semua, sehingga demo berlangsung ya dengan tertib.
1: Amen.
0: Ya, kita doakan bangsa kita Indonesia agar mengalami pemulihan, juga para pemerintah agar diberi hikmat dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dalam segala tugas. Selanjutnya juga kita akan berdoa juga datang. Kita ke telepon dulu ya dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Mbak Sabin. Selamat malam Mbak Pendeta Julius. Selamat malam. Pak, mau muterin lagu What a Beautiful Name, Pak. Lagu yang buat anak-anak kali ya, Pak. Pak, tolong doain mama saya, Pak, ya. Sama mama Monica, sama Babe Umar, biar yang beli, sama doain besok supaya tidak ada kejadian yang berarti, semua dalam kendali Tuhan lagi itulah, biar aman-aman aja. Makasih ya Pak, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Baik ya, dari Kosani. Dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Nathanael di Lampung Selatan. Salam Pak Pendeta Epi. Saya Nathanael di Lampung Selatan. Dukung dalam doa, saya lagi sakit tenggorokan dan sedikit batuk. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Amin. Baik, kita akan doakan Pak Nathanael, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan keadaannya. Selanjutnya juga pokok doa dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Heartline. Kami Ferry sekeluarga mohon dukungan doa dan untuk Pauline. Tuhan Yesus jamah, kuatkan imannya untuk selalu berserah, serta doakan juga pergumulannya dalam pekerjaan serta kesehatan untuk kami. Terima kasih Pendeta Evi dan Julius. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung juga dalam doa untuk keluarga Pak Ferry. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam yang indah ini kami bisa memanjatkan pujian syukur dan menaikkan pokok-pokok doa kepada saudara-saudara kami, bahkan terlebih kepada bangsa kami Indonesia, yang mana Tuhan akan ada demo untuk besok tanggal 27 Agustus 2026 ini. Suasana di kota Jakarta sangat mencekam dan menakutkan karena besarnya

demonstrasi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Engkau memberikan satu ketenangan bagi mereka sehingga tidak tersulut emosi dan tidak menimbulkan anarkis, pengerusakan dan lain sebagainya. Bahkan jangan sampai timbul korban seperti beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat para pimpinan bangsa kami, baik yang berada di pemerintahan, Tuhan tolong supaya mereka juga bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar dengan bijaksana, sehingga bangsa ini tidak lagi carut marut. Bahkan Tuhan, banyak kekacauan di sana sini. Terlebih Tuhan, kepada wakil-wakil rakyat yang ada di duduk di DPR MPR, yang mana tuntutan daripada mahasiswa atau demonstrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 besok ini Tuhan, yang menekankan pada perampasan aset, korupsi, para koruptor. Karena selama ini bangsa kami dikuasai dan dirusak oleh para koruptor. Itulah sebabnya Tuhan tolong supaya mereka juga mau mendengar aspirasi rakyat. Karena merekalah yang memegang pucuk pimpinan dan bisa memutuskan segala sesuatu. Tuhan tolong Bapa. Demikian untuk para penjaga atau keamanan di bangsa kami, baik itu kepolisian maupun TNI, Tuhan tolong supaya Tuhan mereka juga tidak terpancing emosi sehingga menimbulkan bentrokan antara pendemo dengan keamanan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan bangsa kami mengalami pemulihan, mengalami perbaikan Tuhan. Bahkan Tuhan, bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan dan damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami rindu dan kami mengasihi, mencintai bangsa kami karena kami adalah orang yang tinggal bersama di Indonesia. Maka menjadi kewajiban kami kalau kami berdoa bersama-sama. Kami juga berdoa buat Kosani, khususnya untuk mamanya. Tuhan tolong, Kau akan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Bahkan untuk Ibu Monica, untuk Bapak Randy, Bapak Umar, Tuhan tolong Kau mengetahui apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau sanggup memberikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Bapak Nathanael, Tuhan, yang ada di Lampung Selatan. Tuhan tolong, Kau akan memberkati kalau saat ini anak-Mu sedang sakit tenggorokan. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan hamba-Mu ini sehingga bisa kembali pulih seperti sedia kala. Demikian juga untuk Bapak Ferry dalam segala pergumulan. Baik untuk Pauline, Tuhan tolong, biarlah Tuhan terus kuatkan, mampukan iman percayanya kepada Allah. Dan terus bersandar kepada pribadi yang membuat dunia ini, bahkan yang menciptakan segala sesuatunya. Supaya Pauline, Tuhan, tetap kuat di dalam pengiringannya kepada Engkau. Bahkan untuk kesehatan seluruh keluarga daripada Bapak Ferry, Tuhan tolong, Kau akan memberkati.
anak istri semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Kami tahu bahwa Engkau adalah Sang Pencipta. Engkau Maha Kasih. Engkau mampu memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami yang memohon kepada Engkau. Bahkan kami juga berdoa buat perekonomian yang dialami. Tuhan tolong berkati dalam perekonomian rumah tangganya. Supaya Tuhan tetap Tuhan bergantung dengan pemeliharaan Allah. Karena kami percaya Tuhan Engkau sanggup memelihara keluarga ini dengan tangan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam keluarga ini. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Kita berdoa buat buat Bella, Salom, pendeta dan seluruh pendengar tentang pendengar seri In Prayer. Saya Bella di Tangerang, tolong doakan mama saya dalam keadaan dalam tindakan keteter jantung malam ini, supaya Tuhan Yesus beri mujizat agar hasil tindakannya membaik dan kondisi jantung mama saya stabil. Baik, kita akan dukung dalam doa Bella buat mama yang dikasihi Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kita berdoa juga, pokok doa datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon doanya untuk cucu saya Kezia Pogita untuk melanjutkan studinya ke S2. Kiranya menjadi berkat buat cucu saya Kezia dan tetap pada perkenanan Tuhan. Terima kasih. Dan boleh minta lagu Tuhanlah yang membimbingku. Baik, kita akan carikannya, Ibu Rita Mutiara. Serta pokok doa selanjutnya juga datang dari dari Ibu Ave Manuela Ave Maria Emanuela. Mohon doa kepada yang terhormat Bapak Pendeta, mohon doakan untuk perlindungan dan keselamatan saya, karena tanggal 27 kami Agustus saya harus pergi ke rumah sakit di Jakarta untuk konsultasi dengan dokter. Terima kasih sekali Bapak Pendeta yang baik karena sudah berkenan mendoakan saya, dan terima kasih juga untuk semua lagu-lagunya di acara Sharing in Prayer. Salam dan salam hormat untuk semuanya dan selamat malam. Baik, Ibu Ave Maria Emanuela, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolongnya. Juga datang dari Pak Obel dari Kelapa II, mohon doa untuk anak saya bernama Alvin dalam pekerjaan ada masalah. Semoga malam hari ini atas doa-doa Bapak Pendeta ada jalan keluar untuk masalah pekerjaan anak saya bernama Alvin. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik, kita akan doakan ya, dukung dalam doa. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Maha besar, Maha mulia Engkau ya Tuhan. Kami bersatu hati memohonkan doa buat orang tua, mama dari anakmu Bella yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjalani pemulihan jantung. Dan saat ini ia akan menjalani tindakan kateter jantung. Kami memohon agar semuanya boleh lancar. Baik dokter yang terlibat, perawat yang juga memasangkan kateter ini, kami percaya diberi hikmat dan kami mengimani ada hasil yang baik. Berkati anakmu, angkat segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati organ jantungnya. Tuhan berkati semua proses pengobatan yang dilakukan, sehingga mampu boleh pulih dan sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan tercurah melimpah-limpah buat anakmu mama dari Bella. Dalam nama Tuhan Yesus, kondisinya semua stabil, tindakan juga berhasil, semua lancar tanpa ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat cucu hambamu Ibu Rita, di mana ia berencana mengambil, melanjutkan studinya ke S2. Berkati anak muda ini Tuhan, Kezia Paguita, agar semua rencana ini dapat terlaksana. Tuhan yang menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan dan damai sejahtera, serta segala yang diperlukannya, dicurahkan, diberkati, dilimpahkan buat Kezia Paguita, sehingga apa yang menjadi kerinduan anakmu, oleh karena pertolongan Tuhan, semua terlaksana. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat hambamu Ibu Ave Maria Emanuela, di mana besok dia akan rencana untuk konsultasi ke dokter dan dia harus keluar rumah menuju rumah sakit. Tuhan berkati perjalanan hambamu pergi dan pulang, dijauhkan dari segala gangguan kemacetan maupun juga gangguan dari orang-orang jahat. Walaupun ada demo, tetapi anakmu terhindar dari semua itu. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi memenuhi anakmu Ibu Ave Maria Emanuel, sehingga ia boleh damai dan tenang dan semua terlaksana aktivitas kegiatannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu bernama Alvin, saat ini sedang mencari pekerjaan dan kiranya Tuhan anakmu boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talentanya. Dan dalam pekerjaannya ini Tuhan, ia boleh menjadi berkat serta mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Perlengkapi dia dengan hikmat masalah-masalah yang dihadapinya saat ini. Ya Tuhan, Engkau yang memberi dia hikmat untuk dapat keluar dari segala persoalan ini. Berkati Alvin, beri dia hikmat. Tolong ya Tuhan, agar anakmu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tempat pekerjaannya. Dalam nama Yesus.
pembelaan Tuhan nyata baginya. Amin.

0: Artenes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education,
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Pentingnya Olahraga. Nats Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Latihan fisik memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga Anda dapat melawan penyakit. Jenis latihan terbaik adalah yang Anda sukai dan paling nyaman. Berikut ada 2 alasan terbesar mengapa kita tidak konsisten dalam mengikuti program latihan. Pertama, kita kehilangan minat terhadapnya karena kita tidak mendapatkan banyak kepuasan darinya. Kedua, hal itu menuntut terlalu banyak waktu atau usaha. Baik Anda berjalan cepat atau menghadiri kelas kebugaran berenergi tinggi, hampir semua aktivitas fisik akan membuat tubuh Anda rileks dan berenergi kembali. Berolahragalah setidaknya 30 menit sehari, minimal 5 hari seminggu. Dan Rasul Paulus memberi kita kunci kesuksesan dalam satu kata, disiplin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Selain itu, aktivitas fisik dapat membantu Anda mengurangi stres, menurunkan berat badan, dan mempertahankannya, serta merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukan waktu untuk latihan resmi, cobalah untuk secara bertahap menjadikan aktivitas sebagai bagian dari gaya hidup Anda, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus. Berikut adalah alasan yang sangat penting untuk tetap bugar secara fisik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Doa, Bapa, bantulah aku untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

0: suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 53. Keberhasilan terselubung. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami kegagalan, baik itu kecil atau besar, sering atau tidak. Akan tetapi, tidak setiap orang bisa bangkit dari kegagalan. Ada orang yang gagal dan tidak berani memulai hal yang baru lagi, sehingga kegagalan itu menghancurkan hidupnya. Ada pula orang yang gagal, namun berani belajar dari kegagalan itu, sehingga mencapai keberhasilan. Bagi orang itu, kegagalan-kegagalannya telah menjadi pelajaran yang penting untuk berhasil. Orang yang berhasil pasti pernah belajar dari kegagalan-kegagalan. Allah tidak pernah gagal dalam mengenapi semua rencananya, berbeda dengan kita yang sering mengalami kegagalan dalam mewujudkan rencana sendiri. Ketika kita melakukan pekerjaannya, kita harus percaya kepadanya, sehingga kalaupun kita mengalami kegagalan, itu sifatnya hanya sementara, karena kita berpegang pada Allah yang tidak pernah gagal. Dalam berusaha, jangan ragu atau putus asa selama kita melakukan kehendak Allah. Tetaplah bertahan di dalam kasih karunia Tuhan, sekalipun kita mengalami kegagalan. Allah pasti turut bekerja untuk mengenapi rencananya. Sewaktu kita dicobai, Allah setia, sehingga Ia akan memberi jalan keluar. Artinya, di dalam Tuhan, setiap kegagalan pasti ada jalan keluarnya. Jika Allah menutup satu pintu yang mungkin dianggap baik oleh manusia, Ia pasti membuka pintu lain yang dipandang sempurna oleh Dia. Janganlah membuang tujuan akhir ketika kita menghadapi kegagalan. Kegagalan yang total adalah kegagalan yang sementara dengan membuang tujuan akhir. Tetapi jika kita tidak membuang tujuan akhir pada saat kegagalan, maka kegagalan sebenarnya merupakan suatu keberhasilan yang terselubung atau keberhasilan yang tertunda. Allah mungkin mengizinkan umat-Nya mengalami kegagalan sementara, supaya kita belajar bersandar kepada-Nya dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Segala sesuatu berasal dari Dia dan segala kemuliaan kembali kepada-Nya. Sebagai manusia, kita tidak boleh merampok kemuliaannya, melainkan segala kemuliaan hanya bagi Dia yang patut dipuji selama-lamanya. Janganlah pernah merasa takut terhadap kegagalan, tetapi takutlah pada diri sendiri yang tidak pernah merasa gagal. Ketika kegagalan hadir dalam hidup, maka berpeganglah pada iman yang teguh untuk menghadapi kegagalan. pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, dalam hal apa saja kita pernah mengalami kegagalan? Kedua, apa dampak dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami bagi kehidupan kita sekarang? Ketiga, apakah tujuan akhir hidup yang mau kita capai? Empat, apakah kita membuang tujuan akhir ketika menghadapi kegagalan? Ataukah kita tetap berpegang teguh pada tujuan akhir itu di tengah kegagalan? Lima, apakah kesuksesan sekarang Anda raih setelah melewati proses kegagalan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah iman istri Nuh. Karakter. Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka.
1: Dia adalah ibu bagi setiap orang yang akan Anda temui. Namun, kita tidak tahu namanya. Sungguh mengejutkan betapa sedikit yang kita ketahui tentangnya, meskipun dia sangat penting. Kita tidak tahu di mana ia lahir, di mana ia tinggal, atau di mana ia meninggal. Namun, yang kita tahu adalah bahwa ia hidup pada masa kesulitan dan kesedihan yang besar, tidak seperti apapun yang kita pernah lihat sebelumnya. Kita juga tahu bahwa ia mendukung suaminya dan diingat dalam sejarah dunia.
0: Apakah Anda sudah tahu siapa dia? Bukan Hawa. Wanita ini hidup beberapa generasi jauh dari Hawa. Dalam Alkitab, dia hanya dikenal sebagai istri Nuh. Mari kita sebut dia Nyonya Nuh, karena kita tidak ada nama yang lebih baik. Bukankah aneh bahwa seseorang yang begitu penting, begitu sedikit yang ditulis tentangnya?
1: Bapak Nuh sering disebut di dalam Alkitab. Yehezkiel yang hidup setelah banjir besar mengatakan bahwa Nuh adalah seorang yang baik. Yehezkiel 14 ayat 14. Dalam Perjanjian Baru, Petrus menyebutkan Nuh dalam dua bukunya, dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dan 2 Petrus 2 ayat 5. Petrus menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran, 2 Petrus 2 ayat 5.
0: Setiap orang di dunia, tidak peduli dari mana asal mereka, dapat melacak keluarga mereka kembali ke wanita ini. Ketika Anda mempelajari kehidupannya, Anda dapat melihat betapa penting dan berharganya dia bagi sejarah. Nyonya Nuh adalah seorang wanita yang belum menerima pengakuan yang pantas baginya. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda tiga momen penting dari kehidupannya yang akan membantu Anda memahami seberapa berharganya Nyonya Nuh sebenarnya.
1: Pertama, Nyonya Nuh merupakan istri seorang pendeta yang tidak disukai oleh banyak orang. Kita sering mengatakan bahwa di balik setiap pria yang sukses, ada seorang wanita yang mendukungnya. Namun, kita jarang berpikir tentang bagaimana perasaan Nyonya Nuh yang tinggal bersama seorang pria yang diolok-olok oleh semua orang. Bayangkan betapa sedih dan putus asa yang dirasakan Nuh ketika orang-orang menertawakannya karena mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Nyonya Nuh juga merasakan sakit yang dirasakan oleh istri-istri pendeta ketika suami mereka gagal. Setelah banjir, Nyonya Nuh harus menyaksikan suaminya berjuang dengan alkohol. Tetapi dia tetap berada di sisinya dan menghadapi masalah mereka bersama-sama.
0: Nyonya Nuh juga merupakan seorang ibu dari 3 orang putra. Putra-putranya bermain dengan anak-anak yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dari keluarganya. Nyonya Nuh melakukan pekerjaan yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Terkadang, teman-teman mereka mengolok-olok mereka karena ide-ide aneh ayah mereka. Dan Nyonya Nuh menghibur mereka. Ia selalu ada untuk anak-anaknya. Dan akibatnya, tidak ada dari mereka yang terhilang. Hal yang tidak selalu terjadi pada ibu dari 3 orang putra di zaman sekarang.
1: Yang ketiga adalah Nyonya Nuh sebagai Nenek Nuh. Semua anak suka ketika nenek mereka bercerita sebelum tidur. Tapi tidak ada yang bisa bercerita sebaik Nyonya Nuh. Ketika cucu-cucunya yang polos bertanya, "Nenek, ceritakanlah sebuah kisah." Ia akan bercerita tentang banjir yang luar biasa. Ceritanya begitu rinci dan nyata, seolah-olah ia sendiri yang melihat semuanya terjadi.
0: Keberadaan Nyonya Nuh itu adalah segala sesuatu yang telah disebutkan tadi, dan bahkan jauh lebih dari itu. Ia harus dimasukkan dalam kelompok orang yang dibicarakan oleh penulis kitab Ibrani. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Ibrani 11 ayat 38. Kita harus memberikan penghargaan kepada istri Nuh, Nyonya Nuh, yang pernah menjadi perempuan paling berkuasa di dunia.
1: Saudara, hari ini kita belajar. Seseorang dapat memberikan dampak besar bagi dunia tanpa mendapatkan banyak perhatian. Nyonya Nuh adalah salah satu dari mereka. Dia mempengaruhi bukan hanya anak-anaknya, tetapi juga generasi-generasi mendatang.
0: Saudara pendengar, bagaimana Anda mengukur dampak yang ibu Anda berikan dalam hidup Anda? Siapa yang mempengaruhi dirinya? Seberapa besar pengaruh seorang ibu terhadap jalan hidup seorang anak? Ketika seorang ibu tidak hadir dalam kehidupan seorang anak, apa yang dapat menggantikan perannya? Apakah ada sesuatu yang dapat memenuhi peran ibu? Jelaskanlah.
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita.

0: Tuhan menyembunyikan berkat dalam setiap salib dan setiap penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam hidup Anda. Tetapi Andalah yang harus menemukan berkat itu. Harapkanlah berkat-berkat yang sangat berharga itu, sama seperti seorang anak mengharapkan bapanya memberi hadiah kepadanya. Percayalah akan kasih Allah, dan janganlah lupakan kebaikannya. Maka Anda akan menemukan berkat-berkat yang sangat berharga dalam setiap salib, dan penderitaan tidak lagi dapat mencekam hati Anda. Jiwa Anda akan disegarkan dan dihiburkan oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Pengudusan, rencana agung Tuhan. Pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, kita diadopsi ke dalam keluarga Tuhan dan dipisahkan untuk tujuan yang kudus. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12.
1: Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bapa Surgawi punya rencana untuk kehidupan setiap orang. Dan semua itu bisa disimpulkan dengan satu kata, pengudusan. Dalam bentuk kata kerjanya, menguduskan, kata itu berarti menjadikan kudus atau memisahkan. Jadi ketika sesuatu dikuduskan, ia dipisahkan dari keberadaannya yang lama dan dipersembahkan untuk tujuan-tujuan yang kudus. Perjanjian Lama menyebutkan sejumlah hal yang dikuduskan Tuhan. Dia menguduskan hari ketujuh, memisahkan suku Lewi sebagai para imam, dan bahkan menyucikan tempat-tempat seperti ruang maha kudus di dalam kemah suci. Bacalah Kejadian pasal 2 ayat 3, Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 51, Keluaran pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Bapa juga sekarang menguduskan orang-orang. Sebelum seseorang percaya Kristus, ia mati secara rohani. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi pada saat ia memutuskan untuk percaya Yesus, dosa-dosanya dihapuskan dan ia diadopsi ke dalam keluarga Tuhan. Dipisahkan sebagai anak Tuhan dengan suatu tujuan yang kudus. Ini berarti orang percaya ada di bumi ini bukan untuk mengejar kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani Tuhan dan membawa kemuliaan baginya. Saudara pendengar, sebagai anggota keluarga Tuhan yang dipanggil untuk mencerminkan Dia kepada dunia, orang percaya disebut sebagai orang-orang kudus. Kita diberi julukan ini yang akar katanya sama dengan kata pengudusan, bukan karena kita telah mencapai kesempurnaan, tetapi karena kita menjalani hidup yang selaras dengan Dia yang kita representasikan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ya Allah ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 8 ayat 1-8. Beberapa waktu kemudian Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Daud lalu mengambil kendali pemerintahan dari tangan orang Filistin. Ia juga mengalahkan orang Moab. Ia menyuruh mereka berbaring di tanah dan mengukur mereka dengan tali. Ia mengukur 2 kali panjang tali untuk yang akan dibunuh dan 1 tali penuh untuk yang dibiarkan hidup. Begitulah orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud mengalahkan Hadadeser bin Rehob, Raja Soba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya atas sungai Efrat. Dari dia Daud menawan 1.700 tentara berkuda dan 20.000 tentara berjalan kaki. Daud lalu menyuruh memotong urat keting semua kuda kereta, tetapi menyisakan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Soba, tetapi Daud menewaskan 22.000 orang dari antara orang Aram itu. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di wilayah orang Aram di Damsyik. Orang Aram takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Sesudah itu Daud mengambil perisai-perisai emas yang dipakai oleh para abdi Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dari Betah dan Berotai, kota-kota Hadadeser, Raja Daud mengambil banyak sekali tembaga.

Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang tentunya mengharapkan kemenangan dan banyak yang berjuang untuk meraihnya. Teks hari ini memberikan daftar panjang kemenangan Daud yang ia dapatkan karena Tuhan memberikan kepadanya bukan sekedar perjuangan keras Daud sendiri. Orang Filistin, orang Moab, Hadadezer bin Rehob atau Raja Zoba, dan orang Aram dari Damsyik, semuanya ditaklukkan oleh Daud. Semua pasukan dikalahkan. Ada yang diambil kendali pemerintahannya, ada yang harus mempersembahkan upeti, ditawan, dan juga ditewaskan. Bahkan, Toi atau Raja Hamat tunduk kepada Daud, dan orang Edom di Lembah Asin takluk kepadanya. Inilah yang membuat Daud mendapat nama. Kunci kemenangan Daud disebutkan dua kali, yaitu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Daud menang bukan karena kuat dan gagahnya pasukannya, bukan pula karena hebatnya strategi perang yang dia punya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Bahkan kata kemanapun ia pergi menunjukkan tidak terbatasnya kedaulatan Tuhan yang menyertai dia dalam setiap langkahnya. Memang Daud yang maju berperang, tetapi Tuhanlah yang membuatnya menang. Kita juga menghadapi peperangan kita setiap hari. Layaknya Daud yang memiliki banyak musuh, kita pun punya berbagai pergumulan. Entah masalah keluarga, masalah kesehatan kita, atau orang yang kita sayangi, ataupun masalah ekonomi. Sadarilah bahwa kita tidak berperang seorang diri, tetapi ada Tuhan yang beserta kita kemanapun kita pergi. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Apapun peperangan yang kita hadapi hari ini, percayalah kepada Tuhan yang menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita dengan kuasanya. Hadapilah hidup kita bersama Tuhan, Sang Pemberi kemenangan. Mari kita berdoa. Kristus, Sang Pemberi kemenangan, kuatkanlah hati kami ketika menghadapi setiap pergumulan dan perjuangan hidup. Kami percaya bahwa kemenangan sejati bukan berasal dari kekuatan kami, melainkan dari tangan-Mu yang setia menopang dan menyertai kami. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati. 100.6 Heartline FM.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia.

0: melalui keluarga.
1: Tuhan Yesus, inilah doa kami. Satukan kami umat-Mu. Pulihkan bangsa.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Hanya untuk hari ini. Nats Alkitab dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ketika keadaan menjadi sulit dan Anda tergoda untuk mengeluh tentang nasib Anda dalam hidup, berhentilah dan ingatkan diri Anda bahwa hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang tidak akan pernah Anda dapatkan lagi. Renungkan kata-kata berikut dan kata-kata itu akan membantu Anda. Hanya untuk hari ini, saya akan mengalami dan menikmati setiap jam sepenuhnya dan tidak mencoba untuk mengatasi seluruh masalah hidup saya sekaligus. Hanya untuk hari ini, saya akan mencoba untuk mengingatkan pikiran saya dengan mempelajari lebih dari yang saya ketahui. Saya akan membaca sesuatu yang membutuhkan usaha, pemikiran, konsentrasi, dan komitmen. Hanya untuk hari ini, saya akan bersikap menyenangkan, saya akan mencoba untuk tampil sebaik mungkin, berbicara dengan lembut, dan bersikap sopan dan penuh perhatian kepada orang lain. Hanya untuk hari ini, saya akan memiliki rencana dan tujuan. Saya mungkin tidak mengikutinya dengan tepat, tetapi saya akan tetap memilikinya. Dengan melakukan itu, aku akan menyelamatkan diriku dari dua musuh, tergesa-gesa dan keraguan. Hanya untuk hari ini, aku akan mengembangkan karakterku. Aku akan berbuat baik dan merahasiakannya. Jika ada yang mengetahuinya, itu tidak akan dihitung. Hanya untuk hari ini, aku akan melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan. Dengan begitu, aku akan melatih jiwaku untuk mengalahkan dagingku dan kemauanku untuk mengalahkan emosiku. Hanya untuk hari ini, aku tidak akan takut untuk mencintai atau mengambil resiko. Aku akan berusaha untuk menikmati semua berkat Tuhan dan percaya bahwa setiap benih yang kutabur di kerajaannya akan berlipat ganda kepadaku berkali-kali lipat. Begitulah caraku akan hidup. Hanya untuk hari ini.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom komunitas IPM yang diberkati. Hari ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan. Mari kita berdoa sepakat meminta anugerah untuk bangsa Indonesia. Khususnya hari ini 27 Agustus kita akan berdoa untuk kedamaian yang ada. Kita perlu sepakat karena dengan kesepakatan dan kerendahan hati ini, dengan pengakuan akan kebesaran Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menjaga negeri ini. Mari kita sepakat bagi pemirsa Radio Heartland pagi hari ini, kita akan berdoa sepakat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami memohonkan anugerah untuk Indonesia, khusus

Indonesia, untuk ibu kota juga, untuk damai sejahtera ini turun Tuhan, untuk semuanya bisa diselesaikan dengan rencanamu, di dalam rencanamu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang kembali melayani rakyatnya, kembali memiliki telinga untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya, dan mau Tuhan untuk bekerja untuk rakyatnya. Kau bangkitkan mereka semua, semua hamba-hambamu yang ada di pemerintahan, baik yang kecil, yang besar, bahkan yang tertinggi. Kau gerakan untuk memiliki hati untuk melayani kembali, untuk memiliki roh takut akan Allah, untuk mengetahui bahwa jabatan itu adalah amanah, adalah perintah yang kau berikan, adalah kesempatan yang kau berikan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi melayani sebanyak-banyaknya orang untuk mengalami pemulihan, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan, semua ini bisa berjalan dengan baik dan kami melihat Indonesia yang lebih baik. Kami berdoa, kami memohon anugerah-Mu Tuhan untuk cuaca hari ini, bersahabat, dan tim-tim yang bekerja, tim medis, tim konsumsi, semua yang bekerja dengan baik, tidak ada yang gagal untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya ini berjalan dengan baik, tidak ada anarkis, dan kami memberkati Indonesia, kami memberkati ibu kota di mana kami berada, sehingga ekonomi dapat berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh aksi yang ada, dan ekonomi berangsur-angsur pulih menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kebakaran hutan di Kalimantan, di Papua, bahkan mungkin di beberapa daerah yang lain Tuhan. Kami tahu penderitaan dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kau turunkan hujan Tuhan untuk memadamkan api kebakaran itu Tuhan. Dimanapun api itu tersulut Tuhan, kami berdoa minta anugerah-Mu Tuhan untuk kau turunkan hujan yang lebat untuk bisa memadamkan kebakaran-kebakaran hutan yang ada. Kami berdoa, kami sepakat meminta anugerah-Mu. Kami meminta Tuhan belas kasihan-Mu untuk negeri yang indah ini, negeri yang kaya ini, untuk dipimpin juga untuk orang-orang yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terkena gempa bumi di NTT dan mungkin beberapa daerah lain yang mengalami gempa bumi, banjir, bencana alam atau tsunami, dimanapun juga terjadi Tuhan. Kami berdoa anugerah-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan terjadi. Kau berikan Tuhan pemeliharaan yang dari Engkau Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, untuk memberikan makanan, untuk memelihara kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus untuk pertolongan-Mu ada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih sukacita, dan kau bangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah, sehingga negeri ini memiliki roh takut akan Allah dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semuanya ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu dan malaikat surgawi berkeliling berjaga-jaga bersama dengan kami menjaga Indonesia ini. Kasih-Mu dan kuasa-Mu tidak meninggalkan Indonesia. Engkau tetap mengasihi Indonesia walaupun banyak pelanggaran yang terjadi, banyak dosa yang menyakitkan yang terjadi Tuhan. Tetapi kasih-Mu mengatasi semuanya itu Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa kami, ampuni dosa kami, pulihkan segala sesuatunya Tuhan. Dan kasih-Mu tidak akan meninggalkan Indonesia. Kuasa-Mu akan terus menyertai Indonesia menjadi suatu negara yang bersatu dan tidak terpecah belah. Dan biasa menjadi suatu negara kesatuan yang disegani oleh dunia. Kami mengasihi Indonesia dan kami minta kasih-Mu juga turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

ia tidak lagi memerlukan penolong. Manusia, siapapun dia,

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan pasal 7 ayat 9. Seorang ayah membawa anaknya yang berumur 5 tahun dan mengangkat anak itu ke puncak dinding yang tingginya sekitar 1 meter. Lalu ia berkata, "Sekarang lompat, nak. Ayah akan menangkapmu." Anak itu memandang ke bawah, lalu menjadi ragu-ragu. "Ayo, lompat. Ayah akan menangkapmu." Anak itu memandang wajah ayahnya, lalu melompat. Namun saat itu ayahnya menarik tangan, sehingga ia terjatuh ke tanah dengan kaget dan menangis. Kata ayahnya, "Dengarkan, ini untuk mengajarmu sebuah hal penting. Engkau tidak pernah bisa mempercayai siapapun, bahkan ayahmu sendiri. Jangan lupa ini." Tentu saja anak itu sudah cukup besar untuk mengingat kejadian buruk itu selama hidupnya. Tapi hal itu benar-benar memberinya pelajaran. Apakah mengherankan saat sebagian orang membayangkan Tuhan sebagai seorang bapa? Mereka sama sekali tidak yakin apakah dia akan ada di saat mereka memerlukannya. Sekitar 3.000 tahun lalu, Musa menulis, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya." Bilangan pasal 23 ayat 19. Sekarang ada banyak ayah yang menghilang, bersama dengan ayah-ayah yang payah, yang lewat tindak tanduknya menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap serius dan tidak bisa diandalkan saat anak mereka memerlukan mereka. Namun, apakah demikian juga dengan Tuhan yang oleh Alkitab disebut sebagai Bapa? Musa, orang yang mengatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia yang tidak menepati janji, menulis, "Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Ulangan pasal 7 ayat 9. Untuk memahami pentingnya hal ini dalam kaitannya dengan hidup Anda, Anda perlu tahu sesuatu tentang kuasa perjanjian yang berbeda dari kontrak yang memiliki batas-batas tanggung jawab. Jika Anda kembali sekitar 6.000 tahun dalam sejarah, Anda akan menemukan perjanjian di antara orang-orang tak jauh berbeda dengan kontrak hukum yang kita pakai sekarang, tapi dengan satu perbedaan. Ada dua jenis perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak yang setara dan perjanjian antara dua pihak yang tingkat sumber daya dan wewenangnya jauh berbeda. Misalnya, antara seorang penguasa atau tuan tanah yang kuat dan kaya dengan salah satu hambanya yang miskin dan memiliki sumber daya yang sedikit. Itulah jenis perjanjian yang Tuhan adakan dengan kita. Perjanjian yang tidak dapat dipatahkan. Musa memanggilnya Allah yang setia, dan menyebut janjinya sebagai perjanjian dan kasih setianya. Hanya seorang Bapa yang penuh kasih yang akan menyanggupi untuk memberkati Anda, sesuatu yang disebut oleh perjanjian baru sebagai kasih karunia, hanya karena Anda adalah anaknya. Pertama kali kata kasih disebut di Abraham adalah tentang kasih seorang Bapa kepada anaknya. Abraham sebagai ayah dan Ishak sebagai anak. Tuhan memberitahu Abraham bahwa dia ingin agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya yang engkau kasihi sebagai korban. Musa berkata bahwa Tuhan setia memenuhi perjanjiannya dengan anak-anak-Nya selama beribu-ribu generasi. Misalnya satu generasi kira-kira adalah 50 tahun, maka 1000 generasi berarti adalah selama 50 ribu tahun, dan itu seharusnya cukup lama bagi kita semua. Maksudnya adalah bahwa Anda bisa yakin bahwa Tuhan akan memegang janji firman-Nya. Anda bisa yakin bahwa Dia akan ada bagi Anda. Bukannya berkata, "Lompat, aku akan menangkapmu," lalu membiarkan Anda jatuh. Sebaliknya, lengannya yang kekal akan menopang Anda. Tangannya yang kuat akan menangkap Anda. Dan Dia akan mengangkat Anda dari lumpur rawa dan menempatkan kaki Anda di atas bukit batu. Ada satu hal yang bisa Anda pegang. Anda bisa mengandalkan Bapa penuh kasih yang mengutus Putra-Nya untuk menunjukkan kasih dan kepeduliannya.
0: Good morning. 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hey everybody, welcome to Pastor Rick's Daily Hope. Well, we're talking about your money. That's right, we're continuing a powerful series called Financial Fitness. Rick is opening God's Word and showing us how to manage what we've been given with wisdom, faith, and purpose. And I know if you apply these biblical principles, you'll start to experience true financial freedom and lasting peace. What do you say we join Rick for the final part of a message called The Law of Contentment?
4: If you believe in evolution, you can have no explanation for music, because music is not essential to survival. The only reason it's created is purely for enjoyment. It has no survival capabilities to it. It is simply God's way of expressing emotion, and every emotion can be created through music. And God gave it to us because God is an emotional God. And God gave us skin that can feel touch and can experience pleasure. And God gave us eyes, and He created a world with color. He could have made it all black and white. It is all for our enjoyment. Sunrises and sunsets and beauty is for our enjoyment. God did this for our benefit. Now, the fact is, God enjoys watching you enjoy what He's given.